0: Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nah, mereka ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua, itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
8: Yeah. Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selap masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli yang mengudara di frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sudah pukul 8:27 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Toli-Toli pagi ini.
1: Di Republik Indonesia.
2: Masih
1: pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal
3: perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, terkait dengan perkembangan olahraga di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian khususnya dalam pembinaan dan juga peningkatan prestasi cabang olahraga dayung. Nah, ini sebagai daerah yang memiliki potensi perairan serta atlet-atlet berbakat, Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan dayung sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Namun pendengar, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari ketersediaan sarana dan juga prasarana latihan, pembinaan atlet usia dini, kualitas pelatih hingga konsistensi program pelatihan dan juga dukungan kompetisi. Nah, pendengar, untuk suasana pagi hari ini di Opini Ruang Publik, kita buka line telepon di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Kita akan membahas ini terkait dengan atlet dayung. Nah, kira-kira pendengar, strategi yang seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah? Karena kita ketahui bersama, ini untuk tahun ini kayaknya untuk toli-toli itu cuma masuk di ekspedisi SPX, apa namanya nih, masuk di ya X. Apa ya nih? Tidak sampai di tingkat
1: ini yang sedang viral.
0: Provinsi nanti ya, cuma sampai di eksebisi. Saya rempong ya ngomongnya eksebisi, ekspedisi, eksebisi. Cuma sampai di tingkat itu aja ya. Nah, terus pendengar, kalau menurut Anda sendiri kira-kira strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah? Silakan sampaikan opini Anda pagi hari ini. Anda bisa memberikan komentar Anda di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Sekali lagi, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin memberikan opini Anda pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Nah, kira-kira pendengar, strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah, agar tentunya tidak hanya sampai di tentunya tingkat provinsi, tapi juga sampai ke tingkat nasional nanti ya. Tidak hanya sampai di apa tadi namanya? Ya, eksebisi maksudnya ya, eksebisi saja tapi sampai ke tingkat ya nasional, ya minimal lah tingkat provinsi. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di Opini Ruang Publik pagi ini di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Oke pendengar, silakan sampaikan opini, sampaikan pendapat Anda, atau mungkin ada masukan yang ingin disampaikan ini terkait dengan seperti apa untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah. Oke, atau mungkin Anda ingin sharing ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya, untuk dialog sebentar ya, dialog pagi hari nanti. Ya, topik yang coba kami angkat ya, untuk toli-toli menyapa, yaitu terkait dengan dayung di Porprov 2026 dari eksebisi menuju pengembangan prestasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tadi ada yang lewat ya. Kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung. Kira-kira pendengar, strategi seperti apa sih yang perlu dilakukan ini untuk bisa mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah? Sekali lagi, jadi atlet dayung tidak hanya, atau olahraga dayung kabupaten ini tidak hanya sebatas eksebisi saja, tapi bisa bertanding juga, bisa berlaga juga ya, bersama dengan atlet dayung lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Oke pendengar, kami nantikan di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, sambil menantikan atensi Anda, opini Anda, saran Anda, ataupun mungkin komentar Anda. Kita hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Ya, masih dari kawasan Puncak Kabinuang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Di pagi hari ini pendengar, kita masih di Opini Ruang Publik dan kita masih membahas tentang atlet dayung. Nah, pendengar, kira-kira strategi seperti apa sih yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah? Nah, pendengar, karena kita ketahui bersama bahwa perkembangan olahraga di Sulawesi Tengah ini terus menjadi perhatian ya, khususnya dalam pembinaan dan juga peningkatan prestasi cabang olahraga dayung. Dan sebagai daerah yang memiliki potensi perairan serta atlet-atlet berbakat, Sulawesi Tengah ini memang memiliki peluang besar untuk mengembangkan dayung sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang mungkin perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di daerah, khususnya ya di Toli-Toli. Silakan pendengar, kami nantikan di 0853-438-3120 atau 0821-9483-0965. Dan pendengar, kita berbagi informasi dulu nih terkait dengan ya, tentunya untuk dayung ya di Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan pendengar, tentunya kita berharap ya atlet dayung ini bisa masuk di Porprov, bukan hanya sebagai atau mungkin bukan hanya eksebisi saja, tapi menjadi atlet dan juga ikut berjuang di tingkat Porprov bahkan tingkat nasional. Nah, pendengar, kemarin itu ya rame banget ya lomba dayung perahu naga dalam rangka Haornas 2026 di Lalos. Dan tentunya 7 tim ramaikan lomba dayung perahu naga di Toli-Toli. Nah, pendengar, sebanyak 7 tim ambil bagian dalam lomba dayung perahu naga yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Dan juga tentunya ketua panitia pelaksana yaitu Pak Arnold Camamang mengatakan katanya 7 tim yang mengikuti lomba tersebut berasal dari 2 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli. Dan keikutsertaan peserta dari sejumlah wilayah menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga dayung. Dan menurut beliau juga keikutsertaan tim dari berbagai wilayah ini menjadi hal positif bagi perkembangan olahraga dayung di Kabupaten Toli-Toli. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, yang masih tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kita berharap ya semoga tentunya olahraga dayung ini bukan hanya sebatas eksebisi saja, nanti bisa juga nih bersaing ya di kancah provinsi bahkan sampai tingkat nasional, mungkin juga bisa langsung ke Asian Games ya suatu hari nanti, insya Allah. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk pagi hari ini ya di Opini Ruang Publik kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini di program acara kita Dialog Pagi. Untuk suasana pagi hari ini, untuk dialog pagi ya, kami ketengahkan topik tentang dayung di Porprov 2026 dari eksebisi menuju pengembangan prestasi bersama dengan sejumlah narasumber yang akan hadir menemani Anda di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Tetap bersama kami di Toli-Toli Pagi ini. Selanjutnya kita ikut bersama ya dialog pagi bersama host kita Alfiansyah.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga para pendengar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, saya Alfiansyah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di Toli-Toli Menyapa edisi Jumat 25 September 2026 dengan tema pada pagi hari ini yakni Dayung di Porprov 2026 dari eksibisi menuju pengembangan prestasi. Dan seperti biasa pada dialog Toli-Toli Menyapa, kita juga menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait dialog yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita coba sapa dulu ya, mungkin yang sudah hadir di studio. RRI, Bapak Arnold Camamang, Kepala Bagian Humas KONI Toli-Toli. Selamat pagi, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Pak.
4: Salam olahraga jaya.
3: Oke, terima kasih juga Pak Arnold juga menyempatkan waktunya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Ada juga Bapak Sujono Gedarus, Kades Lalos, yang terhubung via sambungan Zoom. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Apa kabarnya nih, Pak?
5: Alhamdulillah.
3: Oke.
5: Sehat di Jumat berkah ini, ya.
3: Amin, amin, amin. Ya, kita juga kemungkinan ada narasumber juga dari Bapak Jemi Yusuf, Ketua Potsi Kabupaten Toli-Toli. Dan untuk saat ini masih coba dihubungi oleh teman-teman operator terkait bergabungnya Bapak Jemi Yusuf. Ada juga di sini saya sebutkan Bapak Insinyur Muhammad Ishak S.Y. Latama, Wakil Ketua KONI Buol, yang kita juga coba usaha untuk menghadirkan beliau pada dialog kita pada pagi hari ini. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa Anda juga bisa ikut menyampaikan pertanyaan, aspirasi atau apapun di line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kami tunggu untuk dialog interaktif dari para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kita coba ke Bapak Arnold mulai. Ya, sebenarnya beberapa waktu lalu itu diselenggarakan lomba dayung perahu ya di Desa Lalos itu, Pak. Bagaimana, Pak, mungkin hasil dari perlombaan tersebut, Pak? Mungkin ada proyeksi ke depannya seperti apa, khususnya di Toli-Toli dayung ini, Pak? Silakan, Pak.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong, dan salam olahraga.
3: Salam olahraga.
4: Jadi saya hadir di sini itu dalam kapasitas sebagai pengurus KONI, ya. Cuma terkait menyangkut masalah kegiatan kemarin di Lalos, memang ada kaitannya karena secara kebetulan saya juga jadi ketua panitia. Jadi kalau yang ditanyakan terkait menyangkut masalah hasil, saya kira hasilnya cukup maksimal, cukup baik. Yang sejatinya yang ikut menjadi peserta itu kami harapkan di 10 kecamatan. Namun pada saat terakhir yang sempat ikut itu hanya 7 tim dari 2 kecamatan dan didominasi oleh Kecamatan Galang dan Kecamatan Baulan. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan besar bagi kami di KONI untuk dapat dijadikan sebagai sebuah agenda rutin atau agenda tahunan. Karena di mana dayung ini adalah salah satu olahraga yang memiliki popularitas yang cukup bergensi, diminati oleh berbagai elemen di tingkat masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah, ke atas, sampai pada masyarakat kecil. Ini

0: dayung adalah merupakan sebuah olahraga yang banyak diminati. Nah, dari kegiatan itu terlihat semangat masyarakat Toli-Toli itu cukup antusias. Ini menggambarkan bahwa dayung Toli-Toli ke depan ini dalam meraih sebuah prestasi cukup menjanjikan. Inilah harapan kita di KONI yang kita menaruh simpati dan memberikan apresiasi kepada POTSI yang sudah mencoba untuk melakukan event lomba dayung dan perahu naga. Yang seharusnya kemarin itu ada dua, ada perahu lomba dayung perahu naga dan ada kano. Namun kano tidak memungkinkan karena perahunya tidak mendukung. Sehingga kita tetapkan satu lomba dayung saja. Nah, inilah harapan KONI bahwa ini merupakan sebuah agenda yang bisa dijadikan sebagai agenda tahunan untuk dapat terus-menerus melakukan pembinaan agar masyarakat Toli-Toli ini menjadikan olahraga dayung ini menjadi sebuah budaya yang dapat melahirkan prestasi. Bukan hanya sekedar eksebisi, tetapi ada bisa melahirkan sebuah prestasi bukan hanya di Toli-Toli, tetapi mampu menciptakan prestasi yang lebih besar di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Apalagi dalam menghadapi porprov ini, kita membutuhkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat olahraga dayung ini untuk dapat tampil pada porprov di Morowali pada Desember ini. Inilah harapan kita. Insya Allah dengan semangat ini, Toli-Toli khususnya di olahraga dayung mampu meraih prestasi yang dapat melahirkan nama baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan melahirkan nama baik untuk kabupaten daerah yang kita cintai. Inilah harapan kita. Untuk itu, saya berharap bahwa kepada POTSI terus dapat melakukan kegiatan event-event seperti ini agar semangat masyarakat Toli-Toli dalam meraih prestasi di tingkat dayung ini terus dapat kita lakukan. Karena paling tidak mulai dari tingkat SMA, ini proses pembinaannya. Kalau kita mulai dari proses pembinaan, ya lakukanlah di tingkat SMA, ya, kemudian di tingkat prestasi, sampai pada batas umur yang diatur oleh sebuah aturan POTSI itu sendiri. Nah, itulah saya kira harapan kita. Lomba dayung kemarin itu adalah merupakan eksperimen untuk mengukur semangat para masyarakat kita mengembangkan olahraga dayung ini menjadi sebuah olahraga yang bisa melahirkan prestasi yang terbaik untuk Kabupaten Toli-Toli.
1: Oke, baik, ditahan dulu Bapak Arnold Camamang terkait bagaimana sebenarnya KONI memandang dayung ini sebagai olahraga yang tentunya punya potensi tersendiri di olahraga Toli-Toli, ya Pak. Bicara soal olahraga dayung, memang tanpa kehadiran POTSI memang kurang menarik para pendengar dimanapun Anda berada. Namun kami tetap berupaya untuk menghadirkan Bapak Jemi Yusuf selaku Ketua POTSI Kabupaten Toli-Toli untuk hadir di dialog kita pada pagi hari ini, dan tentunya kehadirannya bisa memberikan mungkin gambaran terkait bagaimana potensi POTSI yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Kita coba ke Bapak Sujono Gedarus, Kepala Desa Lalos. Pak Sujono.
2: Ya.
1: Ya, kita semua telah mengetahui bersama bahwa memang Desa Lalos ini memiliki kawasan pantai dan laut yang jadi kawasan wisata begitu. Bagaimana sebenarnya mungkin animo atau aspirasi mungkin masyarakat sendiri untuk memanfaatkan lomba dayung ini agar lebih menarik lagi ke depannya, Pak? Silakan, Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam olahraga. Tentunya pagi hari ini ya menyikapi ya berkaitan dengan kegiatan kemarin yang diselenggarakan oleh teman-teman ya dari

0: Boni, Kabupaten Tolitoli dan Potsi itu sendiri. Desa Lalos ya tentunya selaku desa wisata ya kita memang perlu ya ada event-event ya apalagi kita ketahui bahwa wisata kita ini wisata pantai ya jadi kemarin ya tentunya kami selaku pemerintah desa merespon ya sekaligus mendukung ya penyelenggaraan daripada lomba dayung perahu naga kemarin ya, memang kita di sini ya sebagai tempat ya penyelenggara daripada lomba dayung kemarin. Jadi memang semua ya semua kita masyarakat ya tentunya berkaitan dengan kegiatan tersebut ya sangat ya mengapresiasi tentunya kepada panitia ya juga semua stakeholder yang ikut membantu karena ya itulah semua perekonomian ya tentunya dengan acara tersebut ya kita ketahui dengan banyaknya pengunjung yang ada di wisata Pantai Lalos ini saat ini ya tentunya bisa menggerakkan ya perekonomian ya masyarakat tentunya ya tentunya harapan kita ya tentunya ke depannya ya tidak hanya kita mempersiapkan poprov saja nanti di Desember namun ya event ini akan terus berkelanjutan ya tentunya di setiap tahun. Dan tentunya kami juga pemerintah, pemerintah desa dalam hal ini tentunya terus ya insya Allah juga akan mengagendakan ya supaya juga olahraga dayung ini ya kita ketahui yang memang tadi disampaikan oleh Poni, teman Poni Pak Arnold tadi selaku humas ya Poni bahwa memang cukup banyak sebenarnya peminat ataupun ya lomba dayung tersebut ya cuma mungkin waktunya kemarin memang agak mepet dan mungkin informasi juga tidak begitu meluas ya tentunya ini memang agak belum maksimal ya tentunya ke depannya kita berharap ya mudah-mudahan kami juga desa juga terus akan mengagendakan ya hal tersebut ya lomba tersebut di kawasan ya Pantai Lalos. Begitu Pak Bung Alfian.
1: Oke, Pak Kades, jika bicara pembinaan atlet itu dimulai dari desa seandainya, dukungan konkret apa Pak yang kira-kira bisa diberikan pemerintah desa, khususnya Desa Lalos ini yang mungkin dikenal masyarakat sebagai desa yang mengutamakan wisata pantai dan laut gitu. Kira-kira seperti apa dukungannya Pak?
0: Ya, jadi kemarin ya kami tentunya alhamdulillah ya tim Desa Lalos itu sendiri ya selamat bergabung kami sampaikan kepada Pak Jemi ya selaku Toposi. Jadi memang alhamdulillah ya kami Desa Lalos dua tim ya dari tiga tim yang mengikuti dua tim ini alhamdulillah mendapat ya ranking yang terbaik lah. Jadi kami tentunya mensupport. Memang dari awal kami sudah menyampaikan ya. Memang karena memang ini ada batasan umur ya kemarin karena memang kita juga mudah-mudahan lah bisa menjadi persiapan kita di poprov ya karena ada batasan umur tersebut ya 35 tahun ke bawah ya kami sudah jawari sudah menyampaikan kepada seluruh ya masyarakat ya kita ketahui di Laos ini daerah nelayan juga ya cukup banyak jadi kemarin itu atlet kita yang turun itu ya kebanyakan memang nelayan ya mereka ini kan setiap harinya mereka punya aktivitas ini kan dengan dayung Pak ya jadi memang ya baru kali ini ya mereka ikut ya apalagi memakai perahu naga ini ya mereka kali ini memang ya alhamdulillah mereka cepat menyesuaikan ya dengan berbagai macam semua ya kita memberikan edukasi juga ya karena memang mendayung ini ya tidak hanya persoalan kuat tapi juga perlu ada teknik ya apalagi perahu naga ini perlu ada kesatuan dan memang harus seirama. Jadi itu kami sering memberikan edukasi kepada adik-adik kita ini, ya anak-anak kita ini yang ikut kemarin, ya alhamdulillah mereka merespon bagus ya, dan ya itulah bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Saya rasa itu Pak Bung Alfiansa.
1: Oke, baik. Kita masih menunggu juga kehadiran dari Bapak Jamie.

0: Yusuf selaku Ketua POTSI Kabupaten Toli-Toli. Tentunya perbincangan ini kurang menarik jika tidak menghadirkan narasumber dari POTSI sendiri. Oh, sepertinya Pak Jemi sudah terhubung. Kita coba sapa dulu, Bapak Jemi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaya selalu. Yang kami hormati, salam takzim kami juga kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol. Dan narasumber dari Bapak Kades Lalos, terima kasih.
0: Ya, saya bacakan sekali lagi untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Telah hadir di studio Bapak Arnold Camamang juga dari Kabak Humas KONI Toli-Toli. Dan juga tadi ada Bapak Sujono Gedarus Kades Lalos yang tersambung via Zoom. Dan juga baru hadir juga Bapak Jemi Yusuf, Ketua POTSI Kabupaten Toli-Toli. Kita langsung saja mungkin ke Pak Jemi. Tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Arnold dan juga Bapak Sujono terkait dayung sendiri di Toli-Toli. Bagaimana potensinya ke depan sebagai olahraga yang punya potensi besar untuk membawa nama Toli-Toli yang memang dikenal dengan wilayah pantai dan laut yang luas. Dan dari Bapak Jemi sendiri sebagai Ketua POTSI, bagaimana Bapak Jemi ini melihat potensi sendiri dari olahraga dayung ini di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Jemi.
1: Ya, terima kasih banyak. Jadi pada prinsipnya bahwa kalau kita bicara tentang potensi untuk pengembangan olahraga water sport atau olahraga air, termasuk di dalamnya adalah dayung, maka potensi kita cukup besar. Karena dari kurang lebih 10 kecamatan kita di Kabupaten Toli-Toli ini, itu ada 8 kecamatan yang berada di pesisir. Artinya 80% Kabupaten Toli-Toli itu berada pada pesisir kita. Nah, yang dalam pembinaan olahraga, memang kita membutuhkan proses dan waktu. Pengadaan alat ini memang kita sudah adakan, sudah berarti masuk di tahun kedua. Tetapi saat ini yang bisa kita lakukan itu baru mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan event. Untuk pembinaan ini memang masih sangat terbatas. Alokasi anggaran untuk pembinaan cabang olahraga khususnya dayung dari KONI pun itu masih sebatas pengadaan-pengadaan dan perlengkapan alat yang bisa kita lakukan. Kalau untuk kita melakukan kegiatan pertandingan yang sifatnya eksebisi atau memperkenalkan kepada masyarakat, alhamdulillah ini sudah masuk tahun kedua. Kemarin kita lakukan itu di Kecamatan Dago Pamean, dan hari ini kita melakukan lomba sekaligus sebenarnya memperkenalkan olahraga perahu naga ini kepada masyarakat itu di Kecamatan Galang. Ada kurang lebih 7 kelompok yang ikut lomba dayung ini, berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Baulang dan Kecamatan Galang. Nah, kalau kita mengacu kepada prestasi, memang kita masih membutuhkan proses yang panjang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lalos itu gambaran nyata kita bahwa kita belum sampai pada tataran untuk melakukan pembinaan, karena kita belum melakukan rekrutmen atlet, kita belum sampai untuk mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk melihat potensi-potensi anak-anak muda kita atau anak-anak Gen Z saat ini yang tertarik dengan olahraga dayung ini. Kita masih membutuhkan upaya untuk mensosialisasikan, termasuk bagaimana memilih Lalos itu sebagai tempat penyelenggaraan untuk event lomba dayung perahu naga di Kabupaten Toli-Toli. Itu adalah upaya kita mencoba untuk memperkenalkan lomba perahu naga yang ada di Kabupaten Tolitoli. Makanya kita mengambil daerah, kawasan daerah destinasi wisata kita yang ada di Pantai Lalos. Dan yang menjadi ketua panitia Lomba Dayung ini, ya pengurus KONI juga, ada Pak Arnold yang hari ini yang bisa merepresentasikan dengan baik. Semata-mata kita hari ini itu mendorong itu belum sampai pada tataran untuk mengukir prestasi. Yang kita lakukan saat ini itu adalah mencoba untuk memperkenalkan dulu kepada pemuda-pemuda kita yang ada di Kabupaten Tolitoli. Kita punya sarana dan prasarana, kita punya dua perahu naga, kita punya satu kayak single seat dan satu kayak double seat. Nah, tapi yang hari ini yang masih bisa, yang baru bisa kita lombakan itu baru perahu naga, karena memang untuk kayak ini kita membutuhkan pembinaan, karena lomba untuk perahu kayak ini membutuhkan skill, orang harus dilatih, dia harus punya skill berenang, dia juga harus punya kemampuan untuk menjaga keseimbangan, dan itu dilatih, karena perahu ini hampir sama orang bersepeda, dia berhenti bergerak dia bisa bisa terbalik, jadi punya resiko. Sehingga untuk memperkenalkan ini juga kita masih membutuhkan proses waktu dan anggaran. Dan anggaran yang dari KONI untuk cabang olahraga dayung ini ya paling habis untuk pengurus-pengurusnya aja. Untuk mensosialisasikan. Tetapi kalau anggaran untuk bisa melakukan pembinaan itu yang masih sampai hari ini itu belum ada untuk melakukan pembinaan. Yang alokasi anggaran kemarin yang kita dorong itu melalui pokok-pokok pikiran dewan juga, itu pertimbangannya adalah untuk memperkenalkan olahraga dayung dulu kepada masyarakat. Kalau untuk capaian torehan prestasi, kalau kita lihat untuk di level Asian Games itu masih di bawah 1 menit, dan kita hari ini masih jauh, kita masih di angka di atas 10 menit untuk jarak yang 200 meter yang kita 1 menit. Jadi kalau kita bicara untuk olahraga prestasi, memang kita masih membutuhkan pembinaan. Dan olahraga dayung ini adalah olahraga beregu, dia bukan perorangan. Beda dengan atletik yang misalnya kita bisa membina orang per orang, tetapi olahraga dayung ini dia membutuhkan skill, dia membutuhkan anggaran pembinaan, dia membutuhkan untuk menjalin chemistry atau kelompok di setiap orang, itu juga tidak mudah. Karena jumlah pedayungnya itu sampai 10 di luar dari orang yang mengendalikan kemudinya untuk mengemudi perahu tersebut, dan yang memandu sorak atau untuk membangkitkan semangat dari para pedayung kita.
0: Oke. Okay.
1: Itu barangkali yang gambaran-gambaran yang bisa kami sampaikan. Tetapi kalau bicara tentang dari segi potensi, memang kita punya potensi. Jadi 80% tadi wilayah kita atau kecamatan kita itu berada di pesisir, itu merupakan gambaran bahwa kita punya potensi untuk mengembangkan lomba perahu dayung.
0: Baik.
1: Alangkah baiknya, itu satu unit perahu dayung itu sekitar anggaran, kita membutuhkan anggaran kurang lebih 50 juta untuk bisa menghadirkan.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kalau misalnya untuk daerah-daerah pesisir itu kita bisa bekali dengan perahu dayung misalnya, maka itu akan sangat membantu Potsi untuk pengembangan perahu dayung di Kabupaten Tolitoli, sekaligus okay. upaya kita sebenarnya untuk bisa menyebarluaskan olahraga dayung itu di 8 kecamatan yang berada di pesisir kita. Ini juga merupakan upaya kita untuk bisa menggali potensi-potensi anak-anak kita yang memang tertarik dengan olahraga-olahraga, khususnya olahraga water sport. Demikian, barangkali.
0: Oke, baik Pak. Pak Jemi, tapi sepertinya saya harus menanyakan mungkin Bapak Jemi tadi mengatakan bahwa dayung ini kita butuh mengenalkan ke masyarakat. Mungkin Pak Jemi sendiri terkait peralatan seperti perahu dan lain-lainnya, adakah kriteria-kriteria khusus untuk olahraga dayung ini sendiri, Pak?
1: Tidak ada. Jadi pada prinsipnya olahraga dayung ini hampir sama juga dengan olahraga-olahraga atletik yang lainnya. Artinya olahraga-olahraga yang penting dia berbadan sehat, ya kan? Untuk persoalan tinggi badan itu tidak menjadi ukuran di dalam rekrutmen Lantas yang penting yang bersangkutan itu dia,
2: ya kan?
1: Lantas tadi ada kriteria memang umur, karena memang membutuhkan pembatasan umur untuk yang bisa ikut event sampai di Poprov itu ya harus di bawah 35, seperti apa yang disampaikan oleh Koni misalnya. Atau yang intinya yang kita bisa lakukan saat ini adalah ketika olahraga dayung itu, khususnya perahu naga itu, kita mau arahkan untuk olahraga prestasi, maka yang kita lakukan adalah pembinaan untuk prestasi. Tetapi kalau misalnya kondisi saat ini belum memungkinkan, maka yang bisa kita lakukan adalah memperkenalkan olahraga dayung ini itu kepada masyarakat, bahwa ada fasilitas yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Toli-Toli, sekaligus upaya kita untuk bisa mendekati anak-anak muda kita, khususnya yang berada di 8 kecamatan tadi yang saya sampaikan, yang berada di daerah pesisir kita, untuk anak-anak sekolahnya atau Gen Z ini, itu bisa kita perkenalkan dengan olahraga dayung ini. Nah, cuma yang jadi masalah, peralatan kita memang masih sangat terbatas. Tapi kalau seandainya kita bisa dorong kebijakan itu, penganggaran untuk bisa menyediakan di setiap kecamatan itu minimal ada satu perahu misalnya, yang lengkap sarana dan prasarananya, sekaligus tempat penyimpanan perahu tersebut. Karena menjadi satu kendala juga, karena perahu naga ini dia membutuhkan perawatan. Jadi itu merupakan fasilitas untuk menciptakan atlet-atlet dayung kita, sekaligus juga kita membutuhkan sarana dan prasarana untuk alat-alat tersebut. Karena memang untuk satu perahu naga itu membutuhkan alokasi anggaran kurang lebih 50 juta untuk bisa kita hadirkan, seperti yang saat ini yang sudah ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan okay, alhamdulillah kita punya 2 unit saat ini. Tetapi itu baru sebatas. Ya, kenapa kita kemarin memilih memilih Lalos itu? Ya, Lalos itu kawasan destinasi wisata kita, khususnya pantai. Nah, lantas upaya kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa kita juga punya fasilitas untuk perahu naga, sekaligus berharap ada ketertarikan dari anak-anak kita untuk bisa melirik olahraga dayung ini sebagai olahraga prestasinya.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Jimmy, semakin menarik perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentunya dayung memang, jika melihat penjelasan dari Pak Jimmy, memang masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh mungkin dari KONI sendiri dan pemerintah daerah terkait bagaimana tentunya mengenalkan dayung ini sebagai olahraga ke masyarakat, dan juga bisa tentunya lebih mengenalkan kepada atlet-atlet untuk pembinaan ke depannya. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih di line interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar dialog kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita harus jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana.
3: Comel kan, Dek?
4: Iya.
3: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
4: Iya, pasti seru.
5: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga

0: hadir di dialog kita pada pagi hari ini, namun yang bersangkutan tidak ada respon, tidak ada konfirmasi, sehingga kami tetap melanjutkan dialog dengan para narasumber yang ada di dialog kita pada pagi hari ini. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Pak Arnold, Pak. Tadi seperti yang dikatakan Bapak Jamie, tentunya dukungan penganggaran dari KONI sendiri bagaimana agar kedepannya mungkin dayung membutuhkan berupa perahu yang dijelaskan oleh Pak Jamie tadi memenuhi standar-standar yang diperlukan. Nah, dari KONI sendiri seperti apa menanggapi Pak Jamie tadi? Silakan, Pak.
1: Ya, makasih untuk memang untuk pengembangan fasilitas alat bagi para pendayung kita, olahraga dayung totoli ini memang membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup. Namun dengan kondisi dan situasi secara nasional, secara ekonomi memang sekarang ini sama-sama semua kita tahu bahwa dengan efisiensi anggaran itu mempengaruhi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada. Saya kira itu kita maklumi. Namun ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi niat baik kita untuk terus berkarya, terus melakukan pembinaan, meningkatkan para prestasi di tingkat olahraga khususnya di dayung. Itulah kelebihannya bahwa ketua POTSI ini adalah juga merupakan wakil kita semua, yaitu wakil rakyat di DPRD. Sehingga ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Nah, ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan seperti pokok-pokok pikiran. Nah, dari anggaran pokok-pokok pikiran itulah yang bisa diselipkan. Ini merupakan sebuah kebijaksanaan dan kearifan sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang wakil rakyat. Nah, kemarin aja ini pada proses pelaksanaannya, di mana kegiatan yang kita laksanakan ini murni dari upaya Pak Ketua POTSI. Dari sisi anggaran itu murni dari Ketua POTSI. Dari mana anggarannya itu hanya Ketua POTSI yang tahu. Kita hanya menjalankan apa yang ditugaskan sesuai dengan fungsi kita di dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan lomba. Nah, disitulah yang sejatinya yang ikut lomba pada saat itu yang informasi itu lebih dari 10 sebetulnya dari sekian kecamatan. Cuma karena yang tadinya seharusnya pelaksanaan menyambut hari kemerdekaan RI, namun kita undur menjadi hari olahraga nasional karena tidak memungkinkan untuk kita laksanakan pada di hari olahraga kita laksanakan lomba dayung ini untuk menyambut dan merayakan hari kemerdekaan RI. Sehingga kita maju ke rayakan hari olahraga nasional. Ya, terkait menyangkut masalah dukungan anggaran itu. Jadi terkait menyangkut masalah kelengkapan alat ini, insya Allah KONI senantiasa merespon, senantiasa memberikan dukungan penuh kepada POTSI untuk memenuhi atau memikirkan kelengkapan alatnya. Karena kita KONI ini hanya bisa menyumbangkan dalam bentuk pikiran, mengusulkan realisasinya itu ada di dua lembaga besar ini, di Banggar Eksekutif dan Banggar Legislatif. Saya kira mereka lah yang dapat mempertimbangkan sesuai dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Nah, itu saya bilang tadi bahwa satu kesyukuran besar bahwa ketuanya ini adalah wakil kita semua. Baru wakil yang memang cukup, orangnya cukup bijaksana. Nah, cukup memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apalagi di, khususnya di dayung ini, di bagian dari tanggung jawab dia juga. Nah, terkait menyangkut masalah pengembangan ke depan dalam bentuk pembinaan, seperti yang saya bilang tadi bahwa KONI sangat mengharapkan bahwa proses sosialisasi tentang pengembangan pembinaan olahraga dayung untuk

0: melahirkan sebuah prestasi di Kabupaten Toli-Toli ini, kegiatan kemarin itu adalah merupakan sebuah perkenalan yang alhamdulillah atas kegiatan itu sekarang menjadi pembicaraan di tingkat kecamatan, di tingkat masyarakat, di tingkat para pencinta dayung. Sehingga ke depan itu tidak enggak tanjur susah lagi kita untuk mendapatkan peserta. Kalau kemarin ini memang masih agak susah. Nah, ke depan ini mudah-mudahan, karena hari ini ternyata semangat itu berkobar sampai di tingkat kecamatan yang memiliki, yang bertanya-tanya kapan lagi dilaksanakan kejuaraan-kejuaraan seperti itu. Mereka akan ikut. Nah, dengan begitu kita juga akan lebih mudah untuk menseleksi siapa-siapa yang layak untuk menjadi binaan POCI yang bisa melahirkan prestasi di tingkat di seluruh tingkatan, baik tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Saya kira itu.
1: Oke, baik, itu dia tadi mungkin menanggapi dari Bapak Ketua POCI Kabupaten Toli, Bapak Jemmy Yusuf, terkait bagaimana penganggaran dan juga bagaimana pembinaan untuk atlet dayung khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Kita ke Bapak Sujono Gedarus dulu, Kadis Lalos. Baik, Pak Sujono, mungkinkah jika bicara dayung ini ya, apakah mungkin Bapak Sujono kan memang dekat dengan masyarakat di wilayah pesisir pantai gitu. Mungkinkah seorang nelayan yang memang sehari-hari itu mendayung, memancing menggunakan dayung, kira-kira bisa tidak menjadi atlet yang profesional ke depannya, Pak? Silakan, Pak.
2: Iya, jadi memang ya, melihat hasil kemarin ya pada waktu di Lomba Perahu Naga, ya tentunya kami juga pada kesempatan ini atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Lalos menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua POCI ya Pak Jemmy Yusuf, ya kita punya legislator ini tentunya luar biasa, kami sangat mendukung masyarakat tentunya. Potensi kita ya, atlet kita yang ada ya kelihatannya ini memang sangat berpotensi ya, apalagi kemarin memang teman-teman dari KONI juga berkaitan dengan umur ya, batasan umur yang bisa ke depannya ya, kita menginginkan olahraga ini juga, dan hasil kemarin ya, semua peserta kemarin juga karena mereka disampaikan bahwa mereka ini persiapan daripada mempersiapkan atlet pop-prop kita untuk lomba dayung ya. Jadi yang jelas mereka siap ya, dan memang ini potensi ya, hanya mungkin kita memang Pak Ketua, kita butuh seorang profesional pelatih mungkin yang bisa ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi POCI, bahwa memang di tingkat nasional ini pencapaian, karena memang ini kita lomba dayung ini tentunya penilaiannya waktu. Ya, kemarin memang kalau setingkat nasional itu tidak sampai dengan 1 menit, di bawah 1 menit. Kita sebenarnya kemarin di atas 1 menit. Ya, jadi memang butuh pelatih. Ya, setidaknya kalau memang dayung ini bisa dibawa ke Poprov dan panitia juga di Poprov nanti, tentunya salah satu olahraga yang masuk dalam Poprov itu dayung ya, kita Toli-Toli karena memang waktu ini sudah sangat mepet ya, kita sudah di bulan 9 ya, sementara Poprov ini di bulan 12 Desember. Jadi sebenarnya masih ada waktu ya, kalau memang itu bisa, karena memang kita butuh pelatih ya, karena memang juga pertimbangan segala macam efisiensi apa semua, tentunya KONI pemerintah daerah juga, kami juga memaklumi hal tersebut, karena peserta ini 14 orang, ya kurang lebih 14 orang, jadi memang betul-betul harus kita pertimbangkan, kita perhitungkan apa memang dayung ini bisa kita ikut sertakan, ya tentunya harus melihat prestasi juga dengan waktu yang sudah ditentukan, apa mereka bisa pencapaian waktu itu bisa, ya kenapa tidak? Kalau bisa. Kalau memang tidak ya tentunya ke depannya kita masih panjang ya, ini karena masih permulaan ya. Yang jelas kami di Desa Lalos itu untuk menjadi tempat baik itu latihan maupun penyelenggaraan nanti, yang jelas kami mendukung semua stakeholder, masyarakat semua, bahkan semua wisata, para, karena ini memang sangat menggerakkan ekonomi perekonomian kami selaku desa wisata, sangat mendukung hal tersebut ya. Kemarin memang dari Pertamina juga biasa menyelenggarakan lomba dayung, cuma lomba dayungnya lomba dayung tradisional masih ya, jadi belum memakai perahu naga. Bahkan tadi Pak Jimmy juga bahwa kita ada apa itu kano atau apa yang dua orang itu, mungkin ke depannya ini kita bisa bekerja sama juga dengan pihak BUMN, dalam hal ini Pertamina. Mungkin di bulan Desember juga ulang tahun Pertamina, ya juga bisa koordinasi dari KONI maupun dari POCI itu sendiri, ya mungkin bisa kita selenggarakan ya, memakai perahu naga ini. Mungkin itu Pak Alfiansa kami.
1: Oke, baik. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih saya ingatkan, jika ingin bertanya seputar dialog kita pada pagi hari ini, di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bicara memang mendayung potensinya di Porprov 2026 nanti, tentunya tidak menarik tanpa kehadiran dari perwakilan BUOL, karena kita tentunya bisa membandingkan bagaimana persiapan dari Toli-Toli, bagaimana persiapan dari BUOL, sehingga ada yang bisa kita komparasi dari kedua kabupaten tersebut. Dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada, kita juga sepertinya dibatasi oleh waktu, karena memang bicara soal olahraga dayung ini tidak ada habis-habisnya dan pasti akan selalu menarik untuk dibahas. Dan kita berada di penghujung dialog, mungkin pernyataan closing statement dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Bapak Jemmy Yusuf, Ketua POTSI Kabupaten Toli-Toli, terkait closing statementnya. Silakan Pak Jemmy.
3: Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang olahraga dayung, khususnya perahu naga, maka kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi untuk melakukan pembinaan olahraga atau prestasi, khususnya untuk olahraga air, dayung. Maka yang kedua itu adalah sisi bagaimana kita menumbuhkan sebenarnya untuk daerah, kawasan-kawasan wisata kita untuk bisa bertumbuh dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Darus, Kades dari Desa Lalos, itu menunjukkan bahwa olahraga, khususnya olahraga dayung perahu naga ini, itu dia punya implikasi ekonomi juga, bagaimana menggerakkan sektor pariwisata kita. Karena perahunya cukup menarik, ya kan, bagus dengan ornamen kepala naga, dengan warna yang degradasi warna yang menyolok, sehingga ini juga menjadi atraksi untuk bisa kita suguhkan kepada pengunjung-pengunjung yang ada di kawasan wisata kita. Mungkin kita kenal ada olahraga pacu jalur yang daerah Kalimantan misalnya. Itu kan bagaimana olahraga pacu jalur itu mampu untuk menggerakkan ekonomi, khususnya pariwisata. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi contoh. Jadi sehingga olahraga dayung, khususnya perahu naga ini, kalaupun misalnya kita belum mampu untuk sampai pada bicara pada penorehan prestasi, tetapi hari ini kita bisa sudah menggerakkan untuk kawasan-kawasan wisata kita, khususnya wisata bahari kita, wisata pesisir pantai kita yang ada di Desa Lalos, Kecamatan Galang. Nah, ini barangkali yang ingin kami sampaikan, tapi sekali lagi kita masih membutuhkan penganggaran. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun BUMN kita, khususnya PT Pertamina, maka mungkin kita bisa tawarkan kepada manajer Pertamina Lalos untuk bisa menjadikan olahraga dayung ini, khususnya perahu naga, itu sebagai salah satu event yang diselenggarakan upaya untuk menyemarakkan hari ulang tahun dari PT Pertamina itu sendiri. Sehingga ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang satu, Pertamina hadir dalam artian BUMN peduli untuk mengembangkan olahraga olahraga dayung di Kabupaten Tolitoli untuk khususnya perahu naga, sekaligus sebenarnya upaya dari PT Pertamina untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Lalos sebagai upaya untuk pemberdayaan dari dana-dana CSR-nya misalnya, Corporate Social Responsibility yang dimiliki oleh PT Pertamina Lalos, itu bisa digunakan untuk menumbuhkan sekaligus menumbuhkan olahraga dayung khususnya perahu naga dan upaya kita untuk bisa menggerakkan ekonomi sektor pariwisata yang ada di Desa Lalos. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon izin kami pamit. Okay. Karena hari ini kami juga ditunggu oleh Bapeda berkenaan dengan upaya kita untuk mengimplementasikan program program Satu Data Indonesia. Untuk upaya kita agar data yang tersaji juga untuk bisa digunakan di dalam perencanaan-perencanaan yang lebih matang di Kabupaten Tolitoli. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Potsi Kabupaten Tolitoli, Bapak Jemi Yusuf, tadi juga sudah bergabung dan memberikan closing statement-nya terkait dialog kita pada pagi hari ini. Kita tentunya berharap ke depannya memang ada progres-progres yang tentunya bisa dihadirkan dari Potsi Kabupaten Tolitoli. Kita ke narasumber selanjutnya, Bapak Sujono Gedarus, Kepala Desa Lalos, silakan dengan closing statement-nya, Pak.
2: Ya, terima kasih kesempatannya. Tentunya pada kesempatan ini selaku pemerintah desa ya Desa Lalos, selaku desa wisata, yang jelas ya di dalam setiap penyelenggaraan lomba ya, apalagi lomba dayung ini, kita akan terus mensupport dan tentunya akan terus membantu ya bagaimana bisa terlaksananya event-event kedepannya. Kemudian juga ya harapan kami juga kepada seluruh masyarakat ya, khususnya masyarakat kami Desa Lalos, mari selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita, juga menjaga kebersihan ya selaku desa wisata, kebersihan, ketertiban ya, keamanan juga tentunya, agar supaya para pengunjung kita ya Desa Lalos ini tentunya akan semakin banyak, dan ini juga tentunya akan bisa menambah ya penghasilan kita selaku yang bisa, yang selalu setiap harinya menjalankan UMKM kita, menjajakan makanan ya tentunya ini dengan banyaknya pengunjung ke Pantai Lalos, ke Desa Lalos ini tentunya merupakan hal rezeki ya tentunya, dan harus kita jaga ya hal tersebut. Jadi terima kasih kepada Ketua Potsi, juga KONI, juga Kabupaten Tolitoli. Tentunya dalam setiap event-event apa saja ya di pantai, kami siap selaku pemerintah desa terus akan mengawal ya agar supaya penyelenggaraan-penyelenggaraan dayung ke depannya kami atas nama masyarakat tentunya siap untuk membantu penyelenggaraan tersebut. Terima kasih juga RRI juga agar yang sudah tentunya menyebarluaskan ya kepada seluruh masyarakat hari ini, dan tentunya harapan kami kepada atlet ya atlet kami yang kemarin ya mengikuti lomba dayung yang jadi juara satu dan juara dua, terus ya menjaga kesehatan, kekompakan ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa ya, kita berharap agar supaya pemerintah daerah dalam hari ini Koning bisa ya memasukkan olahraga dayung ini di dalam POPROP ya. Kalau memang itu bisa, yang jelas kami atas nama pemerintah dan masyarakat siap untuk mewakili Kabupaten Tolitoli di POPROP di Morowali Desember nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujono Gedarus, Kades Lalos, juga telah memberikan closing statement-nya untuk dialog kita pada pagi hari ini. Dan terakhir, kita akan dengarkan closing statement dari Bapak Arnold Camamang, Kepala Bagian Humas KONI Tolitoli. Silakan Pak.
0: Ya, makasih. Sebagai pengurus KONI, sangat mengapresiasi semangat dan aktivitas yang dilakukan oleh pengurus POTSI dalam hal pengembangan lomba, dalam pengembangan atlet dayung. Semoga ke depan akan lebih semangat lagi untuk mensosialisasikan dayung ini sebagai olahraga yang bisa menjadi budaya di tingkat masyarakat sehingga dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi untuk dapat berbicara di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional. Saya kira itulah yang kami dapat sampaikan. Semoga ke depan semuanya sukses.
1: Amin. Baik, itu dia closing statement dari Bapak Arnold Chamamang, Kabak Humas KONI Toli Toli. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita telah berada di akhir dialog kita pada pagi hari ini. Dan demikian juga dialog kita tentang dayung di Porprov 2026 dari eksibisi menuju pengembangan prestasi. Karena pada akhirnya prestasi tidak hanya lahir dari sebuah event-event, namun prestasi lahir dari proses yang panjang, konsisten, dan juga dilakukan secara bersama-sama. Saya Alfian Sah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya.
4: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RS.

RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buor. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buor. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buor, pemerintah Kabupaten Buor, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buor. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buor. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Motor, lama, mana ada sakit kepala begini, eh kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Eh kenapa lagi kasihan kau ini iting, kuat sekali papa itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan, so begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Eh siapa juga yang tidak mau pusing kau ina, ini anak-anak dorang ada mau balap-balap, mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk siang hari ini. Tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0853 4383 1230 atau di line WhatsApp kami 0821 9483 0965. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui via WhatsApp ataupun telepon di dua nomor yang saya bagikan untuk Anda untuk siang hari ini, 0853 4383 1230 atau di via WhatsApp kami 0821 9483 0965. Anda bisa memberikan informasi atau mungkin keluhan Anda ya terkait dari bidang pendidikan, terkait dengan pelayanan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan, sosial, kemudian di bidang budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan, Anda bisa sampaikan kepada kami untuk di kesempatan pagi, siang hari ini. Dan langsung saja saya terima untuk penelpon pertama kita di siang ini. Halo, selamat siang, Halo RRI.
2: Halo, selamat siang. Halo RRI, Mbak Seliwati.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Emang di Nopi.
1: Oke, Emang di Nopi. Silakan, Emang.
2: Nah, begini Mbak Seli. Ini pertanyaan saya yang sudah ketiga kali ini. Ini ada kabel listrik yang mengolor di tempat operasi Merah Putih. Ini kalau ada mobil ekspedisi atau mobil kontainer lewat, ini biasa sudah tersangkut-sangkut, Mbak Sili. Jangan sampai putus, ada orang yang lewat, terus kena ke strum, ini bahaya, makin bahaya ini.
1: Betul.
2: Nah, jadi dari pihak PLN atau siapa yang bisa membenahi ulang ini, kabel listrik yang ngolor ini?
1: Ini nah, apalagi sudah berapa lama kabelnya dilihat seperti itu, Bung Emang?
2: Ini pokoknya sudah ketiga kali nih Mbak Seli saya laporkan ini. Mulai dari hari Jumat,
1: sudah ada dua
2: Jumat
1: minggu
2: kemarin.
1: Satu mingguan ya?
2: Ya, satu mingguan begitu Mbak Seli. Nah, tapi saya waktu hari Rabu sudah bicara dengan Bung Jasmine, tapi belum ada konfirmasi dari narasumber ini.
1: Baik, kami mencoba untuk mengcover ya.
2: Ya, mudah-mudahan ini bisa Mbak Seli, ada pertanyaan dari pihak PLN ini. Karena ini rawan sekali Mbak Seli, baru di sini jalan poros.
1: Iya, betul.
2: Karena kita nggak tahu kan siapa yang mobilnya, siapa yang lewat, terus putus nanti kabelnya bro. Karena ada orang kelewat atau apa, kena ke strum nanti. Baru ini strum besar ini Mbak Seli.
1: Baik, Bung Emang, terima kasih.
2: Ya, saya kira itu saja Mbak Seli.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, dan di belakang Bung Emang, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Halo RRI, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang, bersama Alfaed.
1: Iya, Pak Alfaed di Tuele ya?
3: Iya.
1: Baik, silakan Pak Alfaed.
3: Iya, yang pertama saya sudah sebarakan beberapa hari lalu di Halo RRI, akan di dialog yang menghadirkan pembicara melalui chatbot box untuk persoalan jalan yang belum ditambal aspal di perempatan Petron, tepatnya di depan Bang Sultan. Itu udah berapa ibu-ibu karena sekolah jatuh dengan jalan itu licin itu tetapi ini udah berapa kali? Apakah menunggu nanti orang yang korban yang lebih banyak yang meninggal di situ baru ditambal gitu? Satu. Kemudian yang kedua, persoalan kebersihan kota kita tercinta, Tolitoli. Persis daripada pengangkutan sampah ini sepertinya udah dikurangi gitu. Tidak seperti dulu lagi. Baik ya. Adanya mobil sampah yang mobil di jalan, terus tempat pengangkutan sampah yang di susumbolan tidak seperti itu lagi. Iya, barangkali instansi terkait perlu ulang kali berarti jangan nanti ada apa yang sebenarnya dengan jalan itu tanpa koridor. Saya kira kami barangkali segera disegerakan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, segera disegerakan penambalan aspal itu yang di perempatan
1: depan.
3: Baik. Sekian demikian Mbak Siliwati dan Rampang.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfaid sudah bergabung juga bersama kami untuk siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI di via telepon kami 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Dan pendengar sudah ada dua penelpon yang menyampaikan terkait dengan keluhannya untuk di siang hari ini. Ada Bung Emang yang menginformasikan kepada kami dan juga sekaligus ini cukup meresahkan ya kata Bung Embang karena kabelnya ini sudah cukup longgar seperti itu, yang takutnya kalau ada mobil ekspedisi lewat ataupun ada mobil yang cukup dengan bawaan yang cukup tinggi ini bisa menyentuh kabel tersebut, suatu saat kabelnya bisa terputus dan ini bisa kemungkinan bisa kena warga sekitar karena memang di sekitar situ ada beberapa pemukiman warga ataupun jalannya memang sering dilewati oleh para pengguna jalan lainnya. Takutnya nanti pada saat kabelnya putus terkena pada pengguna jalan yang sedang melewati jalan tersebut. Ini sekiranya ada klarifikasi dari PLN atau mungkin ada perbaikan dari PLN ya, yang bisa dilakukan dengan cepat karena ini sudah seminggu berlalu dan juga mobil masih terus lewat, mobil ekspedisi dan lain sebagainya masih terus lewat, yang ditakutkan jangan sampai nanti kabelnya terputus dan akan kena masyarakat yang sering menggunakan jalan tersebut. Dan juga tadi ada Pak Alfaid yang sudah menyampaikan keluhan terkait dengan jalan yang ada di depan Bank Sulteng ya. Ini sudah beberapa kali terjadi di situ kecelakaan yang sering terjadi pada anak-anak sekolah karena memang jalan itu sering dilewati anak sekolah karena memang ini kompleks persekolahan ya. Nah, ini juga harus cepat ditindaki oleh para pihak-pihak terkait sehingga jalan tersebut bisa lebih aman lagi digunakan oleh masyarakat. Dan juga Pak Alfaid tadi menyampaikan terkait dengan sampah yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, saya sudah terhubung dengan Lurah Nalu terkait dengan kabel yang saat ini dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Nalu, tepatnya di Kompleks Koperasi Merah Putih. Saya sudah terhubung dengan Pak Lurah Nalu, ada Pak Ahyar. Halo, Assalamualaikum Pak Ahyar. Halo, Assalamualaikum Pak Ahyar.
4: Iya.
1: Iya, baik Pak Ahyar, ini ada keluhan masyarakat di Nopi ya, terkait dengan kabel yang sudah molor di Kompleks Koperasi Desa Merah Putih. Ini ditakutkan jangan sampai kabel tersebut kena masyarakat. Ini seperti apa ini selaku Lurah Nalu untuk menanggapinya Pak Ahyar?
4: Kabel apa itu Bu?
1: Kabel listrik PLN katanya.
4: Atau apa?
1: Kabel listrik katanya. Nah, ini halo. Mungkin ya halo.
4: Ya.
1: Kabel listrik PLN mungkin dari PLN ini yang bisa mungkin dari pihak kelurahan katanya bisa menyampaikan ke pihak PLN sehingga ini bisa ditangani secara cepat ini Pak Ahyar.
4: Halo.
1: Halo Pak Ahyar.
4: Iya.
1: Iya.
4: Ini keluhannya siapa ini?
1: Ada Bung Emang di Nopi, Kompleks Koperasi Desa Merah Putih.
4: Putus-putus Bu.
1: Iya.
4: Keluhannya siapa?
1: Halo Pak Ahyar, dengan ada Bung Emang di Nopi terkait dengan keluhan.
4: Halo.
1: Halo Pak Ahyar. Baik, sayang sekali terputus ya pendengar perbincangan kami untuk di kesempatan siang hari ini di Halo RRI. Tadi kami mencoba konfirmasi ke Pak Ahyar ya, mungkin Pak Ahyar selaku Lurah Nalu bisa turun langsung melihat kabelnya sehingga bisa melakukan pembenahan atau mungkin bisa langsung menghubungi pihak PLN. Dan kami juga masih terus mencoba menghubungi pihak PLN, semoga ada jalan keluar yang disampaikan oleh pihak PLN untuk siang hari ini. Dan juga di pihak TikTok ini ada yang bergabung. Bu Seli, tolong penjualan Pertalite eceran yang menjual 15.000 ini tolong disidak. Baik, terima kasih untuk akun Olamba yang sudah bergabung juga bersama kami. Ini katanya ada yang menjual Pertalite 15.000 secara eceran ya, yang menjual 15.000 tolong katanya disidak. Nah, sampai dengan saat ini kami masih Masyarakat juga masih banyak yang menjual eceran di atas dari harga tertentu ya. Kalau dipikir, kalau kita melihat situasi saat ini di SPBU, ini sudah tidak antre seperti beberapa hari yang lalu. Lantas kalau masih ada yang menjual seperti ini, mungkin harus ada pantauan dari pihak terkait sehingga bisa menjual harga tersebut sesuai dengan harga yang ada sebelumnya ya. Mungkin kalau 12.000 atau 13.000 mungkin masih dikatakan wajar, tapi kalau 15.000 sepertinya ini sudah dianggap mahal ya, karena memang situasi saat ini di SPBU sendiri kalaupun ada antrian tidak seperti panjang kayak yang beberapa waktu yang lalu. Nah, pendengar, saya kembali terhubung dari Pak Fajar dari selaku perwakilan dari PLN. Halo, selamat siang Pak Fajar.
5: Siang-siang.
1: Iya, Pak Fajar, ini ada keluhan dari Bung Emang Dinopi terkait dengan kabel yang molor di dekat koperasi Desa Merah Putih. Ini katanya jalannya sering dilewati mobil ekspedisi, ini takutnya jangan sampai kabelnya putus dan akan kena dengan warga sekitar yang melintasi jalan tersebut. Seperti apa ini dari PLN, Pak Fajar?
5: Oke, baik, terima kasih. Salam, selamat pagi ya Bapak-Bapak semua dari pendengar RRI. Baik, jadi terkait keluhan tersebut, kami tetap menindaklanjuti ya, Ibu. Jadi ini akan kami coba cek dulu tugas hari ini. Lokasinya tadi di Nalu ya, Ibu ya?
1: Iya, tepatnya di Koperasi Desa Merah Putih.
5: Oke, baik. Semua laporan dan apa bisa lapor langsung ya melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Baik.
5: Atau melalui telepon langsung juga ke 123. Nah,
1: iya.
5: Ini semua laporan pasti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di PLN Mobile 3 Kali Poli.
1: Iya, baik, berarti artinya setelah ini langsung ada pemantauan langsung ya Pak Fajar?
5: Iya, Bu. Untuk sebelumnya ini sudah pernah dilapor atau baru dilapor di?
1: Kalau menurut Bung Emang ini katanya sudah 3 kali dilaporkan, tetapi mungkin dari pihak PLN baru hari ini bisa dikonfirmasi secara langsung, Pak Fajar.
5: Mungkin sudah ditelusuri dan dipihak ya petugas sebelumnya.
1: Iya, tapi karena katanya Bung Emang dari hari Jumat lalu, Bung Fajar.
5: Oh, siap. Okay. Nanti kami coba telusuri ya.
1: Baik. Baik, ya, apakah berbahaya ini Pak Fajar kalau ada kabel yang molor seperti ini?
5: Betul Ibu, cuma kan kita harus memastikan juga apakah memang betul kabel PLN atau kan kabel komunikasi kan juga banyak juga ya secara utilitas di jalanan. Untuk semua pelaporan tetap bisa melapor ke kami juga Bu, semua yang membahayakan ataupun dampak kegangguan.
1: Iya, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan adanya kabel yang molor ini, walaupun mungkin boleh terindikasi itu adalah kabel PLN atau mungkin kabel komunikasi. Mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini, Pak Fajar.
5: Baik, terima kasih Bu atas perhatiannya ya dari teman-teman pelanggan, masyarakat pada umumnya. Jadi memang kalau ada potensi berbahaya, jadi memang sudah betul, bisa langsung laporkan ke aplikasi, pasti kami akan tindak lanjut.
1: Baik.
5: Apalagi potensi bahaya kelistrikan ya, ini pasti akan kami tindak lanjut secara langsung.
1: Baik.
5: Sambil kami pantau apakah bisa disegerakan atau tidak, karena kami juga terbatas dalam dari sisi tenaga dan juga sumber daya. Jadi kalau memang hal tersebut mendesak dan emergensi, pasti kami akan langsung tindak lanjut.
1: Baik, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Fajar atas waktunya sudah hadir di Halo RRI untuk siang hari ini.
5: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Baik, selamat bertugas kembali Pak Fajar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi ada keluhan dari Bung Emang terkait dengan kabel yang molor di koperasi di kompleks koperasi Desa Merah Putih, dan tadi sudah ditanggapi oleh tim leader operasi, maksud kami tim leader operation PLN UP3 Toli-Toli Pak Fajar Malik, yang mengatakan bahwa masyarakat bisa melaporkan langsung melalui layanan aplikasi PLN, dan juga setelah ini insya Allah langsung dipantau oleh pihak PLN itu kabelnya kabel komunikasi atau memang kabel dari pihak PLN. Kalau memang kabel dari pihak PLN, masyarakat masyarakat dihimbau untuk tetap berwaspada dan juga sembari menunggu pembenahan dari pihak PLN akan terus dipantau kabelnya dan perlu diperbaiki karena memang jalan tersebut merupakan jalan yang sering digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Baik, semoga jawaban dari tim leader operation PLN OP3 Toli-Toli, Pak Fajar Malik, bisa membuat Bung Emang sedikit lega ya, dan terima kasih untuk informasinya untuk siang hari ini. Baik, ada Pak Alfaid yang saat ini katanya, Pak Alfaid, persoalan jalan yang belum ada aspal, belum teraspal dan juga berbahaya bagi pengguna jalan karena di sana sering terjadi kecelakaan, terutama untuk adik-adik pelajar yang sering menggunakan jalan tersebut. Kemudian Pak Alfaid juga menyoroti terkait dengan pemungutan sampah ya, pengambilan sampah secara mobiling atau mungkin secara setiap minggunya itu sudah mulai berkurang sehingga sampah ini sudah mulai jadi bahan sorotan lagi, terutama yang ada di Pasar Sesembolan. Tetapi kalau kita melihat ada program dari, ada kerjasama ya, ada kerjasama dari pihak Dinas Perdagangan dan juga pihak DLH, di mana setiap harinya, setiap jam 9 dan jam 3 sore itu tumpukan sampah yang ada di bak sampah Pasar Sesembolan itu diambil oleh pihak DLH. Ini sudah ada kerjasama antara pihak perdagangan yang disampaikan oleh Pak Hairunin kemarin. Namun seintensif apa kita pun belum tahu, kita akan mencoba bagaimana nantinya koordinasi yang dilakukan di lapangan terkait dengan sampah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan dari pihak DHL sendiri ini juga terus melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dalam dalam memindahkan sampah ke tempat akhir, ke pembuangan sampah akhir, kemudian juga bisa memudahkan masyarakat, dan juga masyarakat juga harus bekerja sama, harus bisa memilah yang mana sampah-sampah yang harus dipisahkan ya, terutama sampah-sampah yang berbahaya, yang mengandung residu, kemudian sampah yang mungkin bisa dibedakan yang mana sampah rumah tangga dan yang mana sampah-sampah plastik, sehingga tidak menyusahkan saudara-saudara kita yang ada di TPA untuk memisahkan atau memilah dari sampah-sampah itu sendiri. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saya kembali mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI untuk siang hari ini melalui layanan telepon kami di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda atau mungkin Anda yang ada yang ditemukan di sekitar tempat tinggal Anda, Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Kalau kami belum bisa mengupdate, belum bisa mengcover, mungkin bisa kami tampung, akan kami coba konfirmasi di hari Senin ataupun di hari Rabu setiap jam Halo RRI. Ada Olamba, ini yang ada masuk di via komentar kami, BBM eceran katanya tolong disidak. Ini BBM eceran yang saat ini masih jadi keresahan oleh masyarakat. Kita akan mencoba mengklarifikasi pihak terkait ini, khususnya dari pihak perdagangan ya, yang bisa mengkonfirmasi bagaimana aturannya atau bagaimana bisa ditertibkan, karena harga eceran yang biasanya 12.000 tapi sekarang ini sudah mencapai 15.000, sementara kalau kita melihat di SPBU saat ini sudah tidak ada antrian panjang yang terjadi seperti kayak antrian-antrian beberapa hari yang lalu. Baik, Olamba, mohon bersabar ya, kami masih mencoba, tim kami masih mencoba menghubungi pihak terkait atas keluhan Anda untuk siang hari ini. Dan Anda juga bisa kembali bergabung bersama kami, pendengar, melalui layanan telepon kami di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Nah, Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Halo RRI untuk siang hari ini, tentunya apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi keresahan Anda, Anda bisa sampaikan di Halo RRI dan kami coba menampung, kami coba mengkonfirmasi kepada pihak terkait, semoga ada jalan keluarnya sehingga suara Anda sangat penting sekali untuk pembangunan daerah Kabupaten Toli-Toli ke depan. Baik, pendengar, di kesempatan siang hari ini saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tenang, Bung Alfi masih mengotak-atik ya. Siapa yang bisa dikonfirmasi untuk keluhan-keluhan dari masyarakat yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp ataupun di via telepon, kami masih mencoba menunggu atau menanti atensi Anda atau menanti keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, kemudian di bidang kebencanaan sosial, di bidang budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan, atau mungkin ada di, yang Anda temukan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan, sehingga Anda bisa menyampaikan bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini, dan kami bisa mencoba mengcover, kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak terkait, semoga apa yang menjadi keluhan Anda mendapatkan jawaban dan insya Allah bisa ditindaklanjuti. Seperti tadi ada Bung Emang yang menyampaikan ada kabel yang molor, takutnya kalau mobil ekspedisi lewat ini nanti bisa putus, kalau kabelnya berbahaya nanti bisa terkena masyarakat yang lewat. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga tadi ada himbauan yang disampaikan oleh pihak PLN UP3 Toli-Toli untuk masyarakat tetap waspada, dan pihaknya akan tetap turun langsung meninjau apakah kabel tersebut adalah kabel PLN atau kabel tersebut adalah kabel komunikasi, sehingga masyarakat juga harus tetap berwaspada. Nah, untuk itu pendengar, kami masih mencoba mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853438312330. Dan saya sudah terhubung dengan Pak Syaban di Buol yang akan bergabung bersama kami di Halo RRI. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syaban.
6: Memang dari dulu ini atau dari beberapa minggu kemarin saya menyoroti tentang jalan yang ada di depan Polres Buol.
1: Jalan depan Polres Buol ya?
6: Iya.
1: Uh-huh. Berarti itu jalan menuju kantor bupati ya Pak Syaban?
6: Iya, betul sekali. Iya. Uh-huh. Iya, jadi menurut kami memang jalan itu adalah jalan poros. Uh-huh. Karena kebetulan sangat-sangat pejabat yang lewat situ luar biasa. Apalagi kita baru-baru kemarin ini dapat tam di Popda kemarin. Nah, lainnya itu karena sampai hari sekarang jalan itu belum terselesaikan, maka hari ini kami sentil lagi.
1: Belum teraspal kah?
6: Iya, kira-kira kapan penyelesaiannya? Karena menurut kami itu PRPU yang menangani, PUPR yang menangani. Nah, sekarang PR-nya PU, karena jalan itu kan jalan poros untuk menuju ke kantor bupati. Barangkali hanya itu pertanyaan kami, kapan diselesaikan. Terima kasih sama itu
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaban ya dari Kabupaten Buol ikut menyampaikan keluhannya terkait dengan jalan yang di depan Polres Buol, tepatnya ini jalan menuju kantor Bupati Buol ya. Kalau kita melihat mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah berkunjung ke Buol atau mungkin masyarakat di Kabupaten Buol sudah melihat secara langsung jalan menuju ke kantor bupati itu memang cukup rusak ya, dan sampai dengan saat ini mungkin belum ada realisasinya kapan diperbaiki, sehingga Pak Syaban menanyakan ini kira-kira kapan diperbaikinya. Pak Syaban bersabar, kami mencoba menghubungi pihak terkait, mudah-mudahan ada konfirmasi untuk hari ini sehingga ada jawaban yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat Kabupaten Buol yang juga sama keresahannya dengan Pak Syaban terkait dengan jalan yang ada di depan Polres Buol yang menuju kantor Bupati Buol. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya masih menantikan atensi Anda pendengar di Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan di 0853-4383-1230 dan di 0821-9483-0965. Iya, dari beberapa keluhan yang disampaikan baru satu yang ditanggapi ya, baru satu yang mengkonfirmasi dari pihak terkait langsung yang sudah dihubungi oleh tim kami. Dan tim kami masih mencoba menghubungi beberapa narasumber atau beberapa pihak-pihak terkait yang keluhannya sudah disampaikan di siang hari ini. Kalaupun untuk siang hari ini belum tercover atau mungkin belum terhubung dengan pihak terkait, kami akan mencoba menampung dan kami akan mencoba menghubungi kembali di Senin dan juga di hari Rabu, tentunya pada saat jam Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Tadi ada Pak Syaban dari Kabupaten Buol yang menyoroti terkait dengan jalan depan Polres Buol atau jalan menuju kantor bupati yang sampai saat ini belum teraspal karena jalan itu jalan poros, sering digunakan oleh masyarakat ya, bukan cuma masyarakat perkantoran saja tetapi masyarakat biasa sering menggunakan, sehingga ini menjadi keluhan dari masyarakat sekitar bahwa kapan jalannya akan diperbaiki, apalagi ini termasuk jalan poros yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk Pak Alfaed tadi menyoroti terkait dengan jalan yang belum diaspal juga ya, yang berbahaya bagi pengguna jalan, terutama untuk adik-adik sekolah ya, adik-adik pelajar, yang dimana di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan. Nah ini sehingga dari pihak terkait harus ada penanganan yang lebih cepat sehingga tidak memakan korban yang lebih lagi. Jangan sampai, kalau kata Pak Alfaed tadi, jangan sampai korbannya sudah semakin banyak tetapi jalannya tidak ada perbaikan, seperti itu. Dan Pak Alfaed juga menyoroti terkait dengan sampah yang sampai dengan saat ini sepertinya makin menurun penanganannya. Sementara dari pihak DLH dan juga khususnya di pasar di sampah ya, maksud kami sampah di pasar ya, kok terbalik ya, sampah di pasar ini masyarakat sudah diberikan jalan untuk khusus masyarakat di seputaran pasar Sesumbolan, bak sudah disediakan ya, bak sampah sudah disediakan dan akan diambil setiap harinya setiap jam 9 dan juga jam 4 sore kalau saya nggak salah kemarin beritanya masuk. Ini ada kerjasama antara Dinas Perdagangan dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang menangani sampah. Nah tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di via WhatsApp kami 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230 yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat Halo RRI untuk siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh, oh tadi juga ada akun Olamba ya, ini masih terkait dengan Dinas Perdagangan, ini menanyakan bagaimana prosedurnya atau mungkin perlu disidak ini untuk warung-warung yang menjual Pertalite dengan harga 15.000 eceran secara eceran. Baik, mendengar ada Pak Gafar di Tende, saya langsung terima. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gafar, silakan.
7: Ini Bu, masalah pendidikan di bidang agama ini.
1: Baik.
7: Kalau bisa, karena sekarang saya lihat situasinya, saya sendiri langsung, artinya jamaah agaknya sepi masjid ini, lebih ramai. Jadi gini, kalau bisa saya minta bahwa anak-anak sekolah mulai kelas 4 SD, tolong disampaikan kepada guru-guru dan orang tuanya juga kan, harus dia harus berjamaah. Karena penting sekali ini. Sedangkan kuat lagi agamanya orang masih bisa bermain-main narkoba. Iya. Apalagi kalau tidak ada agamanya ini, betul, kalau tidak sadar. Agama. Jadi justru itu marilah kita sama-sama mendorong anak bangsa ini agar supaya datang memakmuran masjid. Datang ke masjid untuk memakmuran. Makasih banyak Bu.
1: Baik, Pak Gafar.
7: Yeah.
1: Kalau di Tende sendiri ini di Masjid Tende masih diberlakukan, masih ada risma masjidnya kah? Halo?
7: Halo, halo, halo.
1: Iya, kalau di Tende masih ada risma masjidnya kah? Baik, Pak Gafar, suaranya terputus-putus, saya tidak dapat menangkap.
7: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali di akhir saya tidak begitu menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Gafar karena terputus-putus, tetapi kita berharap ini yang disampaikan oleh Pak Gafar bahwa pendidikan di bidang agama mungkin lebih ditingkatkan lagi karena seperti Pak Gafar sampaikan, hampir setiap hari masjid sepi dengan tidak seperti, kalaupun ada isinya ya mungkin beberapa jemaah saja, mungkin dari pihak kalangan anak muda ini kurang datang ke masjid. Jadi sehingga peran dari risma masjid sangat dibutuhkan, bukan cuma dari peran dari pihak masjid saja atau risma masjid saja, tetapi juga dari orang tua, sehingga ada ya kalau dari sekolah itu sekarang setiap Jumatnya itu anak-anak dikumpul untuk bina imtak. Jadi bina imtak itu bukan hanya di agama Islam saja, tetapi di agama lain pun juga diajarkan, sehingga anak-anak sudah bisa disampaikan bahwa sholat lima waktunya seperti apa. Nah ini juga harus ada edukasi dari orang tua juga seperti apa. Dan sembari kami coba mungkin bisa mengkonfirmasi dari Ketua MUI Kabupaten Toli-Toli terkait dengan keluhan Pak Gapar, saya coba terima lagi ada Dani di Panasakan. Halo, selamat sore, halo, selamat siang maksud kami. Halo RRI.
8: Halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dani di Panasakan.
8: Ya, baik, terima kasih. Halo RRI. Ini masalah anak ya, pelajar. Mau menanyakan lagi nih, sebenarnya seperti apa sih pola pendidikan, sistem pendidikan kita di Indonesia ini, khususnya yang ada di daerah Toli-Toli. Karena kemarin rilis dunia ya, UNESCO menyatakan bahwa Indonesia itu literasinya terendah ya dari semua negara. Bahkan kalau bisa dinilai itu dari 1000 penduduk tuh Indonesia ada satu aja angka yang literasinya atau memiliki nilai tertinggi. Nah, seperti apa sebenarnya ya pola pendidikan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini? Dan apalagi tuh ke depan tuh ada wacana, bukan wacana, emang sudah programnya ya, mungkin ke depan itu akan ada sekolah gratis ya, pendidikan gratis mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi. Nah ini menjadi tantangan bahkan jadi motivasi ya bagi setiap sekolah dengan tidak meninggalkan mutu kualitas baik dari segi pendidikan, pelajarannya khususnya untuk tenaga pendidiknya. Nah itu yang pengen kami tahu ya dari masyarakat, seperti apa pendidikan itu ya, biar kita tidak bisa memimpin. Apalagi itu ya tentang pendapat dunia tentang wah, literasi Indonesia itu katanya kurang apa ya, literasinya rendah begitu ya. Itu aja sih mungkin yang pengen kami tanyakan ya. Yang kedua tentang masalah kesehatan anak juga ya, tentang kesehatan reproduksi tuh mungkin sekarang tuh bagi masyarakat atau di pendidikan tuh apa ada pendidikan atau edukasi sosialisasinya sampai kemana, apalagi khususnya di tingkat pendidikan atau ke wilayah-wilayah pelosok ya, karena tentang masalah kesehatan reproduksi anak remaja ini itu biasanya kalau dibicarakan itu masih sangat tabu ya di tingkat masyarakat, khususnya di masyarakat bagian apa ya, kalangan bawah. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. RRI, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dani di Panasakan yang menyoroti bahwa seperti apa sistem pendidikan di Toli-Toli, karena ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang literasinya rendah. Dan juga tadi disampaikan atau disoroti terkait dengan kesehatan reproduksi anak remaja, apakah ini ada edukasinya, karena sampai dengan saat ini masih dianggap tabu untuk masyarakat saat ini. Perlu kita sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami mencoba hadirkan dari Dinas Perlindungan Anak ya, ini mengatakan bahwa memang harus ada edukasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini terkait dengan hal apa saja yang tidak boleh diperlihatkan di orang banyak, baik itu dari hal-hal yang mungkin kita anggap ini merupakan hal yang vital ya dalam tubuh manusia, itu harus diajarkan kepada anak sehingga anak-anak bisa mewanti-wanti dirinya, anak-anak bisa menjadikan alarm bahwa hal ini tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahwa ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, sehingga ada edukasi yang harus dilakukan dari pihak terkait, baik itu dari pihak Dinas Perlindungan Anak maupun dari dinas maupun dari pihak sekolah maupun begitu pun dengan orang tua. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan di sini ya. Saya sempat menyampaikan itu terhadap kepada dinas terkait ya lalu ya di mana saya masih ingat Ibu Rahmi ya yang mengatakan bahwa memang itu sangat penting sekali untuk edukasi reproduksi, di mana anak-anak harus diajar sejak dini bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai dibiarkan terjadi, karena biasanya sampai dengan saat ini ada anak, ada orang tua yang membiarkan anaknya kalau mau pergi mandi ya sudah mandi secara itu secara rontos aja, orang katakan telanjang ya, tetapi tidak memperdulikan bahwa di luar ini ada orang lain atau tidak, sehingga hal-hal yang seperti ini yang mungkin seperti Ibu Dani katakan tadi ini masih dianggap tabu, tetapi ternyata itu penting untuk dilakukan edukasinya terhadap anak-anak sehingga tidak terjadi tindak asusila terhadap anak-anak. Nah, kesehatan reproduksi anak remaja itu adalah edukasi yang harus dilakukan secara terus-menerus, yang harus dilakukan sehingga kami juga mencoba konfirmasi kepada pihak terkait apakah ini ada memang dilakukan programnya atau mungkin dilakukan secara kontinu ataupun hanya pada saat ada beberapa kali disampaikan mungkin di ruang-ruang terbuka sehingga masyarakat perlu membutuhkan informasi yang lebih akurat lagi ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa ada sistem pendidikan di Indonesia yang dinilai Indonesia merupakan salah satu negara yang literasinya rendah ya. Oke, kami pun masih mencoba menghubungi pihak terkait bagaimana dengan hal tersebut ya, tetapi saya coba mengkonfirmasi kepada pegiat literasi yang saat ini belum bisa bergabung ya karena ada kesibukan dan satu lain hal. Kami pun berharap, dan juga saya sudah menyaksikan secara banyak kegiatan-kegiatan dari pegiat literasi sehingga pegiat literasi ini sudah begitu banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tentunya sehingga literasi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini tidak menjadi salah satu ajang tren saja ya, tetapi bagaimana caranya sehingga anak-anak ataupun bukan cuma anak-anak tetapi orang dewasa pun bisa turun langsung untuk mengajak semua pihak agar nantinya bisa diajak bersama-sama untuk meningkatkan literasi, terutama yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Pendengar dimanapun Anda berada, saya pun berharap mudah-mudahan untuk kita semua yang peduli dengan lingkungan sekitar kita, peduli dengan pelayanan yang ada di pemerintahan Kabupaten Toli-Toli, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi, di bidang kebencanaan, apalagi sekarang ini sering terjadi kebakaran hutan. Sekali lagi kami menghimbau kepada Anda untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Begitupun dengan lingkungan sekitar kita, jangan sampai kita sudah keasikan istirahat tapi tidak memeriksa kembali ya lingkungan sekitar, sehingga mungkin ada mungkin yang lampunya alat elektroniknya yang harusnya dimatikan tapi lupa dimatikan, kemudian ada mungkin api yang belum sempat dimatikan. Nah, ini harus diwaspadai semua, apalagi kan dengan cuaca yang saat ini masih sangat rawan untuk kita buang puntung rokok sembarangan seperti tadi yang saya katakan. Nah, untuk itu pendengar, sangat-sangat membantu sekali untuk Anda yang sudah menyampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini. Di Halo RRI dari DLH belum ada konfirmasi, dari PUPR Toli-Toli juga belum ada konfirmasi, ini sudah kami hubungi, dan juga dari pihak PUPR Buol ini belum ada respon juga, tapi mudah-mudahan di Halo RRI selanjutnya ini sudah bisa ada respon. Kemudian nanti di bidang pendidikan, bidang agama, mungkin nanti ada yang disampaikan atau mungkin kami mencoba menghubungi dari pihak MUI mungkin ya, atau mungkin dari pihak Kemenag, bagaimana dengan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah diterapkan seperti apa, bagaimana cara mereka sehingga anak-anak yang ada saat ini bisa lebih rame-rame ke masjid, bagaimana pengembangan anak-anak saat ini bisa melibatkan risma masjid untuk mengedukasi atau bisa mengajak anak-anak seumuran mereka bisa bergabung di masjid ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Gafar di Tende, dan juga ada Ibu Dani yang menyampaikan bagaimana sistem di Toli-Toli ya dalam bidang pendidikan, karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang literasinya rendah, dan mudah-mudahan di Kabupaten Toli-Toli ini bisa lebih meningkat ya, walaupun mungkin di kabupaten lain rendah, mudah-mudahan di Kabupaten Toli-Toli bisa ditingkatkan lagi literasinya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, baik itu dari Dinas Perpustakaan, dari guru-guru maupun dari pegiat literasi itu sendiri. Dan juga tadi Ibu Dani menyampaikan Bagaimana dengan edukasi kesehatan reproduksi anak remaja? Apakah ini ada edukasinya yang dilakukan? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak sepantasnya terjadi di lingkungan remaja saat ini. Dan juga mungkin para dinas terkait ini ada kesibukan masing-masing ya, karena memang biasanya kalau di hari Jumat, apalagi mungkin ada yang sebagian WFH yang saat ini mungkin belum ada di tempat. Jadi kami masih mencoba dari beberapa yang sudah disampaikan ya, ada 5. Oh, tadi juga ada dari Bung Olaba yang menyampaikan bagaimana dengan yang menjual Pertalite eceran sampai 15.000. Kami juga nanti masih mencoba menghubungi dari pihak terkait, dan sampai dengan saat ini juga belum ada respon. Mudah-mudahan nanti di Halo RRI selanjutnya kelima keluhan yang sudah disampaikan ini bisa kami cover dengan narasumber yang sudah kami coba hubungi, dan mudah-mudahan nanti di Halo RRI selanjutnya bisa kami hubungi kembali dan bisa mengklarifikasi terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di Halo RRI siang hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Halo RRI untuk siang ini kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi aspirasi kita untuk siang hari ini bisa didengarkan oleh pihak terkait sehingga bisa menjadi pembenahan untuk Kabupaten Toli-Toli ke depannya, baik itu dari segi pelayanan publik ataupun dari segi infrastruktur yang ada. Saya Seliwati Demananta pamit dari ruang dengar Anda di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Tidak lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
10: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
9: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
10: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
11: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gubernur BI video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok, maksud kami di akun TikTok Perwira tanpa jabatan @ katanya Perwira. Pengunggahan menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudhisadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita ke cek fakta selanjutnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta selanjutnya saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax artikel beritakan Nusron Wahid sebut Jokowi terima 700 miliar rupiah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook tangkap layar. Maksud kami tangkapan layar artikel mengatasnamakan CNN Indonesia yang mencantumkan nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid. Dalam artikel tersebut Nusron menyebutkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Nusron seperti dalam tangkapan layar artikel yang beredar di media sosial. Tangkapan layar itu mencatut artikel asli CNN Indonesia yang diubah judul artikelnya dengan narasi palsu. Artikel asli dipublikasikan CNNIndonesia.com pada 17 September 2026 berjudul Menguak Misteri Keberadaan Nusron Usai KPK OTT Kasus HGB. Kasus HBG Sumarekon. Artikel itu memberitakan Nusron yang dua hari ini berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi 2 DPRD. Maksud kami DPRD, ya Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta usai anak buahnya ditangkap oleh KPK. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 KHz.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abinoam Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya dengan berbagai informasi yang kami ketengahkan untuk Anda di siang hari ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di... Minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi. Di Indonesia Sehat untuk siang hari ini, saya akan hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli informasi terkait dengan kasus influenza naik kelompok anak menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Seperti apa ulasannya, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu musik berikut ini menemani Anda siang hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di siang hari ini. Pendengar, kasus influenza naik, kelompok anak jadi perhatian Kementerian Kesehatan. Di mana kasus influenza di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator pemantauan pada pertengahan September 2026. Nah, berdasarkan laporan surveillance Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-37 periode 13 sampai dengan 19 September 2026, proporsi positif influenza meningkat menjadi 46% dari 35% pada minggu sebelumnya. Meski demikian, Kemenkes menyebutkan tingkat aktivitas influenza secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Mengutip laman sindonews.com, peningkatan juga terlihat pada kasus influenza-like illness atau ILE yang terpantau melalui fasilitas kesehatan Sentinel. Proporsi ILE ini dari seluruh kunjungan di puskesmas Sentinel meningkat menjadi 0,40% dibandingkan 0,31% pada minggu sebelumnya. Sementara itu kasus CephalX actually ini terjadi peningkatan, maksud kami terjadi penurunan menjadi 1,26% dari 1,54%. Data laboratorium menunjukkan bahwa dari kasus influenza yang terdeteksi hingga 19 September, sekitar 42% terjadi pada kelompok usia 0 sampai dengan 4 tahun. Dan Kementerian Kesehatan juga memantau kondisi tersebut melalui jaringan Sentinel yang mencakup 39 puskesmas di 35 rumah sakit serta 14 balai karantina kesehatan. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus karakteristik virus dan tingkat keparahan penyakit. Meskipun sejumlah indikator mengalami kenaikan, laporan resmi Kemenkes menyatakan bahwa aktivitas influenza masih berada pada level rendah, sehingga situasi dinilai masih terkendali. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kenaikan proporsi kasus yang terdeteksi belum otomatis, berarti terjadi peningkatan aktivitas influenza ke tingkat yang lebih tinggi secara nasional. Kemenkes juga mencatat bahwa data surveillance bersifat sementara dan masih dapat mengalami perubahan. Pemantauan tetap penting dilakukan ya pendengar, mengingat influenza merupakan penyakit pernapasan yang dapat menyerang berbagai kelompok usia. Masyarakat dapat menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta memperhatikan kondisi kesehatan ketika mengalami gejala seperti demam, batuk, dan nyeri tenggorokan. Dengan surveillance yang terus berjalan, perkembangan influenza dapat dipantau secara berkala dan respon kesehatan masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan data-data terbaru. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di siang hari ini saya jumpai semuanya sehat dan paling penting lagi tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Baik, Brigar, dimanapun Anda berada saat ini sudah pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi sembari menantikan jalannya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda untuk mendengarkan jalannya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli.
1: Keuangan masjid yang kami laporkan untuk 2 minggu karena minggu kemarin tidak sempat dilaporkan. Yang pertama, saldo kas masjid pada tanggal 11 September 2026 Rp16.894.200. Kemudian pemasukan Jumat tanggal 11 September Rp1.383.000, jelengan harian Rp210.000, pemasukan dari uang parkir bulan September 2026 Rp600.000, sumbangan hamba Allah Rp100.000, sumbangan dari hamba Allah Rp100.000, dan untuk dana pelunasan karpet masjid dari hamba Allah Rp125.000. Total pemasukan Rp2.518.000. Kemudian pengeluaran rutin pada tanggal 18 September itu insentif imam khatib, uang kebersihan dan pulsa listrik, jumlah totalnya Rp1.450.000. Kemudian untuk pengeluaran tempat wudu pada tanggal 18 September total yaitu Rp7.847.000, sehingga total pengeluaran Rp9.297.000. Total saldo kas masjid pada tanggal 18 September Rp10.115.200. Jadi untuk rincian tempat wudhu ini kami tidak baca karena cukup panjang. Rinciannya ada kami tempel di papan pengumuman, mungkin bisa bapak-bapak lihat di situ secara lengkap. Kemudian untuk per hari ini tanggal 25 September saldo kas masjid pada tanggal 18 September Rp10.115.200. Kemudian pemasukan Jumat tanggal 18 September Rp1.449.000. Jelengan harian Rp315.000 dan hamba Allah untuk pelunasan karpet masjid Rp125.000. Jumlah pemasukan Rp1.889.000. Dengan pengeluaran insentif imam dan khatib Rp750.000, insentif khatib Rp200.000, insentif bilal Rp200.000, uang kebersihan Rp100.000 dan pulsa listrik per hari ini Rp200.000. Untuk tempat wudhu, terakhir pengeluaran pembelian selang Rp120.000, pelunasan upah tukang Rp3.500.000, total pengeluaran Rp5.070.000. Saldo kas terakhir kita per hari ini tanggal 25 September 2006 yaitu sebesar Rp6.934.200. Rp6.934.200. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat hari ini adalah Bapak Ustaz Mushab yang akan disiarkan langsung lewat live RRI. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kita akan ikuti bersama jalannya siaran langsung Masjid Jami Malosong terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama kumandang azan di siang hari ini. Ini sebagai tanda bahwa beberapa saat lagi pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan dari masjid. Baik, ini akan dilaksanakan sholat Jumat ya. Untuk silang sholat Jumat siang hari ini akan dilaksanakan dari ya dari masjid Jami Malosong Toli-Toli. Untuk hari ini pendengar, dan tadi sudah dikumandangkan azan dan sekaligus juga sebagai tanda bahwa beberapa saat lagi pelaksanaan ibadah sholat Jumat akan dilaksanakan. Namun sebelum pelaksanaan ibadah sholat Jumat dilaksanakan, akan ada khutbah Jumat, di mana ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat siang hari ini. Dan pelaksanaan silang sholat Jumat hari ini masih akan terus kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, sembari menantikan khutbah Jumat untuk siang ini. Kita dengarkan bersama musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi di alam yang fana ini, kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat detik ini tidak bosannya memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik itu nikmat zahir ataupun batin. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberikan nikmat, hanya saja hambanya mulai bosan mensyukuri nikmat. Oleh karena itu marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan. Kalau kita kufur, kalau kita ingkar, Allah ingatkan dengan penuh kasih sayang, azab Allah itu sangat pedih. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pula lupa mengirimkan salawat salam kepada beliau. Semoga dengan salawat salam kita yang kita haturkan, yang kita ucapkan lebih istimewa di hari Jumat yang mulia ini, semoga didengar langsung oleh baginda Rasul, dijawab salam kita, dan di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat hari ini sedikit kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, yaitu pelajaran hikmah dari surah Al-Asr. Hadirin yang sama-sama berbahagia, termasuk pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat ringkas dan sangat penting dan sudah mencukupi, adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam surah Al-Asr. Oleh sebab itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menghiasi majelis-majelis mereka dengan surah Al-Asr. Demi masa, kalau orang itu mengingati masa, mengingati waktu, maka dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Kalau orang itu mengingati masa yang lalu, maka dia akan menyadari bahwa dia ini hamba Allah. Mengingati masa yang lalu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang merasa menciptakan dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun manusia yang merasa menciptakan alam semesta ini. Mengingati masa yang lalu, dia akan menyadari bahwa dia itu adalah seorang hamba, dan bahwa alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mengingati masa yang akan datang menyadarkan kita bahwa kita ini akan menuju alam akhirat lewat pintu kematian, bahwasanya setiap kita yang hadir Jumat kali ini akan menghadapinya. Sebagaimana yang diceritakan dan dikabarkan oleh pencipta alam semesta ini, oleh para nabi dan rasulnya, mengingati masa yang datang akan datang berarti mengingati kampung akhirat, mengingati alam kubur, mengingati padang mahsyar yang 50.000 tahun, mengingati sirat, mengingati akhir dari kehidupan manusia di alam semesta ini. Tidak akan selesai kehidupan manusia ini sebelum farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir, segolongan manusia masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Mengingati masa yang sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Mengingati masa yang sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini sekarang diberi kesempatan untuk membangun kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dan kesempatan ini sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada berapa tahun lagi? Masih ada berapa bulan lagi? Masih ada beberapa hari lagi? Mungkin juga tinggal berapa jam lagi atau beberapa menit lagi. Mengingati masa yang sekarang ini memberi pelajaran kepada kita supaya kita cepat-cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf kita, atas dosa kita, atas maksiat dan kesalahan kita sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pintu kematian. Cepat-cepat beramal yang sebanyak-banyaknya dan sebagus seindahnya sebelum kesempatan beramal beribadah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengingati masa yang lalu, masa yang akan datang, masa yang sekarang mengakibatkan kita berkesimpulan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Orang kaya, orang miskin, orang sakit maupun orang sehat, semua dalam kerugian. Sebab mereka semua akan menghadapi malapetaka yang abadi, kesusahan yang tidak ada habis-habisnya di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih, mengetahui keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga siang dan malam yang dipikirkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, diawas oleh Allah, didengar oleh Allah, sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Alangkah ruginya bila kita tidak mengenal Allah, alangkah ruginya bila kita tidak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya, kalau kita tidak mengenal Allah, alangkah ruginya hidup kita sehingga kita tidak dapat manfaat yang sempurna dari kekayaan Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalau orang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan bagian yang sempurna dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang mulia, orang yang beriman ini pun masih dalam kerugian selagi imannya tidak merubah sikap hidupnya, tidak merubah akhlaknya, yaitu sikap hidupnya dengan amal ibadah, amal-amal soleh, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kenal Allah tidak mencari ridha Allah, alangkah ruginya manusia seperti ini. Hadirin rahimakumullah, orang yang iman, orang yang beriman dan beramal soleh pun masih dalam kerugian kecuali bila dia mau mengajak orang-orang dalam kebaikan, terutama ahli keluarganya di dalam rumahnya. Wa tawasaw bil haqq, dan nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Walaupun orang itu imannya sudah benar dan amalnya sudah soleh, kalau tidak mengajak orang lain kepada kebenaran, maka dia pun akan mendapatkan dosa-dosanya orang yang berbuat dosa. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita beriman dan beramal soleh dan mengajak orang dalam kebaikan, itu pun masih dalam kerugian di sisi Allah selagi kita ini belum watawasaw bisabar, dan nasihat, menasihati supaya menetapi kesabaran, saling mengingatkan supaya kita sabar
sabar di dalam iman, sabar di dalam amal, sabar dalam mengajak manusia dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah ini penting untuk kita renungi setiap saat supaya kita tidak mendapatkan kerugian baik dunia lebih-lebih di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, seumpama orang itu paham mengerti surah ini, maka sudah cukup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dia. Oleh karena itu hadirin yang mulia, pada hari Jumat yang mulia ini mesti kita ada niat semuanya di dalam hati kita dan memperbaharui niat kita untuk meluruskan iman, meluruskan amal, dan senantiasa kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan maksiat merajalela, jangan biarkan ahli keluarga kita tidak sholat, jangan biarkan yang laki-laki yang sudah balik kecuali mereka sholatnya berjamaah di masjid. Wa tawassaw bis-sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, mengajak kebaikan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bagaimana supaya kita bisa tabah dan sabar, hadirin yang mulia? Kita bisa tabah dan sabar kalau kita mengingati surah Al-Asr, bahwasanya dunia ini tidak lama. Orang tidak sabar karena mereka dunia ini tidak lama. Kalau dia paham bahwa dunia ini cuma sebentar saja. Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja, seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Orang-orang yang berbuat dosa pada hari kiamat bersumpah-sumpah, ternyata kami di dunia dahulu cuma satu saat saja, sebentar saat saja. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya. Wa inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'utun, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Apa artinya bersusah payah sebentar kemudian kita bahagia selama-lamanya? Orang yang paling bodoh adalah orang yang ingin bersenang-senang untuk bersusah-susah selama-lamanya di akhirat. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yang mulia ini, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita untuk memahami makna daripada surah Al-Asr, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi di dunia lebih-lebih di akhirat. Jazakallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'mininal muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Malosong, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi.

0: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer. Agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.
1: Apa yang kamu tanya, Lai?
2: Mau tanya apa, Lai? Ade.
1: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
2: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
1: Ih, masa hujan juga bisa marah?
2: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang, nah hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitulah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Tengah, suguhan musik saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk di ruang rindu siang hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan nggak mau lunasin hutang. Kamu kok nggak percayaan banget sih?
1: Bukan nggak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sajian lagu daerah dari daerah Buol saya persembahkan untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Nah, kalau sudah berbicara masalah Buol, apa yang ada di pikiran Anda ini pendengar? Kalau saya sih suka dengan haruasnya ya, dengan haruas yang digunakan oleh para... kalau sekarang biasanya digunakan oleh para ibu-ibu ya, para ibu-ibu yang mungkin lagi menghadiri acara adat atau mungkin acara perkawinan atau mungkin penyambutan tamu dan lain sebagainya atau penobatan, itu kalau sudah digunakan haruasnya semuanya seragam, waduh luar biasa sekali ya. Saya suka sekali lihatnya ya. Hitam dipadupadankan dengan kuning emas, itu kalau dipakai secara seragam, secara serentak dipakai oleh ibu-ibu yang sedang mengikuti satu kegiatan yang harus menggunakan haruas, itu sangat luar biasa sekali, bagus sekali. Sampai satu ketika haruas ini tampil ya di Luwuk, ada hajatan, ada salah satu masyarakat Kabupaten Buol yang menikah di Luwuk, dan semua ibu-ibu yang berangkat ke sana itu pada saat akad nikah menggunakan haruas. Luar biasa, itu keren sekali ya. Saya suka dengan haruas itu, makanya saya kepengen deh. Pengen satu deh haruasnya ya, ayahnya Hanan. Pengen satu deh haruasnya, karena memang terlihat lebih cantik ya ketika menggunakan haruas kalau menghadiri acara-acara adat atau mungkin acara pernikahan, acara penjemputan tamu penting gitu ya. Itu lebih indah kelihatannya. Jadi ini harus dilestarikan sampai mungkin atau mungkin bisa dipromosikan sampai ke luar daerah, yang tentunya ini bisa menjadi ikonik dari perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Buol. Nah, ternyata ini memiliki maknanya nih pendengar. Maknanya seperti apa? Simbolnya seperti apa? Identitas tradisionalnya seperti apa? Sebentar akan saya hadirkan. Kita dengarkan dulu musik berikut ini, masih daerah Buol, masih dari daerah Buol ya, yang akan saya persembahkan untuk Anda. Saya juga ingin menyapa nih untuk yang ada di Kabupaten Buol, ada Pak Pasya, Ibu Ida, Pak Om John, Ibu Titin, Pak Syaban, Ibu Nila, Mama Furkon ya. Pak Tamrinti Mumun. Kemudian siapa lagi ya? Katanya ada yang baru ya, Pak Cici ya. Pak Cici ya, siapa ya? Kemudian pokoknya untuk semua-semua yang selalu, oh iya, Nini Jami katanya juga sering dengarkan RRI Buol ya. Selamat siang, semoga saya jumpai semuanya sehat ya. Dan insya Allah nanti bertemu di bulan November ya. Amin, insya Allah panjang umur. Saya hadirkan ya, masih dari lagu-lagu daerah Kabupaten Buol akan saya persembahkan untuk Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, makna dan penggunaan haruas, ini haruas adalah kerudung atau penutup kepala tradisional khas perempuan suku Buol di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Nah, simbol budaya haruas melambangkan keanggunan, kesopanan, kelembutan, dan juga keteguhan hati perempuan Buol. Ini digunakan pada saat acara resmi, di mana kerudung ini biasa dipakai dalam upacara adat, acara resmi daerah, hingga acara-acara nasional. Ini merupakan identitas tradisional, di mana haruas sering dipadukan dengan pakaian adat lain seperti songgo taut saat festival budaya. Nah, pendengar, ternyata ini juga memiliki ciri khas tersendiri nih, pendengar. Seperti apa ciri khasnya? Sebentar akan saya hadirkan kembali untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, yang menjadi ciri khas dari Haruas yaitu hiasan pinggiran memiliki hiasan atau pita berwarna kuning di sepanjang tepiannya. Nah, desain dan warna kain bis atau pita lapis pada bagian tengah atau pinggirannya memiliki makna atau pembeda tersendiri sesuai dengan ketentuan adat. Jadi ada variasi warnanya juga nih pendengar. Nah, itu dia detail warna dan makna pada Haruas yang saya hadirkan untuk Anda, di mana pakaian adat perempuan suku Buol di Kabupaten Buol ini dikenal memiliki tampilan yang anggun, syarat nilai kehormatan, dan juga sangat terstruktur dari kepala hingga ke kaki. Selain kerudung haruas, busana adat yang kerap disebut baju babu atau bodu didi ini memiliki kelengkapan utama sebagai atasan berupa baju kurung berlengan panjang dengan kerah tegak, biasanya terbuat dari kain satin, sutra atau beludru yang berwarna cerah seperti merah, hijau, ungu atau kuning keemasan. Bagian leher dan ujung lengan dihiasi bordiran benang emas atau manik-manik atau payet. Nah, kemudian ada lipasabe, kain tenun Buol, di mana sarung tenun khas yang dililitkan di pinggang sebagai bawahan untuk memberikan kesan rapi dan juga sopan. Ada juga aksesoris dan perhiasan kepala ya, di mana ada yang namanya pungut tetembu, sanggul tradisional khas wanita Buol yang bentuknya menyerupai tetembu kombuno atau timba dari daun lontar. Sanggul ini melambangkan peran seseorang ibu rumah tangga sebagai pembawa sumber kehidupan dan juga kedamaian. Ada juga yang namanya sigara. Ini merupakan mahkota atau sunting hiasan kepala, terutama untuk pengantin atau acara sakral yang bentuknya menyerupai pucuk pohon kelapa dan tangkai bunga kelapa ya. Pohon sagu ini kayaknya ya. Dan hiasan ini melambangkan kemanfaatan serta kehormatan ya. Ada juga yang namanya kain selendang panjang yang disampirkan secara anggun di atas bahu sebelah kanan gitu ya. Kalau kita melihat biasanya ada ibu-ibu yang biasanya sarungnya dipakai, kemudian ujung sarungnya itu diambil ditaruh di lengan sebelah kanan ya. Kalau kita melihat ibu-ibu di Kabupaten Buol itu biasanya kayak begitu ya. Nah, ternyata ada juga perhiasan tubuh, di mana ada kalung panjang, anting besar, perhiasan berwarna emas atau kuningan yang tebal. Ini untuk mempertegas martabat dan keindahan penampilan dari adat Buol itu sendiri. Nah, ada potongan tembaga atau emas tipis berbentuk segitiga yang ditempel di tengah dahi juga melambangkan kecerdasan, mendidik keturunan, serta di pipi kiri dan kanan. Ini sebagai lambang kasih sayang dan juga kehangatan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan lagi masih dari lagu-lagu daerah Buol yang saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini bersama saya yang menemani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk lagu-lagu dari daerah Bol, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami. Selanjutnya kami sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Untuk di Kabupaten Toli-Toli sendiri, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan untuk menyemarakan kegiatan Hari Statistik Nasional. Di antaranya ada beberapa lomba-lomba yang di internal, di pegawai-pegawai atau ASN di lingkungan BPS Kabupaten Toli-Toli, seperti lomba tenis meja, kemudian lomba badminton.
2: Berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami PLT, dari 12 yang kami siapkan, terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang, 5 dengan coach sama official.
3: Karena memang olahraga ini tidak mungkin dia cepat mendapatkan hasil untuk seperti di kelas yang paling newbie itu, seperti kelas pemula ini. Kalau cuma latihan 2 atau 3 tahun itu belum mendapatkan hasil.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. DPRD Kabupaten Buol menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Buol tentang penyampaian nota keuangan rencana perubahan, maksud kami, nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Serta akan diakhiri dengan informasi mengenai cabang olahraga tenis, lapangan Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 dari 2 atlet yang sebelumnya dibina PLT Buol telah melakukan seleksi hingga menyisakan 3 atlet sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh KONI Buol. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Jumat 25.

0: Royong yang terletak di jantung ibu kota Kabupaten Toli-Toli dengan penganggaran bersumber dari dana CSR. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan PSU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Nur Rahmansah saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebelum pembangunan Tugu Gotong Royong dilakukan, pihaknya telah melakukan pembongkaran Tugu sebelumnya yang terletak di depan salah satu hotel di Toli-Toli, di mana Tugu sebelumnya merupakan Tugu lama yang telah dibongkar dengan cara dirobohkan menggunakan alat berat. Dana yang digunakan dalam pembangunan Tugu itu merupakan dana yang bersumber dari CSR Bareng Sultan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pembangunan Tugu. Ada dua kontrak yang dilakukan pihaknya dalam proses pembangunan Tugu yang menelan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah itu.
1: Yang pertama kontrak untuk pembangunan patungnya, pembuatan patungnya. Jadi patung ini dibuat langsung oleh pengrajin di Kota Boyolali. Sementara kalau dudukannya itu dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Jadi alhamdulillah kemarin proses pembongkaran sudah berjalan dengan lancar. Jadi saat ini masuk dalam tahap proses pelaksanaan. Jadi untuk beberapa hari ke depan kontraktor lagi melakukan kegiatan persiapan dalam rangka pembuatan struktur untuk dudukan Tugu tersebut.
0: Menurut Kabid PSU Disperkim Toli-Toli ini, pembangunan Tugu Gotong Royong terletak di jantung ibu kota Kabupaten Toli-Toli diprediksi berlangsung hingga Desember 2026 ini karena proses pembuatan patungnya membutuhkan waktu yang lama karena dibuat di Pulau Jawa, yakni Boyolali.
1: Seperti saya jelaskan tadi, itu ada dua kontrak. Jadi kontrak patung sendiri 370 juta lebih, untuk tugunya kurang lebih 80 jutaan lebih. Alhamdulillah tahun ini hanya itu yang kita lakukan perbaikan. Insya Allah mungkin ke depan kalau memang ada alokasi anggaran yang cukup, mungkin ada beberapa titik yang kita lakukan penyesuaian dan perbaikan.
0: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar merawat serta menjaga setiap bangunan yang dibangun pemerintah baik menggunakan anggaran APBN, APBD maupun dana CSR agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat yang ada di daerah ini sekaligus menambah nilai estetik dan keindahan daerah berjuluk penghasil cengkeh Toli-Toli.
2: Menyambut Hari Statistik Nasional atau HSN yang diperingati setiap 26 September, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli menggelar berbagai kegiatan termasuk aksi donor darah. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
3: Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zain saat ditemui RRI mengatakan dalam rangka menyambut Hari Statistik Nasional HSN yang diperingati setiap 26 September, rangkaian kegiatan HSN 2026 di lingkungan BPS Toli-Toli diisi dengan sejumlah perlombaan internal antara pegawai. Salah satu kegiatan yang digelar yakni pertandingan tenis meja yang diikuti dengan antusias oleh para pegawai. Selain menjadi momentum bagi insan statistik, peringatan HSN juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu, pihaknya turut menggelar aksi donor darah bekerjasama dengan unit donor darah Palang Merah Indonesia.
4: Hari Statistik Nasional tahun ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk di Kabupaten Toli-Toli sendiri, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan untuk menyemarakan kegiatan Hari Statistik Nasional. Di antaranya ada beberapa lomba-lomba yang di internal, di pegawai-pegawai atau ASN di lingkungan BPS Kabupaten Toli-Toli, seperti lomba tenis meja, kemudian lomba badminton, kemudian permainan-permainan seperti remi, gitu, domino, gitu, termasuk ada lomba lainnya. Gitu.
3: Dijelaskan kegiatan donor darah tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, sejumlah pegawai instansi vertikal dan badan usaha milik negara BUMN turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Para pegawai BPS Toli-Toli juga ikut menyumbangkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
4: Kemudian selain itu kita juga, karena kami juga berharap Hari Statistik Nasional ini bukan hanya dirasakan oleh insan BPS saja, tapi juga buat semua dan ada nilai sosialnya, maka kita menyelenggarakan juga kegiatan sosial, dalam hal ini kegiatan donor darah. Harapannya bukan hanya BPS atau insan di BPS, pegawai di BPS saja yang berkontribusi untuk menyemarakan Hari Statistik Nasional, tapi juga masyarakat secara umum juga ikut menyemarakan kegiatan Hari Statistik Nasional ini.
3: Melalui kegiatan donor darah ini, peringatan Hari Statistik Nasional tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan di lingkungan BPS, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
2: DPRD Kabupaten Buol menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Buol tentang penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Terkait hal tersebut akan dilaporkan Sardono.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buol Jumat pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Buol tentang penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026.

0: Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bol, Karmin Oye Kaimo SAG. Dalam pengantar rapatnya, Karmin menyebut perkembangan anggaran daerah saat ini tidak terlepas dari kebijakan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena itu, dalam pembahasan APBD perubahan, DPRD mengingatkan agar setiap rupiah yang nantinya dibelanjakan dapat dikelola secara hati-hati, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran tersebut diharapkan benar-benar diarahkan untuk peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
1: Pemerintah daerah untuk melakukan penyelesaian anggaran secara efektif, hati-hati, terukur, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan sekarang juga kesinambungan fiskal saya di periode itu menambahkan kondisi fiskal yang penuh tantangan harus sebagai dasar bagi kita semua semakin memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan. Setiap rupiah yang dikirimkan ke BPD harus dipertanggungjawabkan dan dinyatakan menguntung badan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perubahan rencana keuangan BPD anggaran 2026
0: Sementara itu, Bupati Bol Haji Rizal Yudi Tribibowo dalam pengantar nota APBD perubahan tahun anggaran 2026 yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bol Muhammad Yamin Rahim menyampaikan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta program prioritas daerah. Program prioritas tersebut mencakup penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, makanan bergizi gratis, peningkatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026 tidak jauh dari target APBD sebelumnya.
2: Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 juga secara khusus disusun dengan sasaran mensukseskan perubahan daerah dengan sasaran sesuai dengan tahun 2026.
0: Rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Bol tentang penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 juga ditandai dengan penyerahan dokumen APBD perubahan dari pemerintah daerah kepada pihak DPRD. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas dan dipelajari masing-masing fraksi DPRD. Pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan pada siang hari ini dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Sementara pada sore harinya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bol terhadap nota keuangan APBD perubahan tahun anggaran 2026.
3: Program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensinya, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, reporter Alfiansyah melakukan wawancara bersama Kepala SMK Negeri 1 Dondo, Mahdalea, SPDI, berikut ini.
4: Menyoroti terkait SMK ini Go Global, mungkin tanggapannya sebagai Kepala Sekolah SMK ini 1 Dondo, Bu, seperti apa?
5: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo, tentang SMK Go Global ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang TEFA dan pembelajaran BCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian, kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja, sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini, yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Espasi, nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Poli-Poli sendiri, bahwa di SMK Global ini, program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Poli-Poli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus wilayah 6, Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Global ke luar negeri. Itu, Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
6: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Kami beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan warga miskin kota, termasuk gelandangan dan pengemis, melalui pendataan, pendampingan, serta pemberian bantuan usaha. Susanti Akataba melaporkan.
8: Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyebut gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di sejumlah persimpangan lampu merah yang ada di Kota Palu tidak seluruhnya merupakan warga Kota Palu. Meski demikian, pemerintah Kota Palu tetap melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan penanganan serta memberikan pendampingan. Upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui bantuan langsung tetapi diarahkan agar warga penerima dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya melalui pemberian pelatihan dan bantuan modal usaha. Wali Kota mengungkapkan tahun 2026 bantuan modal modal usaha diberikan kepada warga miskin dengan pendekatan yang disertai literasi pengelolaan usaha dan keuangan. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diterima tidak hanya habis untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi dapat dikelola menjadi usaha produktif.
9: Itu kami juga mencoba gitu, melakukan pendekatan, menawarkan bagaimana kalau pemerintah kemudian memberikan pendampingan lewat misalnya pemberian pelatihan usaha, pemerintah berikan modal usaha. Kita bukan hanya literasi memberikan pemahaman ya kepada mereka, tetapi memastikan bahwa mereka menguasai dengan baik apa yang menjadi usaha yang mereka ingin bangun.
8: Haryanto Rasid menegaskan program pemberdayaan tersebut tidak hanya menyasar warga miskin. Pemerintah Kota Palu juga memberikan dukungan kepada mahasiswa dan anak muda melalui program bantuan usaha. Lebih dari 1.000 anak muda telah menerima bantuan tersebut. Ia menyebut berdasarkan hasil pemantauan, program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kota menunjukkan hasil dan memberikan dampak terhadap aktivitas usaha bagi penerima bantuan. Hadianto berkomitmen agar penyaluran bantuan tersebut diarahkan pada pola pemberdayaan yang disertai pendampingan dan evaluasi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki kemampuan mengelola usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Susantia Kataba melaporkan.
3: Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Toli-Toli terus berkomitmen melakukan pembinaan terhadap para atlet binaraga di Kota Cengke, Toli-Toli. Laporan Datar Hasan.
10: Ketua Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Toli-Toli Abdul Hamid Bantilan mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pembinaan terhadap para atlet binaraga di daerah. Langkah ini dilakukan agar atlet tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tapi juga berkompetisi di ajang regional maupun nasional. Pembinaan secara bertahap dan terarah dengan tujuan agar atlet bisa tampil di kompetisi luar daerah dan membawa nama baik Toli-Toli. Dikatakan pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelatihan fisik, peningkatan teknik, pola makan yang sehat, hingga penguatan mental bertanding. Meskipun turnamen tingkat lokal cukup minim, potensi atlet binaraga di Toli-Toli cukup besar.
11: Olahraga ini sebenarnya ini masuk juga dalam olahraga prestasi. Kemudian cuma kita punya kekurangan di sini ini satu itu olahraga ini sangat kurang diminati oleh anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah. Kebanyakan itu anak-anak yang berumur 20 tahun ke atas, karena memang olahraga ini tidak mungkin dia cepat mendapatkan hasil untuk seperti di kelas yang paling newbie itu seperti kelas pemula ini. Kalau cuma latihan 2 atau 3 tahun itu belum dapatkan hasil.
10: Sementara itu, salah satu atlet binaraga Toli-Toli, Muhajir, menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalani rutinitas sebagai binaragawan. Sebab latihan yang terlalu berat tanpa disertai pola makan yang benar dan waktu istirahat yang memadai justru bisa berdampak negatif pada hasil yang ingin dicapai.
12: Perlihatkan tubuh saya ini yang manfaat saya jaga. Makanya motivasi anak-anak muda sekarang untuk daerah Toli-Toli, alhamdulillah sudah mulai banyak anak-anak muda, generasi muda yang dulunya mereka itu mau merusak badan mereka. Jadi pola pikir mereka itu mereka kembalikan ke gaya hidup sehat.
10: Untuk itu, pembinaan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik kekuatan fisik hingga pembentukan mental juara, pembinaan ditujukan agar para atlet tidak hanya menjadi juara di tingkat lokal, tapi juga mampu tampil percaya diri di ajang luar daerah, bahkan nasional.
3: Cabang olahraga tenis lapangan Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Dari 12 atlet yang sebelumnya dibina, PLT Buol telah melakukan seleksi hingga menyisakan 3 atlet sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Setiadi Marhum melaporkan.
13: Saudara, persiapan atlet tenis lapangan Kabupaten Buol telah dilakukan sejak tahun lalu melalui berbagai program pembinaan dan latihan rutin. Selain latihan, para atlet juga mengikuti sejumlah turnamen internal dan lokal sebagai bagian dari evaluasi kemampuan dan pengalaman bertanding. Sekretaris PLT Kabupaten Buol Emil Salim mengatakan pembinaan tetap berjalan meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran. PLT Buol saat ini fokus meningkatkan kemampuan atlet melalui latihan rutin yang dilaksanakan setiap Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. PLT Buol sendiri melakukan seleksi terhadap sejumlah atlet sebelum ditetapkan 3 atlet yang akan dipersiapkan mengikuti Porprov 2026 melalui program latihan dan metode pembinaan.
14: Berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami PLT, dari 12 yang kami siapkan, terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang, 5 dengan coach sama official. Kami yakin bahwa dengan kualitas yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan metode-metode yang dikembangkan terus-menerus sampai dengan hari ini, PLT Buol siap untuk mengikuti turnamen di Morowali Poprok Desember 2026.
13: Menurut Emil Salim, turnamen lokal menjadi salah satu sarana penting untuk menguji kemampuan atlet. Melalui pertandingan tersebut, PLT dapat mengevaluasi pola permainan, termasuk pergantian pasangan pada nomor ganda maupun kemampuan atlet dalam pertandingan tunggal.
14: Harapan saya bahwa terus kita didukung, walaupun dengan fasilitas yang ada, masih sementara terus dikembangkan, tapi kita tetap minta dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pihak PONI sendiri, sehingga atlet-atlet yang ada maupun yang nanti yang kita siapkan berikut-berikut ini, mereka merasa diperhatikan seperti itu.
13: Sekretaris PLT Kabupaten Bol ini berharap dukungan pemerintah kabupaten dan KONI terus diberikan, terutama dalam pengembangan fasilitas serta pembinaan atlet. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi para atlet untuk tampil maksimal dan memberikan prestasi bagi Kabupaten Bul pada Porprov 2026 di Morowali.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, laporan dari Setia di Marhum terkait dengan kesiapan dari atlet cabang bulu tangkis di Kabupaten Bul mengakhiri Warta Berita Daerah siang hari ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama Dava, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat sore pendengar. Saya Emi Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Kebersamaan kita edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Tentunya kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: langsung saja yang mau bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Emmy langsung terima ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Lampasio.
0: Pak Yasil. Apa kabar ya, Pak Yasil, apa kabar?
2: Alhamdulillah, dulu? Tidak ada yang ingin saya ucapkan kecuali rasa syukur karena langsung terangkat ini.
0: Cinta yang pertama ku telah terluka. Jadi cinta yang kedua bertambah parah ini Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah di hari Jumat, berarti Jumat paling berkah ini buat Pak Yasil ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Yasil Lampasio. Oke. Baik, silakan Pak Yasil, ada pantun atau ada durian?
2: Oh iya, kalau pantun itu ya nanti lain kali karena belum terang.
0: Iya.
2: Jadi yang ingin saya ucapkan ini, marilah kita saling harga menghargai karena menghargai orang lain adalah berarti menghargai diri sendiri.
0: Betul.
2: Nah, semua ucapan itulah yang ingin saya ucapkan kepada seluruh pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Nah, jadi itulah sembahyang saya selama hidup ini di dunia ini.
0: Saling menghargai. Jadi, ya.
2: Saling menghargai. Karena itu adalah diri sendiri. Karena mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri juga, itu tentunya kepada kita sendiri juga, imbasnya kepada diri kita sendiri. Jadi itulah ucapan saya. Seluruh pendengar, saya tidak bisa sebut satu persatu ini.
0: Iya.
2: Di masa ada di Magamu, ada di mana-mana itu semuanya ini. Iyo.
0: Di empat penjuru di kota Bua, ya.
2: Di mana iya, di kota Boke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Pak Yasil tidak ini, tidak pesan lagu apa? Oh, Pak Yasil ya, terima kasih. Kayaknya baru satu nomor telepon yang bisa aktif ini, entah satunya kenapa ini. Telepon di gatekeeper, nanti dicoba lagi. Halo.
3: Assalamualaikum, Baiki.
0: Waalaikumsalam, Bung Lois, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bu Aji.
0: Dangdut adalah kita. Bung Lois di mana ini?
3: Lagi di Quebec.
0: Oh, lagi di Quebec lagi. Panas tidak hari ini, Bung Lois?
3: Mendung, mendung-mendung cantik secantik Mbak Emi.
0: Gombal lagi nih ya. Ini bukan mendung ini Lois, ini kabut asap karhutla dari tetangga Kalimantan kayaknya ini.
3: Ya betul, memang dari Kalimantan, dibawa angin ke Sulawesi.
0: Ke Sulawesi, ke Toli-Toli, makanya ini kelihatannya seperti mau hujan, padahal ini kabut asap dari pagi nih ya, dari beberapa hari lalu ini ya. Oke.
3: Okay. Sudah seminggu kayaknya ya.
0: Baik Bung Lois, sehat-sehat kan ya?
3: Alhamdulillah sehat-sehat Mars Mario.
0: Sehat-sehat. Oke, silakan Bung Lois.
3: Buat Pak Yas tadi, jumpa tetap semangat, sehat. Terus ada Pak Salman di Magamu, Kiusitra kayaknya ya.
0: Iya.
3: Dan semua suamanya tanpa terkecuali. Ini ada pantun Mbak Emi.
0: Oke, silakan.
3: Pagi ku hilang sudah melayang.
0: Cakep.
3: Hari mudaku sudah pergi.
0: Cakep.
3: Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi.
0: Sudah
3: terima
0: tinggi.
3: Kasih Mbak Emi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Bung Lois. Bung Lois, terima kasih untuk atensinya ya. Sehat selalu Pak Yasil juga tadi Emi. Lupa nanya, apakah kemarin sempat hujan di Lampasio? Karena di kota, dalam kota kemarin itu habis maghrib ya, dekat-dekat Isa itu hujan lagi begitu. Oke, penelpon selanjutnya. Halo.
4: Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Bunda Nur Aini Pulau Kabetan.
4: Pastinya cantik, terima kasih.
0: Iya, apa kabar? Sudah lama ini tidak ketemu sama Ibu Nur Aini, setahun lebih ini ya.
4: Mudah-mudahan nanti ketemu.
0: Iya, Pulau Kabetan. Pulau Kabetan masih sama?
4: Sama.
0: Iya. Saya pikir sudah ada jalan tol, tidak capek-capek lagi ke tempatnya Bunda. Oke, Bunda, Pulau Kabetan. Silahkan, Bunda.
4: Menyapa, ada Pak Yasin.
0: Terus?
4: Ada Lois.
0: Iya.
4: Ada Masmi. Ada semua-semuanya. Semoga diberi keadaan sehat semuanya.
0: Iya.
4: Untuk Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
4: Lagunya Mbak Emi.
0: Apa judulnya?
4: Terserah Mbak Emi juga.
0: Oke, terserah Emi pokoknya.
4: Iya. Semangat, iya. Ki, apa panas. Assalamualaikum.
0: Ima pelala deki, he. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Bunda Clara? Bunda Clara di mana sekarang? Sehat selalu untuk Bunda Clara. Semoga sehat bersama keluarga dan tetap cantik ya. Makin cantik Bunda Clara, Bunda Christine, Bunda Dewi, Bunda-bunda semuanya lah di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Minarto di Lianono ini, Mbak Emi.
0: Sudah pindah alamat?
1: Nggak ada lagi di rumahnya Darman itu.
0: Woi, calon ini yang tidak lama lagi dilantik jadi kades ini ya?
1: Iya, nggak lama lagi, Mbak Emi.
0: Oke, Winarto. Ini Pak calon kades lagi bikin apa ini?
1: Ya lagi serat nih, jadi ketiduran.
0: Oh, ada ketiduran?
1: Iya.
0: Coba disiram air dulu biar bangun. Oke, salam ya buat istrinya juga, buat Bung Darmanisol ya.
1: Iya, nanti disampaikan sebentar kalau bangun dia.
0: Iya, oke deh, silahkan.
1: Saya mau request lagunya Sapira, Mbak Emi.
0: Judulnya?
1: Panas membara, karena panas tuh.
0: Judulnya panas membara.
1: Iya, kirim buat semua-semua aja pendengar Pro satu di mana aja berada. Selamat sore semuanya.
0: Kayaknya selamat tiap hari pesannya itu.
1: Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sehat selalu sama keluarga. Makasih Mbak Emi, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya. Nampaknya hanya satu line telepon yang bisa dihubungi nih pendengar ya. Telepon lainnya nih entah kenapa nih. Halo.
5: Terima kasih ya atensinya. Nampaknya hanya satu line telepon yang bisa dihubungi.
0: Halo. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dari Bunda Ama, di mana Bunda Ama sekarang?
6: Pastinya masih ada di Gorontalo sayangku.
0: Masih di Gorontalo, ya.
6: Okay. Masih ada di Gorontalo,
0: Di situ sudah hujan belum, Bunda?
6: Ya, hujannya ini enggak tahu, cuma mendung-mendung cantik saja.
0: Oh,
6: mendung-mendung. Tapi tidak ada tanda-tandanya.
0: Iya, syukuri saja. Semoga sehari dua hari ini bisa hujan ya.
6: Semoga tetap ada diturunkan hujan Gorontalo.
0: Oke, amin. Silahkan, Bunda.
6: Saya menyapa dulu nanti di belakang lagunya. Saya menyapa dulu sama Pak Yasir tadi. Semoga sehat selalu.
0: Setuju ada tidak sama juga apa yang disampaikan Pak Yasir? Saling menghargai.
6: Ya.
0: Setuju ya.
6: Alhamdulillah Pak Yasir. Saya suka sama Pak Yasir. Semua itu kata-kata maupun jawaban maupun info-info saya suka dengar dia.
0: Begitu ya. Jadi panutan begitu Pak Yasir ya.
6: Iya, saya suka dengar sama Pak Yasir. Begitu dia kalau masuk dangdut, mau Jonas, cepat itu saja tapi yang tertentu. Gitu. Dan buat Pak Salman juga, semoga sehat selalu Pak Salman. Dan ada yang sudah masuk tadi, ada Nur Aini, ada Gebi, ada Mas Ning, ada Bunda Clara, ada Fatima, pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Emi, insya Allah doakan Bunda Amat tiba dengan selamat di Toli-Toli. Nanti kita ketemu.
0: Amin, terima kasih.
6: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bunda Ama atensinya. Dan baik, silahkan lagi yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: 1.2 koma dengan Mbak Gebi orang Lalos. Agak kareba Mbak Gebi.
7: Hei, kareba Mbak Gebi.
0: Tidak mapelaka di situ Mbak Gebi.
7: Hah?
0: Tidak mapelaka di situ.
7: Kenapa tidak mapelalak dek?
0: Mapelalak dek, cuaca hari ini luar biasa ya. Padahal kemarin sempat ini, sempat apa namanya?
7: Bosi?
0: Bosi.
7: Di sini tidak ada bosi.
0: Dek, gak bosi-bosian ya?
7: Dek, gak ada bosi.
0: Oke lah, silahkan Pak Lena.
7: Masih boleh di lagu?
0: Apa mi lagu tak?
7: Mati lampu.
0: Apa mati ke lampu di situ?
7: Mati lampu di sini.
0: Seperti mati lampu ya sayang gitu ya.
7: Iya.
0: Oke, langsung.
7: Ada Pak Yasin. Ada Lois. Ada Bunda Nureni. Ada Pak Tima. Ada Winarto. Ada Bunda Ama. Semua-semua pendengar terdengar di mana saja berada.
0: Oke.
7: Ucapannya maksiat menjelan sore buat Adilmi, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin doanya.
7: Makasih.
0: Terima
7: Assalamualaikum.
0: Kasih. Waalaikumsalam Mbak Gebi di kawasan Lalos. Siapa lagi? Silahkan. Kita berdangdut-dangdut ria hari ini ya pendengar ya. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, siapa di mana?
8: Masni di Kabetan.
0: Masni di Kabetan.
8: Iya Mbak Emi.
0: Oke, lagi apa kesana Masni di Kabetan?
8: Rumahnya anak-anak Mbak Emi.
0: Oh, lihat anak-anak di Kabetan. Oke, silahkan Masni.
8: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Apa judulnya?
8: Lagunya Kamilia Malik, Rindu Berat.
0: Rindu Berat, oke langsung dikirim.
8: Kirim ada Bunda Ama, terima kasih sapaannya, ada di Kabetan, ada juga Nia di Kabetan, ada juga Gaby tadi. Mbak Emi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Emi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat atensi dari Mas Nik yang ada di Pulau Kabetan. Di Kabetan juga banyak di sana ya pendengar setia RRI Toli-Toli. Assalamualaikum untuk semuanya. Dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Oke, satu penelpon lagi, setelah itu kita break untuk dengar lagu ya. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum aja ini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
9: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan, apa kabar hari ini?
9: Lagi baik. Cuaca juga lagi panas di Lakatan.
0: Iya, di Lakatan ini kalau jemur pakaian cepat kering ini ya.
9: Iya, Jenny.
0: Oke, silakan Bunda Rahma.
9: Menyambut ada Pak Yasin tadi. Ada Pak Salman di belakang sana. Semoga laris manis jualannya di Citra sana.
0: Betul.
9: Ada Pak Santi Mumun bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu di Bol sana. Pergi motong, Bintang Pratama bersama keluarga semua sehat selalu. Dan di Toli-Toli ada Bunda Lini. Semoga sehat selalu, Sherly. Dan semua-semuanya, tak lupa juga ada Haja Eli dan Dosana, semoga sehat selalu. Dan semua-semuanya yang potensi tanpa terkecuali ucapannya, sore menjelang malam, lagunya Haja Eli, boleh?
0: Iya.
9: Lagunya Alisa, Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir Sebuah Cerita ya.
9: Ya,
0: oke, Anissa. Terima kasih.
9: Terima kasih. Assalamualaikum aja ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diterima lagi line telepon Pro 1. Kita dengar lagu dulu pendengar ya. Pasti yang lain juga sudah ingin dengar lagu. Kali ini dengan judul Seperti Mati Lampu, ya sayang. Oke, lagunya untuk Mbak Gebi juga beberapa orang tadi yang sudah bersama ya. Jadi kita satukan saja lagunya untuk Pak Yasil di Lampasio, Bung Lois di Muhammad Hatta, Ibu Nuraini di Kabetan, Winarto di Buntuna, Terus ada Bunda Ama di Lembah, di Gorontalo, Mbak Gaby di Lalos. Kita dengarkan bersama Seperti Mati Lampu dari King Nazar.

Rindu berat yang tengah rindu berat, semoga lewat lagu ini bisa terobati. Dan nanti kita kembali lagi tentunya. Akhir sebuah cerita. Langsung kita dengarkan untuk Bunda Rahma.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi, gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan Purbaya Yudi Sadewa dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta, beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan

0: Nantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Dan foto Purbaya menangis setelah diberhentikan sebagai Menteri Keuangan adalah hoax, yang kami lansir dari rri.co.id. Yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Carmila, kembali kami buka line telepon Pro 1 di Pro Dangdut. Sebelumnya terima kasih untuk atensi dari Pak Yasil, kemudian juga Bung Lois, Ibu Nur Aini di Kabetan, Winarto di Lelianono sekarang ya, Bunda Ama di Gorontalo, Mbak Gebi di Lalos, Mas Ni di Kabetan, dan Bunda Rahma di Lakatan. Terima kasih atensinya. Dan apa kabar ini untuk Pasya yang ada di Lalos, sehat selalu untuk Pak Pasya. Juga Bunda Clara tadi ya di Kelurahan Tuile, sehat selalu Bunda. Semoga Bunda Clara juga selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Untuk teman-teman komunitas Netra Center, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Silakan 0821-9483-0965 pendengar ya. Sekali lagi 0821-9483-0965. Kebersamaan kita di Pro Dangdut.

0: Baik, itulah sebuah lagu dengan judul Sedap Betul Pendengar, persembahan dari siapa ya? Dapur 61 ya. Bukan Dapur 16, Dapur 61. Baik, setelah kita dengarkan Dapur 61, silahkan untuk yang mau bergabung, Mas Syara bersama keluarga, apa kabar hari ini? Semoga juga selalu sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Baik, kita ke penelpon berikut. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Adin? Adin, how are you today?
1: I am fine.
0: Adin Parimo ya. Oke, Parimo cerah di sana atau gimana?
1: Parimo, bukan Parimo ini kak.
0: Apa di Palu?
1: Bukan juga di Palu.
0: Di mana kau?
1: Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara dengan siapa ini?
1: Adi.
0: Adi.
1: Adi,
0: Adi, Adi, di, Adi, Adi, Adi, bukan Adin ya, Adi.
1: Bukan Adi juga, H A B I. Adi.
0: Adi. Oke. Susah namanya ya. Berarti ya, yang ini ya, sekali. Yang di apa namanya, yang di Nias, di Pulau,
1: Pulau
0: Nias,
1: ya,
0: oke,
1: okay.
0: Di Pulau Nias, oke, okay. Hadi apa kabar ini?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Sehat selalu ya, Alhamdulillah sehat selalu, lama soalnya tidak dengar suara kamu loh, gitu.
1: Iya udah, memang jarang apa ya, jarang memikir juga, ada kesibukan juga makanya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Karena lagi banyak kesibukannya ini ya.
1: Kebetulan ada aja teman tadi ngajak, ya udah langsung sambungkan aja dulu sebentar.
0: Iya, M-A-C-O, maco gitu. Oke, Hadi, silakan Hadi.
1: Oke, aku pilih lagu yang sedih-sedih aja ya saya.
0: Yang sedih, bola. Atau
1: bukan bola juga, baru bola dari itu. Lady Rara. Dari Lady Rara.
0: Lady Rara apa judulnya?
1: Anggap aku tak ada.
0: Anggap aku tak ada, anggap aku mati gitu ya.
1: Jangan juga lah dianggap mati. Yang
0: anggap
1: yang ada aja.
0: Aku tak ada. Oke, silahkan dikirim.
1: Oke, dikirimnya buat ini aja ya, buat seseorang aja ya. Salamnya buat Kak Umum.
0: Siapakah seseorang itu?
1: Adalah dirahasiakan, nggak boleh dikasih tahu.
0: Rahasia, oke, buat seseorang.
1: Buat Kak ini selalu bertugas sampai tuntas ya, selalu bersama keluarga di sana ya.
0: Oke.
1: Ada ini, ada Rahma di Tuntai, ada juga Bunda Alumi di... Di mana itu? Lupa. Itu Nopasan.
0: Iya.
1: Nopasan ada juga Bunda Capain, Bunda Alma. Siapa lagi? Lupa. Udah lupa sih namanya kak, karena jarang gabung.
0: Oke.
1: Jadi ini aja di sapu rata aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Oke, gitu aja kak. Terima kasih. Selamat
0: siang.
1: Dangdut adalah
0: kita. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk atensinya. Hadi ya. Hadi, terima kasih, sehat selalu untuk Hadi. Dan sekarang langsung siapa lagi di belakang Hadi? Waktu kita masih panjang nih pendengar ya. Oke, untuk Mas Yara di Tende, kemudian juga Bung Lois tadi, semoga bahagia selalu. Mas Yara bersama keluarga sehat selalu. Terus untuk Fahrawi di Tinigi, halo, apa kabar Fahrawi?
2: Terlanjur basah, ya sudah.
0: Oke, kalau sudah terlanjur basah, mandi sekalian ya.
2: Retak,
0: jangan nanggung-nanggung pendengar. Baik, kali ini ada Lady Rara dengan judul Anggap Aku Tiada. Kita langsung dengarkan saja lagunya. Setelah itu nanti dibuka lagi. Oke, ada yang bergabung dulu kalau begitu ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya, kenapa baru dapat dengar kasana Maya?
3: Tiga minggu lalu belum masuk-masuk ini Mbak Emi.
0: Iya.
3: Lagi berduka, kakak saya wafat. Tiga minggu lalu kakak perempuan.
0: Iya, turut berduka cita ya buat.
3: Iya, sama-sama Maya. Makasih Mbak Emi.
0: Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya rabbal alamin.
3: Makasih banget Mbak Emi.
0: Sama-sama.
3: Atas ucapannya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mau request lagu masih boleh, Kak?
0: Judulnya?
3: Dari Dewi Persik, judulnya Ayo Semangat.
0: Ayo semangat Dewi Persik ya. Ayo semangat. Oke, dikirim.
3: Iya, menyapa pertama dulu buat Mbak Umi yang lagi beraktivitas, sukseslah dengan segala aktivitasnya. Saya selalu juga bareng keluarga tercinta. Dan insya Allah semangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus buat seluruh yang lagi dengerin RRI Persatu Tolikok Tentun sore aja semuanya. Insya Allah jumpa dalam kolam saya Tuhan Afiyat.
0: Amin.
3: Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Maya di Gorontalo. Ternyata kurang lebih 3 minggu ya suara Maya tidak kedengaran di udara. Ternyata Maya sedang berduka. Iya, semoga saja almarhumah kakak tercinta mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Maya. Dan selanjutnya yang ada di Putrajaya ya, Putrajaya yang ada di Aceh. Halo, apa kabar Putrajaya? Kemudian di Merauke itu ada Bunda Asri, kalau tidak salah Asti, Asri ya. Asri atau Asti begitu. Oke, apa kabar Bunda? Sehat selalu yang ada di Jayawijaya di di Puncak Jayawijaya. Yang ada di Merauke ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pasya.
4: Betul sekali Mbak Emi.
0: Apa kabar Pasya?
4: Kabar baik.
0: Iya, Pasya di Lalos. Lalos bagaimana? Moinit, Mopido?
4: Ada guntur-guntur ini Mbak Emi, ada guntur.
0: Berarti dekat-dekat mau hujan ini kalau sudah bunyi guntur-guntur ya?
4: Iya, kayaknya mau dekat hujan begitu Mbak Emi.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, silahkan Pasya.
4: Lagunya Rambate Ratahayo, Umay Rama.
0: Oke.
4: Ya, menyapa dulu buat Mbak Maya. Semoga amal dan ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kakaknya Maya. Kemudian Pak siapa tadi itu? Pak Hadi. Ya, Pak Hadi, kemudian Pak Masyara, Pak Lois, Pak Rusli, kemudian Ibu tetangga saya Ibu Gebi, kemudian Haryanti, Mbak Bunda Ana, Bunda Christine, Bunda Clara, ya semua yang sudah pada masuk tadi. Semoga diberikan kesehatan pada hari ini.
0: Amin. Baik,
4: terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Pasya di Lalos. Sehat selalu ya Pasya. Dan semoga banyak berkah hari ini untuk Pasya dan keluarga. Baik, kita dengarkan bersama lagu berikut ini. Dari katanya lagu yang sedih-sedih begitu ya. Dari Lady Rara untuk Hadi dan keluarga.

ayo semangat ya. Dan sekarang ke Pak Pasya di Lalos. Pak Pasya, inilah Roma Irama. Selamat mendengarkan Pak Pasya dan keluarga.

0: Lagu yang sudah kita dengarkan bersama Roma Irama dan juga Fetty Vera ya. Semoga pendengar pencinta Pro Dangdut hari ini tetap bahagia, tetap sukacita. Dan sudah pukul 15:41 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah request lagu tadi, juga sudah diputar lagunya ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman Khan, apa kabar Pak Salman?
1: Masya Allah, alhamdulillah. Madeceng Moaiji.
0: Madeceng Moaiji ya, hari ini
1: ya alhamdulillah, ini sedikit mendung ini.
0: Iya, mendung-mendung ini enak sekali mendung begini ya.
1: Ya, mudah-mudahan lah nanti hujan membawa berkah lagi.
0: Iya, ya. Semalam hujan tidak di tempatnya Bapak ini?
1: Lupa tadi ya. Gerimis.
0: Tidak gerimis loh hujan. Hujan tapi ya, tidak
1: hujan.
0: Deras.
1: Ya, sedikit deras. Sebentar, ya.
0: Cuma sebentar.
1: Sedikit deras tapi sebentar, ya.
0: Iya, cuma sebentar. Oke, okay, silahkan Pak Salman. Pak Salman.
1: Ya, ikutan aja ini, ikutan.
0: Iya.
1: Jumpa buat Fatima di Ogomoli, kemudian Bung Lois, Masni, Sumanti, Suraini, Bung Masyara, Pak Yasil, dan Pak Hamsa di Kabul. Juga Bunda Ama. Spesial Ibu Aji ini. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
1: Dan tambah cantik selalu.
0: Amin.
1: Buat penyiar ya. Sekali okay. Di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Oke, terima kasih ya Pak ya. Pak Salman Khan ya. Oke, Pak Salman ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Salman bersama keluarga. Dan tadi lagunya apa ya pendengar ya? Emi sampai lupa tadi dia request lagu apa ini. Baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu untuk Anda yang ada di Toli-Toli, Buol maupun di mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kali ini ada Bumi Makin Panas. Tadi ada yang request lagu ya. Tapi yang ini sajalah.

Baik, itulah Bumi Semakin Panas. Baru saja kita nikmati bersama persembahan lagu-lagu dangdut dari Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan semoga sudah terhibur ini ya. Beberapa lagu dipersembahkan untuk yang sudah bergabung melalui line telepon Pro 1 RRI Toli Toli. Yang belum bisa bergabung hari ini, semoga besok masih bisa gabung lagi ya.

Tuntas sudah, saya Imi Darmoswito menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk Pak Salman di Magamu, Pak Syadi Lalos, Maya di Gorontalo, Hadi di Pulau Nias, kemudian Bunda Rahma di Lakatan, Mas Ni di Kabetan, Mbak Gaby di Lalos, Bunda Ama di Gorontalo, Winarto di Lelianono, Bunda Nuraini di Kabetan, Bung Lois, Pak Yasil, Bung Lois di Muhammad Hatta, dan Pak Yasil yang ada di Lampasio sebagai penelpon pertama kita. Emi akhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Perawan dan Bujang. Terima kasih, selamat sore dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli.

0: dari kota Roma. Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
1: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tol Itali. Pendengar, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan di Kabupaten Tol Itali, terutama pada daerah yang berkategori daerah rawan pangan, prioritas 1 maupun 2, Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali rutin melakukan gerakan pangan murah atau GPM di desa-desa yang dinilai mengalami kerawanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tol Itali Andi Agus Salim pada program Tol Itali Menyapa mengungkapkan Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali terus berupaya menjaga stabilitas ketersediaan harga pangan di tingkat masyarakat melalui koordinasi dinas terkait dan pendataan produksi yang masuk serta mengkaji kemungkinan terjadinya Iya, pendengar. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tol Itali Andi Agus Salim pada program Halo RRI menyapa Halo RRI mengungkapkan Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali terus berupaya Baik, Anda masih bersama kami program Masa 1 RRI Tol Itali, pendengar. Mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan di Kabupaten Tol Itali, terutama pada daerah yang berkategori daerah rawan pangan, prioritas 1 maupun 2, Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali rutin melakukan gerakan pangan murah GPM di desa-desa yang dinilai mengalami kerawanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tol Itali Andi Agus Salim pada program Tol Itali Menyapa mengungkapkan Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali terus berupaya menjaga stabilitas ketersediaan harga pangan di tingkat masyarakat melalui koordinasi dinas terkait dan pendataan produksi yang masuk serta mengkaji kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan di Kabupaten Tol Itali. Di mana desa yang berkategori rawan pangan, kepala desanya langsung menyurat ke Dinas Ketahanan Pangan untuk dilakukan intervensi melalui program Gerakan Pangan Murah GPM, terutama bahan pokok beras bagi desa yang mengalami kekurangan pangan. Berdasarkan pemantauan data yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, sampai dengan saat ini, hingga 2 minggu ke depan, stok beras yang dimiliki daerah ini masih sangat cukup, di samping stok yang dimiliki Bulog juga masih banyak. Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tol Itali, selain menanam padi, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk menanam sumber pangan alternatif dan tidak tergantung pada komoditas padi sawah, sebab bisa mengalami pengurangan produksi dampak dari El Nino yang sedang terjadi dan melanda Kabupaten Tol Itali saat ini. Berdasarkan catatan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali, terdapat sejumlah desa di Tol Itali yang berkategori daerah rawan pangan sehingga memerlukan intervensi DKP. Desa itu diantaranya Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Kabetan Kecamatan Ogodeide yang masuk kategori prioritas 1. Demikian informasi mengenai Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Tol Itali. Terus berupaya menjaga stabilitas ketersediaan harga pangan di tingkat masyarakat melalui koordinasi dinas terkait dan pendataan produksi yang masuk serta mengkaji kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan di Kabupaten Tol Itali yang dilaporkan reporter RRI Ahmad Mukadas.

Pendengar, guna memperindah serta menambah nilai estetika Kota Cengkeh Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperkim akan membangun Tugu Gotong Royong yang terletak di jantung Ibu Kota Kabupaten Toli-Toli dengan penganggaran bersumber dari dana CSR. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, Nuharmansyah, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sebelum pembangunan Tugu Gotong Royong dilakukan, pihaknya telah melakukan pembongkaran Tugu sebelumnya yang terletak di depan salah satu hotel di Toli-Toli, di mana Tugu sebelumnya merupakan Tugu lama yang telah dibongkar dengan cara dirobohkan menggunakan alat berat. Dana yang digunakan dalam pembangunan Tugu itu merupakan dana yang bersumber dari CSR Bank Sulteng yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pembangunan Tugu. Ada dua kontrak yang dilakukan pihaknya dalam proses pembangunan Tugu yang menelan anggaran kurang lebih 400 juta rupiah tersebut. Dan pendengar, menurut Kabid PSU Disperkim Toli-Toli ini, pembangunan Tugu Gotong Royong yang terletak di jantung Ibu Kota Kabupaten Toli-Toli itu diprediksi berlangsung hingga Desember 2026 ini karena proses pembuatan patungnya membutuhkan waktu yang lama karena dibuat di Pulau Jawa yakni Boyolali. Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar merawat serta menjaga setiap bangunan yang dibangun pemerintah baik menggunakan anggaran APBN, APBD maupun dana CSR agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat yang ada di daerah ini. Sekaligus menambah nilai estetik dan keindahan daerah berjuluk penghasil cengkeh Toli-Toli.

Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tolitoli menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Penggunaan kendaraan tersebut dinilai perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan dalam program Tolitoli Menyapa menjelaskan berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan, sepeda listrik diperuntukkan penggunaannya di area tertentu seperti kawasan perumahan, kawasan wisata, serta wilayah lain yang sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang bercampur dengan kendaraan bermotor lainnya perlu dihindari demi menjaga keselamatan pengguna maupun masyarakat. Selain menyasar pengguna, petugas juga mendatangi sejumlah toko yang menjual sepeda listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para penjual agar turut menyampaikan informasi mengenai batasan penggunaan sepeda listrik kepada calon pembeli. Satlantas berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sepeda listrik sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dihimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan sepeda listrik sesuai dengan kawasan serta aturan yang berlaku. Demikian laporan reporter RRI Martina.

Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan Gema Saripati Maju, siaran Korwil Nusantara 4 Makassar. Dan baru saja sebuah lagu kita nikmati bersama, tentunya selamat sore dan semoga hari ini penuh warna. Anda bisa menikmati suasana sore dengan berolahraga atau juga berkumpul bersama keluarga, menikmati sajian teh hangat Anda.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
2: Selamat sore.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
4: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
3: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan Master Site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Hainia dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
5: Selamat sore Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

0: dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
1: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG, sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknis, yang dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
0: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
3: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
4: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian kita sudah berusaha termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pemerintah pompa-pompa kemudian mengalirkan air.
3: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Raruwatu dan Lantari Jaya.

0: Sekarang kita beralih ya dari RRI Kendari. Kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan kita ada Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
1: Baik, selamat sore rekan Rido.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
1: Baik. Dari Toli-Toli, program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Alfiansyah bersama Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalea SPDI berikut ini.
2: Menyoroti terkait SMK ini Go Global, mungkin tanggapannya sebagai kepala sekolah SMK ini satu Dondo, Bu, seperti apa?
3: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo tentang SMK Go Global, ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang TEFA dan pembelajaran PCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Go Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja. Sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item keutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Evokasi. Nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Toli-Toli sendiri, bahwa di SMK Go Global ini, program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Toli-Toli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus di wilayah 6, Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Go Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Go Global ke luar negeri. Itu Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Go Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Go Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan. Beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Nah, bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Nah, pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan. Salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing di sini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
2: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian informasi dari Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
0: Suharmi untuk informasinya sore ini.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
5: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi, awareness dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional TASBI JKN di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, dai dan daiyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kesehatan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto mengatakan TASBI JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
7: Melalui program ini, kami berharap da'i da'iyah bisa membantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS, dan hal-hal lain yang mungkin para da'i da'iyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program TASBI JKN, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih kurang memahami mengenai program JKN.
6: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan da'iyah.
5: Ini informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica, dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
8: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KD bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
9: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
9: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD. Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya, sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini, juga bisa berbelanja.
10: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekande-Kandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
9: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses, karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya itu rata-rata malam hari, itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kande-kande yang setelah upacara kita bergeser untuk kande-kande bersama anak yatim piatu.
10: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Mendengar, kita beralih dari RRI Bau-Bau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju. Bersama dengan rekan kami, Hafid. Selamat sore, rekan Hafid.
11: Kan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sande, Warisan Bahari yang menggerakkan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
12: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sande melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, sande pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan, hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut sande sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian sande tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
13: Lopi sande ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sande ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah Sande, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, Sande ini. Kalau kita mau lihat sejarah Sande, Sande ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali punya filosofi sejarah tentang Sande itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dan Sande ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
12: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sande Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
13: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sande Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sande ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sande ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin yang bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya Sande ini atau Lopi Sande ini dipakai sebagai alat transportasi. Bukan saja antara daerah tetapi antara pulau.
12: Namun Sande Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
13: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya, masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans-Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, ini Polewali, macam-macam kita punya kuliner, khas daerah kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
12: Dengan demikian, Sande tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
11: Baik, demikian sebuah fakir picture dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gema Saripati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya, pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya, di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saat ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah dan pendengar, azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk menantikan waktunya azan kumandang azan maghrib di wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami, sebelumnya kita akan ikuti bersama Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek keberadaan. Untuk itu, masyarakat diharap untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital di www.komdigi.go.id. Dan pendengar, informasi mengenai pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentunya masih kami persembahkan lagu-lagu religi islami dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Baik pendengar, itulah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Dan sudah pukul 18.36 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke belantika musik Indonesia.

Baik, pendengar Tuntas sudah, saya Emy Darmoswito menemani Anda. Jangan kemana-mana, ada rekan saya Jasmine yang akan menemani Anda di toli-toli malam ini. Akhirnya selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagudapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar, sebelum memulai kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini, sejenak kita jeda untuk mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

pendengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin punya sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Semoga suasana malam hari memberikan waktu terbaik ya, saat Anda yang tengah bersiap-siap untuk menikmatinya. Nah, pendengar, cara seru dan variatif untuk menikmati malam agar tidak bosan sebenarnya itu tergantung pada energi dan suasana perasaan dan hati yang ingin Anda bangun di malam hari ini. Apakah Anda lebih memilih ke tempat hiburan atau relaksasi ringan, atau lebih memilih kegiatan kreatif dan produktif santai di rumah, atau juga lebih ke aktivitas interaktif sendiri atau bersama keluarga. Karena berbagai cara seperti itu merupakan waktu yang baik juga ya untuk mengisi suasana malam Anda. Nah, baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Toli-Toli malam hari ini, kita coba angkat lagi beberapa informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Kita mulai dari Gorontalo, pendengar. Akses terbatas kopi Pinogu tembus pasar dunia melalui digital marketing. Selengkapnya, keterbatasan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, tidak menjadi penghalang bagi masyarakat setempat untuk memasarkan kopi Pinogu. Dengan memanfaatkan jaringan internet, produk kopi dari kawasan Pinogu kini dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan berpeluang tembus pasar dunia. Itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, sepulang mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam kunjungan ke Kecamatan Pinogu, kawasan enklav di dalam hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Sultan mengatakan kondisi geografis Pinogu yang memiliki akses jalan terbatas membuat masyarakat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produk. Dalam proses distribusinya, pendengar, masyarakat memanfaatkan jasa ojek motor yang menjadi salah satu sarana transportasi utama untuk membawa produk keluar dari wilayah Pinogu menuju titik pengiriman. Di Kecamatan Pinogu sendiri telah terdapat beberapa rumah produksi yang mengolah kopi mulai dari hasil perkebunan sampai menjadi produk siap konsumsi. Prosesnya pun dilakukan secara terintegrasi, mulai dari budidaya, pengolahan biji kopi, sampai penggilingan menjadi bubuk. Salah satu keunggulan kopi Pinogu adalah proses budidayanya yang dilakukan secara organik, di mana para petani tidak lagi menggunakan pestisida maupun bahan-bahan kimia dalam proses pemeliharaan tanaman kopi. Kopi Pinogu tidak hanya menjadi produk pertanian, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, keunikan wilayah asal, proses budidaya organik, serta karakter citra rasanya, pendengar, menjadi identitas yang dapat memperkuat nilai jual kopi Pinogu di pasar yang lebih luas. Net informasi dari Gorontalo, akses terbatas kopi Pinogu tembus pasar dunia lewat digital marketing, pendengar.

Itu dia yang sudah hadir menghibur kita semua bersama Judika with Andirianto. Tenang. Suasana malam hari ini memang kelihatan tenang ya, apalagi dibadukan dengan suasana terang rembulan. Wah, so sweet. Selamat malam untuk Anda yang lagi ya, senyum-senyum, entah apa yang disenyumin. Atau juga Anda yang lagi bersiap-siap untuk menuju ke tempat kegiatan, ya pastikan semua kelengkapan dan persiapan Anda sehingga kegiatan Anda malam hari Anda bisa nikmati sebaik mungkin. Nah, peringat kita lanjut lagi ya ke informasi berikutnya. Kita ke Sulawesi Tenggara, peringatan hari ulang tahun Bau-Bau yang ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh 17 Oktober 2026 mendatang akan diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat Expo UMKM Karnaval Budaya sampai Pekan Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya menyalakan sekaligus meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laode Aswat mengatakan untuk persiapan lebih awal telah dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan yaitu Bau-Bau Expo atau Expo UMKM yang diselenggarakan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di pelataran Kota Mara. Pemerintah juga menyediakan stand secara gratis melalui organisasi perangkat daerah untuk digunakan para pelaku UMKM. Selain Expo UMKM, pendengar, masyarakat juga disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Karnaval mengambil rute dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Nah, itu dia informasi dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, hari jadi Bau-Bau, tradisi budaya hingga UMKM Expo jadi ruang bersama. Sementara di Kota Palu, peringat operasi celah bibir gratis jadi hadiah HUT ke-48 Kota Palu untuk masyarakat. Selengkapnya, pemerintah Kota Palu menjadikan layanan operasi gratis celah bibir dan celah langit-langit sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Layanan kesehatan itu dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu bekerjasama dengan Yayasan Smile Train. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rahmat Yasin Munawar mengatakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu pemerintah Kota Palu berupaya untuk menghadirkan layanan yang dapat memberikan manfaat secara langsung khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan. Nah, itu informasi dari Kota Palu, operasi celah bibir gratis jadi hadiah HUT ke-48 Kota Palu, pendengar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
3: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
2: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
3: Ih, Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
2: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
3: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
2: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
3: Oh, begitu.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami suguhkan ya informasi-informasi terkini yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Baik pendengar, untuk informasi berikutnya kami ajak Anda menuju ke Sulawesi Utara di Talaut ya, di mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam hal pengembangan ekosistem jual beli hasil tangkapan ikan laut. Penandatanganan MOU ini berlangsung di kantor pusat Bank Sulutgo dan dihadiri Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Bupati didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kepulauan Talaut Stella F. Bentian. Kerjasama itu melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta PT Bank Sulutgo. Acara tersebut turut dihadiri jajaran OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, jajaran PT Bank Sulutgo serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui kerjasama itu, pemerintah daerah berharap potensi sektor perikanan talaut dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha serta nelayan di daerah kepulauan. Sementara di Manado, pendengar, distribusi bantuan pangan Manado saat ini mencapai 99%. Penyaluran bantuan pangan berupa beras di kota Manado dilaporkan telah mencapai sekitar 99%, pendengar. Pemerintah kota Manado masih melakukan pengawasan hingga seluruh bantuan tersalurkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado, Henry Kontu, mengatakan salah satu kendala yang ditemukan dalam proses distribusi bersifat teknis, utamanya terkait akses menuju lokasi penerima bantuan. Selain persoalan akses, petugas di lapangan juga menghadapi kondisi ketika penerima yang tercantum dalam daftar tidak berada tempat, telah pindah atau tidak dapat ditemukan. Henry juga mengatakan berdasarkan data terakhir dari Bulog, penyaluran bantuan di sejumlah kelurahan telah mencapai 100% secara keseluruhan, progres penyaluran disebut rata-rata telah mencapai 99% pendengar.

pendengar dimanapun Anda berada, barangkali saja malam hari ini Anda menemukan satu cara yang asik ya, menikmati suasana malam biar tidak terasa jenuh. Manakala yang Anda nikmati setiap malam yang sifatnya itu terus pasti membosankan ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa merasa senang ya ketika menemukan kegiatan baru di suasana malam hari ini. Nah, pendengar, sampai kita pada informasi yang terakhir, kita ke Kota Berkah Buol, di mana Lapas Kelas 3 Leok memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Buol. Komitmen itu diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Lapas Kelas 3 Leok, Ahmad Adrian, bersama jajaran dalam rapat pembentukan Satgas Terpadu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi agar jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga lebih memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala Lapas Kelas 3 Leok, Ahmad Adrian, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satgas Terpadu sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Lapas Leok siap berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Dengan terbentuknya Satgas Terpadu, sinergi antar instansi di Buol diharapkan semakin kuat sehingga potensi karhutla dapat dicegah dan ditangani secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. Dan demikian pendengar, untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk hiburan dan informasi. Namun sebelumnya kami siarkan terlebih dahulu ya, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk

0: tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting agar perambahan

0: Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
1: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
0: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
3: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
4: Semua pengobatan kami tantu, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang. Sini, gue mau meriksa sekarang, ayo. Gak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
3: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
5: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan.

0: perencanaan dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
4: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
5: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
7: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
6: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
8: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
6: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
10: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
10: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
9: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
11: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
9: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini. dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Luke dan Michael sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini, sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita akan menemani Anda lewat mimbar agama Hindu yang akan membawa pesan Hindu, peran pemuda Hindu dalam menjaga tradisi di tengah arus globalisasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru agama Hindu asal Kabupaten Parigi Mautong, Pak Iwayana Sutaka, SPDH ya. Dan baik, langsung saja kita sapa. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Iwayan.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Ya, silakan untuk membawakan mimbar agama Hindu malam hari lewat peran pemuda Hindu dalam menjaga tradisi di tengah arus globalisasi.
1: Ya. Oke, sebelumnya saya sambut dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha, Om Anubhadra Kratau Yantui Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa angayu bahagia yang haturkan sembah bakti kehadapan ide sang yang widiwasa. Karena atas asung kertewan grahanya, kita masih diberikan keberlimpahan berupa kesehatan yang tak terhingga. Oke, selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah saya diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu untuk mengudara bersama dalam siaran mimbar agama Hindu. Semoga ide sang yang widiwasa senantiasa melimpahkan pikiran yang damai untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya malam hari ini menyampaikan dharma wacana mimbar agama Hindu lewat RRI dengan tema peran generasi muda Hindu menjaga tradisi di tengah arus globalisasi. Pendengar RRI dimanapun berada, kalau kita berbicara soal generasi, ya, mereka yang lahir di rentang akhir tahun 1990 sampai hingga 2010-an ini, kita sedang membicarakan generasi digital native. Artinya, generasi yang lahir dalam tumbuh bersama dalam smartphone, media sosial, dan akses informasi yang tiada tanpa batas. Nah, di satu sisi, generasi terkenal yang begitu sangat kreatif, serba cepat, dan begitu kritis. Namun di sisi lain, bahwa globalisasi dan gempuran budaya luar kerap menimbulkan sebuah kegelisahan kepada kita semua. Nah, sekarang bagaimanakah posisi tradisi dan agama kita? Apakah menjadi umat Hindu di era modern ini harus kaku atau kita tertinggal oleh zaman itu sendiri? Hari ini kita mengangkat topik arus globalisasi pada generasi kita. Di sini kita mulai dengan sebuah ide-ide kreatif, ya, konten kreator, karya seni, dan aksi nyata pemuda Hindu untuk menjaga serta mendokumentasikan nilai-nilai tradisi di era globalisasi ini. Nah, tatkala kita memahami tradisi tanpa kehilangan sebuah identitas, nah di sini tentu kita selaku generasi muda Hindu akan memiliki sebuah tantangan untuk kedepannya, bahwa seringkali timbul anggapan bahwa ketika kita mempelajari agama dan menjalankan tradisi itu terkesan kuno, ya, terkesan kuno atau istilahnya kebapak-bapaan atau keibu-ibuan banget. Nah, akibatnya apa? Tidak lain adalah sebagian pemuda merasa canggung, ya, untuk menunjukkan sebuah identitas kehinduannya di ranah publik atau di media sosial. Agama Hindu yang dinamis, yang mengenal yang namanya sebuah ajaran, yaitu desa Kalapatra. Ya, desa itu adalah merupakan tempat di mana kita berpijak. Hal ini tentunya berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Karena peranan penting yang sangat mempengaruhi anak muda, generasi muda kita ini, tidak lain adalah faktor lingkungan itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah kala, waktu. Kalau kita lihat di zaman globalisasi ini, seorang pemuda tatkala kita tidak bisa pungkiri, mereka ini selalu menunda-nunda waktu. Ya. Menunda-nunda waktu, padahal hal itu sudah dijelaskan di dalam kitab Jyotisa bahwa waktu ini adalah ibaratnya seperti ide sang yang widi. Ya, waktu itu adalah seperti ide sang yang widi. Ya, kalau kita senantiasa selalu menunda waktu, berarti kita itu mengabaikan yang namanya ide sang yang widi. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah patra, yaitu keadaan. Ya. Kita melihat bagaimana keadaan kita, ya, selaku generasi muda, tentu banyak nanti tantangan yang kita hadapi ke depannya. Ya. Nah, maka hal itu, dari itu, kita senantiasa selalu, ya, dalam ajaran agama Hindu, ada yang dikatakan dengan Dharma. Ya. Dharma adalah agama yang sangat luas dan tidak anti sebuah perubahan. Nah, Hindu mengenal prinsip, ya, bahwa harus dengan mengisolasi diri dari teknologi. Ya. Nah, justru pemuda Hindu itu diajak untuk mengisi ruang modern tersebut dengan sebuah identitas yang kuat, santun, dan membanggakan. Nah, Dharma, ya, Dharma berarti sebuah kemampuan anak muda untuk mewarnai sebuah zaman, ya, bukan malah diwarnai dengan terseret sebuah arus negatif dalam globalisasi. Ya. Hal ini dikemas sebuah tradisi dengan bahasa kekinian. Nah, sekarang bagaimana cara kita, upaya kita menjaga tradisi ini agar tidak punah seperti itu? Ya. Nah, jawabannya apa? Tidak lain adalah dengan memperkenalkannya lewat cara yang relevan sesuai dengan zamannya sekarang ini. Nah, saat ini banyak pemuda Hindu generasi yang memanfaatkan teknologi seperti TikTok, Instagram, YouTube untuk membagikan sebuah edukasi seputar Hindu. Nah, mulai dari menjelaskan makna filosofi tentang Canang Sari, sejarah pura, makna sloka dalam Weda, hingga cara bermeditasi yang sederhana. Ya, untuk apa? Tidak lain adalah tujuannya untuk meredakan stres. Ya. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa generasi yang kritis, mereka itu membutuhkan sebuah jawaban yang logis. Ya, dalam bahasa kerennya disebut wise. Nah, di sini pemuda Hindu senantiasa selalu bertanya, ya, kenapa kita senantiasa selalu membuat Canang Sari. Ya. Kenapa? Nah, ini mesti kita selaku tetua-tetua kita yang memahami tentang ajaran yang berdasarkan sastra, itu mesti kita bisa menyampaikan agar generasi muda Hindu itu mau memahami dan mengerti dengan tema-tema seperti dalam Canang Sari itu sendiri. Nah, di sisi lain bahwa dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya tri rangka dasar agama Hindu. Nah, yang pertama itu apa? Tidak lain adalah filsafat. Nah, filsafat di sini adalah merupakan ajaran tentang makna yang mendasar. Tentang sebuah hakikat, ya, atau kebenaran yang hakiki. Ya. Tentang sebuah tradisi. Nah, kemudian, yang kedua itu adalah susila. Susila ini berkaitan dengan aspek tingkah laku. Ya, ya, artinya bagaimana kita, ya, selaku generasi muda dalam menggunakan teknologi ini seperti handphone, ya, bisa beretika di dalam sosial media agar tidak menyinggung daripada orang yang membacanya. Yang ketiga adalah ritual atau upacara. Di balik sebuah ritual ini, ketika pemuda bisa memahami filosofi di balik tradisi itu, mereka akan dapat mampu melaksanakan dengan rasa bangga dan penuh rasa tulus ikhlas, bukan hanya sekedar beban sebuah kebiasaan. Nah, sehingga di sini sudah dinasihatkan di dalam kitab suci kita, di dalam Bhagavad Gita, yaitu bab 2 sloka 47, bahwa disebutkan karmane wadikaraste mapalesu kandacana. Kewajibanmu adalah bekerja, berbuat, bukan menuntut hasil dari sebuah perbuatan. Ya. Nah, ini adalah resep kesehatan mental, ya, terbaik dari ajaran agama Hindu. Ya. Generasi diajarkan untuk fokus pada sebuah proses dan usaha terbaik yang bisa dilakukan, ya, yaitu action oriented, lalu mengikhlaskan hasilnya kepada Sang Pencipta. Nah, bahkan generasi muda membekali diri dengan sebuah praktik meditasi sederhana. Anak muda Hindu tidak perlu kita menunggu tua, ya, untuk belajar mengheningkan pikiran, praktik pranayama, olah nafas, dan dhyana meditasi singkat selama 5 menit atau 10 menit. Nah, sehingga kalau kita kaitkan di zaman sekarang yang disebut dengan zaman Kali Yuga, ya, Kali Sengara, hal apa yang mesti kita lakukan, ya, mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Yang Widi, yaitu tidak lain bukan hanya sembahyang. Kita juga mestinya berjapa. Apa itu berjapa? Adalah menyebut nama Tuhan secara berulang-ulang. Misalnya kita menyebut apa? Om Nama Shivaya Nama. Ya. Itu bisa kita menggunakan sebuah media. Media berupa. Nah, itu kita bisa pergunakan. Ya. Nah, selanjutnya, aksi nyata, ya, yang sederhana yang kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsep ajaran Trihita Karana. Ya. Sebagai generasi muda, semestinya kita belajar peduli pada isu sosial dan lingkungan. Yaitu salah satunya adalah ajaran Trihita Karana. Yaitu keharmonisan, hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, hubungan harmonis dengan alam. Ya. Nah, mesti ketiga ini sejalan dengan gerakan anak muda pada saat ini. Nah, penerapannya yang nyata, yaitu misalnya perhiangan. Yang pertama itu adalah perhiangan. Ya. Apa artinya perhiangan? Ya, tidak lain adalah menjaga kebersihan dan tingkat kesucian tempat sembahyang itu sendiri. Nah, di sini ketika orang tua kita ngayah, ya, kita sebagai generasi muda mestinya ikut terjun di sana, ikut berkecimpung agar tatkala nanti kita sudah menginjak yang namanya grahasta grahasta asrama, masa perkawinan, kita tidak canggung-canggung lagi terjun ke masyarakat, kita sudah bisa membekali diri kita, ya, pada saat kita masih muda ini. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pawongan. Terlibat aktif dalam kegiatan kepemudaan. Ya, seperti salah satunya adalah KMHDI. Ya. Nah, toleransi antara umat beragama ini yang sangat perlu kita terapkan, dan aksi kemanusiaan. Misalnya ketika tatkala ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, terkena musibah, inilah yang mesti dan sepatutnya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita tanpa kita memaksakan diri. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pelemahan, yaitu gerakan mengurangi sampah plastik. Ya, hal ini sudah kerap kali disampaikan, ya, dalam sektor kepemerintahan. Kita senantiasa selalu menjaga kebersihan, ya, sampah-sampah, ya, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita agar tidak terjadi sebuah bencana yaitu berupa banjir. Nah, ini peran kita selaku pemuda ya pemuda Hindu, itulah yang mesti kita lakoni dalam kehidupan ini ya. Baiklah penyiar radio RRI di Toli-Toli dimanapun berada, nah saya dapat simpulkan bahwa generasi muda Hindu bukanlah sebuah ancaman bagi kelestarian tradisi, melainkan sebuah kunci utama penerus tongkat estafet dalam menjalani sebuah ajaran dharma atau tradisi tersebut. Ya. Tangan anak muda hari ini memegang dharma atau kebenaran, apakah itu akan digunakan untuk mengukir karya yang mampu menginspirasi atau justru dapat apakah kita membiarkan hal itu kering tanpa sebuah arti yang sedemikian. Ya. Poin penting untuk kita selaku pemuda Hindu, jangan malu belajar tentang filsafat agama, yaitu tatwa, belajar etika, dan upakara, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang kuat membuat kita gampang ya terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Sehingga kita tidak cepat terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Seperti kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, ya kita ini ya, selaku generasi muda apabila tidak dapat membentengi diri dengan baik, ya kita selaku orang tua pasti akan merasa khawatir ya kepada yang memiliki anak muda generasi, apalagi di masyarakat ini banyak pengedar narkoba ya, narkoba yang terjadi di mana-mana. Kalau hal itu kita tidak bekali bentengi dengan ajaran agama, niscaya anak-anak muda kita akan bisa terseret hal-hal tersebut, akan menimbulkan dampak yang sangat negatif. Ya. Ya. Kemudian, manfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan positif toleransi keindahan, kemudian tentang tradisi Hindu itu sendiri. Nah, hal ini dijadikan dalam ajaran ini sebagai pegangan hidup, ya, untuk menjaga kesehatan mental di tengah persaingan global yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Maka di dalam kutipan sloka, mari kita renungkan dalam Rigveda, ya, titik 1, mandala 89. Ya. Om Mano Badra Rantavyantu Wiswat. Nah, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, harapannya dan pesan ya, kepada pemuda Hindu selaku generasi, ya semoga para pemuda dan generasi muda Hindu senantiasa diberikan kekuatan, kecerdasan, dan kerendahan hati untuk terus berkarya, membela dharma, dan menjaga kelestarian tradisi Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran mimbar agama Hindu RRI. Teruslah menjadi sebuah inspirasi dan penyejuk dimanapun berada. Maka dari itu, hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Apabila ada kalimat saya yang kurang pas dan berkenan di hati Bapak Ibu Saudara Saudari yang selaku pendengar RRI Radio Toli-Toli, saya atas nama pribadi, atas dari Kabupaten Parigi Mautong mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Maka saya akhiri dengan salam penutup. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesempatannya sudah mengisi mimbar agama Hindu lewat peran pemuda Hindu menjaga tradisi di tengah arus globalisasi saat ini. Selamat malam dan Om Swastiastu.
1: Om selamat malam, Om Swastiastu.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan, namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas! Mas, Mas! Sini! Aku di sebelah sini, Mas! Mas!
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak?

0: Bagaimana pekerjaanmu?
1: Pekerjaanku itu
2: anu apa, Pak? Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi masih bisa di sini untuk jaga Bapak.
0: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi Pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda. Secara bergantian gitu loh Pak.
0: Benar itu Le?
1: Ya Pak, benar Pak.
0: Ya syukurlah Le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya Pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
1: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya Bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
0: Iya Le, kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun?
2: Sampun Pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
1: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada Bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, Bapak itu lagi sakit. Bapak ada riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
1: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke Bapak bakal lebih menyakitkan kalau Bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah Mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah Mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau Mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
1: Ya sudahlah.
2: Ya wes Mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Teia tomu perkata salawat taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
1: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas, sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga Bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga Bapak seorang diri begitu? Tidak, tidak bisa Mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja. Tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat Bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas. Dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami. Ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun. Kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga Bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik. Kalau memang Mas Kus tidak mau merawat Bapak, aku yang akan merawat Bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu Bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya? Yang menyekolahkannya hingga tinggi. Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku. Apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta Bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga Bapak.

demikian pendengar, baru saja kita simak ya mini drama berjudul Pertikaian di Ujung Senja. Kami ucapkan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia, tinggal saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Toli-Toli malam hari ini lewat informasi berbagai kegiatan ragam komunitas yang ada di Indonesia. Sebelumnya, selamat malam kami ucapkan ya untuk Anda yang masih berkegiatan di luar, di tempat acara, atau lagi kongko-kongko di depan rumah, asik ngobrol bersama rekan-rekan, keluarga ya. Pastinya kita berharap semoga RRI Toli-Toli bisa menjadi teman malam Anda. Nah, baik pendengar, untuk melengkapi sekaligus menambah informasi seputar ragam kegiatan komunitas, malam hari ini kita coba hadirkan ya beberapa di antaranya. Seperti informasi bikers, komunitas bikers Seribu Tikungan Flores baru-baru ini menggelar aksi kemanusiaan peduli gempa. Nah, hobi berkendaraan tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan kegemaran, tetapi juga dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat itu diwujudkan komunitas biker Seribu Tikungan Flores melalui berbagai aksi kepedulian dan kemanusiaan. Penggagas biker Seribu Tikungan Flores, Ahmad Surakatib, mengatakan komunitas biker Seribu ini dibangun sebagai ruang bersama bagi para pencinta sepeda motor. Nah, kebersamaan itu kemudian diarahkan untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat, utamanya ketika terjadi kondisi yang membutuhkan bantuan. Menurutnya, aktivitas para bikers tidak hanya berkaitan dengan perjalanan dan menikmati keindahan Flores. Komunitas juga berupaya untuk menjadikan setiap perjalanan sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Biker Seribu Tikungan Flores juga tercatat menyampaikan bantuan bagi warga terdampak gempa di Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu berasal dari partisipasi para bikers dari berbagai daerah yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat Flores. Kini keberadaan biker Seribu Tikungan Flores semakin menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Dari perjalanan dan persaudaraan para bikers, maka tumbuhlah kepedulian untuk membantu masyarakat serta membangun semangat gotong royong di Flores, pendengar.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pendengar, sisa waktu yang masih ada, kita masih menghadirkan ragam informasi berbagai kegiatan para komunitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau saja tadi kita sudah hadirkan Bikers 1000 Flores dengan kegiatannya aksi peduli kemanusiaan, kita berpindah ke kegiatan dari para komunitas muda tani. Nah, baru-baru ini dalam rangka peringatan Hari Tani, Pandar Muda Tani mengajak generasi muda untuk terjun ke pertanian. Pandar Muda Tani Audrey Syahroni mengajak generasi muda untuk menekuni sektor pertanian. Ajakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2026 kemarin. Audrey mengatakan Banyumas itu butuh regenerasi petani muda untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Kondisi itu mendorong dirinya untuk membangun komunitas muda tani. Komunitas tersebut menjadi ruang untuk menjembatani generasi muda dengan dunia pertanian. Menurut Audrey, keterlibatan anak muda juga diperlukan untuk menghadirkan inovasi di sektor pertanian. Audrey mengakui mengajak generasi muda untuk bertani agar memiliki berbagai tantangan kondisi lahan, harga hasil pertanian, dan aktivitas di lapangan itu menjadi sejumlah pertimbangan. Menurut Audrey, tantangan pertanian juga berkaitan dengan ketersediaan pupuk dan musim kemarau berkepanjangan. Harga hasil pertanian yang tidak stabil ikut menjadi persoalan bagi para petani saat ini. Audrey menilai kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan generasi muda untuk mencari solusi. Inovasi diperlukan agar berbagai kendala pertanian itu dapat dihadapi dengan pendekatan baru. Bahkan dia mengajak anak muda tidak memandang sebelah mata di sektor pertanian. Pertanian memiliki peluang yang dapat dikembangkan melalui inovasi dan keterlibatan langsung. Audrey berharap semakin banyak pemuda tertarik menekuni bidang pertanian, ia juga berharap generasi muda mampu menghadirkan inovasi dan perubahan-perubahan di sektor pertanian. Nah, itu dia salah satu kegiatan dari Pandar Muda Tani Banyumas yang mengajak generasi muda agar fokus dan terjun ke dunia pertanian, pendengar.

Peringkat dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi kegiatan ragam komunitas yang ada di Indonesia. Kita ke Sulawesi Selatan mengenalkan dan hadirkan informasi forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Sulawesi Selatan menjadi ruang bersama bagi TBM dan komunitas literasi di berbagai kabupaten dan kota. Nah, pendengar, forum ini berperan mendampingi sekaligus mengadvokasi kebutuhan TBM, termasuk terkait akses bantuan bahan bacaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan. Ketua Komunitas Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Selatan, Galang Pratama, menjelaskan struktur organisasi forum TBM itu terdiri atas pengurus pusat di tingkat nasional, pengurus wilayah di tingkat provinsi, serta pengurus daerah di tingkat kabupaten dan kota. Meskipun belum seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan memiliki pengurus daerah, namun forum TBM terus berupaya memperluas jaringan dan mendampingi TBM yang telah terbentuk di berbagai wilayah. Komunitas Taman Bacaan Masyarakat juga menjadi perpanjangan tangan bagi komunitas literasi dalam memperoleh informasi mengenai berbagai program pemerintah, pendengar. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan bahan bacaan, tapi juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola TBM. Galang menambahkan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Pada periode kepengurusan Forum TBM Sulawesi Selatan 2025-2030, salah satu fokus utamanya adalah membentuk pengurus daerah di sejumlah wilayah yang belum memiliki kepengurusan. Selanjutnya, keberadaan pengurus daerah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi bagi TBM yang berada di tingkat desa maupun kelurahan. Taman Bacaan Masyarakat ini dapat memperoleh pendampingan, advokasi, serta akses terhadap bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, ketersediaan buku yang sesuai dengan usia dan jenjang pembaca itu dinilai menjadi salah satu hal penting. Bahkan menurutnya persoalan literasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah buku yang tersedia atau banyaknya buku yang dibaca, tetapi juga lebih pada kemampuan pembaca untuk memahami isi bacaan. Nah, itu tujuan utama dari komunitas Forum Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, berdasarkan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi berbagai kegiatan pada komunitas-komunitas yang ada di Indonesia.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi malam hari ini ya, untuk ragam informasi dan hiburan. Pelan-pelan saja kita memasuki program Nostalgia Lama, Ruang Rindu. Kembali kita coba hadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Nah, pencinta musik Indonesia, kalau kita fokus ya di era 80 hingga 90-an, khususnya belantika musik Indonesia, umumnya itu didominasi oleh musik pop melankolis, pop kreatif, jazz, pop, dan rilis album dalam berbagai format kaset. Penyanyi maupun band ketika era itu ya memang punya kualitas yang jauh dibanding dengan penyanyi-penyanyi muda yang banyak bermunculan saat ini. Nah, jelasnya pendengar, coba kita bahas satu-satu ya dari para penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah populer di era itu.

Yang pertama kita coba ulas ya kabar terkini dari penyanyi Mayang Sari. Apalagi Anda yang sudah berusia 50 tahun ke atas ya pasti pernah akrab juga dengan penyanyi yang satu ini. Penyanyi senior Mayang Sari lama tak terdengar tetapi tetap aktif membagikan momen kehidupan pribadinya serta menjajaki terus beberapa proyek musik nostalgia. Kabar terkini dari Mayang Sari pendengar, Mayang dan Bambang baru-baru ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, Silver Wedding Anniversary. Selain itu ia juga mempertahankan eksistensinya di dunia musik dengan merilis-rilis lagu seperti Cekap Semanten, serta terlibat dalam berbagai panggung pementasan nostalgia, konser legend musik eraku bersama jajaran penyanyi senior era 90-an, ada Ita Purnamasari, Atik Sibi, dan Roni Sianturi. Mengenai kepribadinya pendengar keluarganya, ya, putri tunggalnya Hirani terlihat mojo. Menempuh kuliah di Australia, Mayang Sari juga kerap berkunjung ke sang buah hati di sela-sela kesibukannya. Mengenai aktivitas sosialita dan artis 90-an ini, ia aktif terus berkumpul dengan perkumpulan arisan dan sahabat sesama artis legend 90-an yang diberi nama Geng Kepompong. Nah itu dia kabar terkini dari penyanyi senior Mayang Sari ya pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat menikmati suasana malam yang semakin larut ini ya, tentu kami terus mengembalikan memori Anda terhadap lagu-lagu serta kabar terkini ya dari para penyanyi-penyanyi senior Indonesia yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Dari kabar terkini tadi penyanyi Mayang Sari, kita berpindah ke penyanyi Nopia Kolopaking. Meskipun lama tidak terdengar ya pendengar penyanyi era 90-an yang satu ini, namun sejak budayawan MH Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun menjalani perawatan medis intensif akibat pendarahan otak di Rumah Sakit Dr. Sarjito Jogja, namun Novia dengan setia mendampingi sang suami dalam masa pemulihan. Ia meminta doa masyarakat agar kondisi Cak Nun terus membaik. Sebelumnya, Novia menyatakan vakum dari panggung hiburan komersial dan lebih memilih aktif mendampingi kegiatan seni keagamaan dan kebudayaan. Meski begitu, pendengar ya juga sering tampil menyanyi mendampingi acara suaminya bersama kelompok musik Kiai Kanjeng. Meski lama berada di luar sorotan kamera, Novia sempat menyapa penggemar lewat film layar lebar Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Film tersebut menjadi momen reuninya bersama para pemeran sinetron populer keluarga Cemara. Saat ini pendengar Novia lebih banyak menetap di Yogyakarta dan lebih fokus diri untuk mengurus keluarga, anak-anak serta mendampingi kegiatan sosial dan kebudayaan di lingkungan masyarakat setempat. Nah itu dia kabar terkini ya dari penyanyi pelantun lagu Asmara, Nopia Kolopaking.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Demikian pendengar ya, lantun lagu asmara Novia Kolopaking. Selamat malam untuk Anda yang sudah berada di peraduan ya, untuk bersiap-siap menikmati suasana istirahat. Tidak salah kita ingatkan ya agar tetap waspada ketika akan menikmati suasana istirahat. Tidak salahnya ya untuk memantau kondisi rumah Anda biar tetap aman. Sementara yang masih aktif dengan kegiatannya di malam hari ini ya, semoga tetap lancar. Dan sisa waktu yang masih ada, kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi terkini dari penyanyi-penyanyi senior kita ya, Indonesia yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Kita beralih ke artis senior, Paramitha Rusady. Sama dengan penyanyi senior sebelumnya, sudah lama tak terdengar ya, namun kabar terkini dari Paramitha Rusady baru-baru ini menunaikan ibadah haji pada pertengahan 2025 bersama sejumlah selebriti Indonesia. Jelang usia yang ke-61 tahun, penampilannya pun terus menuai pujian publik karena tetap anggun dan awet muda. Ia lebih memilih untuk merespon kritik seputar penuaan secara positif dan fokus menyebarkan aura yang baik. Selain itu, pendengar, tetap sesekali tampil juga dalam acara reuni atau proyek khusus. Paramitha juga sempat disibukkan dengan perannya di bidang pendidikan perfilman, termasuk menjadi pengajar dan berkolaborasi dalam pengembangan kampus perfilman di Bali. Sementara fokus pada keluarga, Paramitha kini banyak menghabiskan waktu bersama anak tunggalnya, Adrian Tegar Maharaja Bago, yang semakin tumbuh dewasa. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi senior Indonesia, Paramitha Rusady.

Pendengar dimanapun Anda berada, walaupun malam kian larut ya, namun tidak mengurangi semangat kita terus menghibur Anda di kesempatan malam hari ini melalui Ruang Rindu Nostalgia Lama. Demikian informasi dan lagu-lagu dari penyanyi wanita senior Indonesia yang pernah populer di era 80 hingga 90-an, Baramita Rusadi. Nah, pendengar di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, tak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan ya penyanyi puitis legendaris Indonesia, si suara emas Ebit Gade. Nah, untuk informasi terkini dari pelantun lagu-lagu yang puitis, pendengar, Ebit Gade pada April 2026 lalu sempat mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy. Di kesempatan lain, Ebit Gade dan Iwan Fals melakukan kolaborasi rilisan ulang lagu-lagu legendaris mereka seperti Titip Rindu Buat Ayah dan Ibu. Duet dua maestro ini juga tampil memukau lintas generasi di panggung festival musik Pestapora. Selain itu, ia juga terus meremajakan karya-karyanya dengan melibatkan anak-anaknya yang juga bermusik. Kita tahu penyanyi muda Adera dan Segara merupakan putra dari Ebit Gade, sang penerus, termasuk merilis aransemen baru untuk lagu Elegi Esok Pagi dan Masih Ada Waktu. Meski telah menjadi legend hidup, ia masih konsisten memenuhi undangan tampil di berbagai festival musik anak muda hingga acara kebudayaan dan kenegaraan. Nah, itu dia kabar terkini dari penyanyi puitis legendaris Indonesia, Ebit Gade.

Itulah persembahan lagu yang cukup menghibur ya di kesempatan malam hari ini. Demikian Ebit Giade bersama kegiatan dan informasi yang terbaru ya. Tak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung Ruang Rindu Nostalgia Lama. Nah, kita sampai pada informasi terkini dari penyanyi senior sekaligus diva legendaris Indonesia. Siapa sih tak kenal dengan si burung camar, Vina Panduwinata. Pendengar, Vina tetap aktif berkarya dan tampil di industri musik tanah air. Terlibat dalam pengerjaan aransemen ulang lagu Hari Merdeka garapan Erwin Gutawa yang melibatkan musisi lintas generasi. Sebelumnya pendengar, Vina meramaikan panggung Ramadan Rap Saudi serta pertunjukan nostalgia The 19 Intimate bersama penyanyi internasional Bieber Bryson. Sempat membagikan juga momen kakinya yang harus dibalut gips akibat cedera saat menjalani perawatan medis. Vina juga sempat bersuara dalam memperjuangkan hak cipta musisi Indonesia. Memasuki usianya ke 67 tahun, ia tetap dipuji penggemar dan sesama musisi karena penampilan panggungnya yang so energetic, gaya yang awet muda, serta keterbukaannya untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi muda. Nah, itu dia kabar terkini ya dari pelantun lagu Si Burung Camar, Vina Panduwinata. Sekaligus informasi dan kabar terkini dari Vina Panduwinata mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong. Suasana malam semakin larut ya, namun kita masih terus menemani Anda lewat ragam sajian informasi dan hiburan. Kali ini kita ajak Anda untuk menyelami ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Untuk informasi budaya malam hari ini kita coba kenalkan budaya literasi pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Pertama kita awali informasi budaya literasi pada masyarakat suku Kaili. Pencipta budaya, literasi pada masyarakat suku Kaili itu berakar kuat pada literasi lisan. Sebelum pengenalan aksara dan literasi digital modern, pengetahuan, nilai moral, sejarah, serta hukum adat diwariskan dari generasi melalui tuntunan, melalui tuturan dan seni tutur puitis. Masyarakat Kaili mengandalkan beberapa bentuk sastra lisan sebagai sarana mentransfer pengetahuan dan berkomunikasi. Di antaranya Daden Date, nyanyian puisi tradisional berdurasi panjang diiringi petikan kecapi. Isinya memuat kisah sejarah, filosofi hidup, nasihat moral, dan ajaran agama. Selain itu ada Paino, tradisi berbalas pantun puisi yang digunakan dalam peminangan acara adat atau ruang diskusi sosial. Budaya tutur suku Kaili lebih menanamkan nilai-nilai adat melalui ungkapan tradisional yang fungsinya sebagai falsafah tentang pentingnya memegang teguh janji dan kejujuran. Prinsip gotong royong, saling berbagi dan tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat. Di era modern, saat ini budaya literasi suku Kaili lebih mengalami perkembangan tentang karya-karya Paino dan Daden Date mulai ditranskripsikan ke dalam bentuk cetak dan digital oleh akademisi. Tumbuhnya berbagai komunitas literasi di Sulawesi Tengah yang memadukan budaya baca buku modern dengan pelestarian kisah-kisah tutur daerah. Pengenalan muatan lokal bahasa dan budaya Kaili pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah untuk menjaga kesinambungan tradisi tutur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk mengenalkan budaya literasi pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari masyarakat suku Kaili, kita ke Mandar, Sulawesi Barat. Budaya literasi masyarakat suku Mandar bertumpu pada perpaduan literasi lisan, lisan aksara, naskah, serta literasi bahari yang lahir dari sejarah panjang mereka sebagai pelaut ulung. Sebelum masuknya era modern pendengar, masyarakat Mandar telah mengenal tradisi keberaksaraan melalui aksara lontarak dan penulisan naskah pegon, aksara Arab Melayu. Naskah kuno Mandar itu memuat catatan sejarah, hukum adat, silsilah bangsawan, astronomi pelayaran, sampai resep obat-obatan tradisional. Masyarakat Mandar sangat kaya akan tradisi lisan yang fungsinya sebagai media transfer ilmu pengetahuan. Sebut saja Kalindakdak, puisi atau pantun khas Mandar yang syarat akan makna filosofis, nilai keagamaan, sindiran halus. Lalu ada yang namanya pas sayang-sayang. Tradisi lisan berupa nyanyian, sahutan yang diiringi petikan kecapi atau gitar, yang isinya mengungkapkan pesan cinta, petua hidup, sampai kritik sosial. Lalu ada yang namanya pau-pau. Cerita tutur yang diwariskan antar generasi untuk mengajarkan keberanian, kejujuran, dan penghormatan terhadap alam. Bicara tentang budaya literasi, tak lengkap rasanya pada masyarakat suku Mandar dikenal literasi bahari dan kemaritiman. Karena nelayan dan pelaut Mandar itu membaca posisi bintang, arah angin, pola gelombang, dan perilaku hewan laut untuk berlayar menembus lautan lepas dengan perahu tradisional, sandek. Di era kontemporer saat ini, budaya literasi lisan dan naskah kuno bertransformasi menjadi gerakan literasi berbasis komunitas yang diakui secara nasional. Nah, itu dia sekilas mengenai budaya literasi masyarakat suku Mandar, pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya terakhir ya, budaya literasi pada masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Budaya literasi pada masyarakat suku Tolaki. Suku Tolaki ini seperti kota Kendari di Konawe dan Kolaka, umumnya bertumbuh pada literasi lisan dan nilai-nilai filosofis adat. Seiring berkembangnya zaman, budaya ini terus bertransformasi menuju literasi digital dan teks modern. Sebelum mengenal budaya cetak, masyarakat Tolaki mewariskan sejarah, ajaran moral dan norma kehidupan melalui tuturan lisan dari generasi ke generasi. Sastra lisan Tolaki itu terbagi dalam dua kategori. Ada sastra prosa dan sastra puisi. Sastra prosa misalnya, onango, dongeng, cerita rakyat yang menggambarkan asal-usul alam, hewan, dan pelajaran moral. Tula-tula, narasi tentang tokoh-tokoh penting dan asal-usul tempat. Kukua, catatan silsilah raja-raja dan silsilah keluarga besar. Sementara sastra puisi, syair, lebih ke epos kepahlawanan yang dilantunkan dalam bentuk syair. Pantun tradisional Tolaki yang disampaikan dalam berbagai acara adat atau pertemuan kasual. Moanggo, lantunan syair pujian atau sanjungan dalam ritual adat. Serta mosehe, mantra atau doa majis yang dibacakan saat ritual penyucian diri daerah. Literasi bukan sekedar membaca teks pendengar, melainkan juga kemampuan membaca dan memahami lambang simbol sosial bagi suku Tolaki, kalosara, dari literasi simbolik. Ungkapan-ungkapan penuntun moral diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada generasi muda. Saat ini budaya literasi suku Tolaki mengalami adaptasi, di mana peneliti, akademisi lokal, dan komunitas kebudayaan aktif terus membukukan sastra lisan, kamus bahasa Tolaki, serta merekam mantra dan dongeng kuno dalam format digital. Bahasa dan sastra Tolaki itu mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal Mulok di daerah Konawe dan sekitarnya untuk menjaga kebudayaan lokal di tengah gempuran literasi global saat ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, dengan hadirnya irama ini maka tuntas sudah, selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Jumat 25 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Tuli-Tuli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Sabtu 26 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda untuk di pagi hari ini ya. Sally menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu. Ya maksud kami hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini edisi Sabtu 26 September 2026. Dan untuk mengawali pagi untuk pagi ini kami hadir lewat Mutiara Pagi Dhamma. Ya, Dhamma pada umat Buddha yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan dan terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Saudara-saudara, kematian ini memang merupakan satu misteri kehidupan. Padahal setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan juga kita sudah berkali-kali mengalami kematian. Sehingga pernah saya ditanya oleh orang yang sudah tua, usianya sudah 90 tahun, tetapi belum kepingin meninggal. Lalu dia minta diterangkan tentang kematian ini apa? Karena saya tidak kepingin meninggal sebelum jelas yang disebut kematian. Saya katakan kepada bapak itu, untung kamu masih bisa bertanya tentang kematian untuk siap-siap keberangkatanmu. Banyak orang belum tahu tentang kematian, tapi mendadak harus berangkat. Kita juga akan membahas tentang apakah yang disebut kematian. Sehingga paling tidak setelah keterangan yang saya berikan, kita semua mempunyai gambaran tentang kematian. Kita tidak takut mati, kita berani mati, tapi jangan cari mati. Nah, apa yang saya terangkan kepada orang yang sudah usianya lanjut itu? Saya ceritakan demikian. Nomor satu, kematian itu sebetulnya terjadi setiap saat. Apa maksudnya kematian terjadi setiap saat? Kita kan rasanya hidup. Tidak, sebetulnya kita ini seperti mobil. Mobil atau sepeda motor bisa berjalan, itu kumpulan mati dan hidup api busi. Ya toh, Anda pernah perhatikan toh busi itu ya. Itu kan hidup mati, hidup mati. Ketika dia mengeluarkan api, terjadi pembakaran dengan uap bahan bakarnya, muncul ledakan, muncul tenaga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, akhirnya kendaraan bisa berjalan. Mungkin bagi bapak-bapak itu sudah hal yang biasa ya toh, melihat busi yang seperti itu. Tapi mungkin bagi ibu-ibu, walaupun ini namanya busi, tapi ibu-ibu mungkin tidak kenal. Busi bukan suaminya Pak Si. Itu bukan jenis kelamin perempuan, busi itu. Itu onderdil. Nah, kita hidup ini juga sama. Yang jadi busi apa? Napas, jantung, paru-paru, itu semua busi kita. Apa buktinya? Napas. Napas masuk. Masuk. Setelah napas masuk, tidak langsung keluar, tapi berhenti. Coba Anda rasakan napas Anda masing-masing. Tidak begitu masuk langsung keluar. Masuk, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Masuk lagi, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Pernah Anda rasakan begitu? Anda sadari napas Anda seperti itu? Coba Anda renungkan sekarang. Ketika napas masuk dan berhenti, apakah itu bukan satu bentuk kematian? Ketika napas keluar dan berhenti, apakah itu bukan bentuk kematian? Sehingga sebetulnya itu seperti busi tadi. Masuk, keluar, masuk, keluar. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Dari kumpulan hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati ini, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa kemana-mana. Itu sebetulnya kumpulan hidup, mati, hidup, mati. Demikian pula jantung Anda, paru-paru Anda mengikuti. Paru-paru Anda ketika napas dikeluarkan mengempis. Begitu mengempis, napasnya keluar, berhenti. Lalu napasnya ngembang lagi. Paru-parunya mengembang lagi. Sedot napas, berhenti. Kempiskan lagi, berhenti. Sedot lagi, berhenti. Kembang kempis, kembang kempis. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jantung kita juga begitu. Pompa jantung berhenti. Buka jantung. Tekan, buka, tekan, buka. Makanya orang sakit jantung itu bisa buka, enggak bisa neken lagi. Neken, enggak bisa buka. Kram jantungnya. Itu sakit jantung. Jadi dipegangi dadanya begini. Dipegangi ya enggak bisa apa-apa. Jantung itu di dalam paru, di dalam tulang rusuk yang dipegangi dadanya. Tapi itulah sakit jantung. Itu kan juga hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, itu yang saya terangkan pertama kepada orang tua tersebut. Nomor satu, sebetulnya kita itu kumpulan hidup mati, hidup mati. Lah kematian itu hanya urusan yang lebih besar. Tapi sebetulnya sama. Loh kenapa? Anda tadi dari luar lalu sampai di sini. Sebetulnya Anda itu mati di luar, lahir di sini. Coba ketika Anda di sini kan di

Sebentar lagi Anda pulang ke rumah, Anda mati di sini. Lahir di rumah. Nah, apa yang disimpulkan si orang tua? Ini yang bikin saya kaget. Saya kan hanya menerangkan itu tadi. Jantung, napas, masuk, keluar, mati, hidup. Kita hidup juga seperti hanya melewati pintu dan ruangan, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Apa yang disimpulkan orang tua itu umur 94 itu? Dia mengatakan begini, Bante, kalau begitu orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Saya katakan kepada dia, kamu luar biasa. Kenapa? Kamu mengerti inti apa yang harus disampaikan. Orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Kenapa? Karena seperti Anda sekarang di sini, Anda tidak merasa mati di rumah. Begitu pulang rumah, Anda tidak merasa mati di sini. Sama dengan orang yang meninggal, dia sebetulnya tidak pernah merasa dirinya mati. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seumur hidup saya menerangkan kepada orang tentang kematian, satu orang tua ini menyimpulkan dengan sangat tepat, yang saya sendiri sampai kaget. Wih, sesuatu yang luar biasa. Coba saudara-saudara lihat, dalam banyak kasus film misalnya, Anda sering nonton film-film orang yang mati dan lahir kembali. Hampir semua film merasa dirinya belum mati. Pernah Anda renungkan itu? Film tentang kelahiran kembali, misalnya Sixth Sense. Seminggu dia berkumpul dengan temannya, dia tidak merasa dirinya sudah mati. Orang lain yang tahu orang itu meninggal, tapi yang meninggal tidak pernah tahu dirinya meninggal. Setelah si orang tua ini menyimpulkan demikian, saudara, dia mengatakan, sekarang saya berani mati. Ternyata mati itu gak kroso, katanya. Ini luar biasa. Cuman sampai hari ini dia belum meninggal. Dia belum dengar dia meninggal. Tapi yang jelas dia sekarang sudah siap. Dulunya dia takut nanti kalau mati bagaimana. Oleh karena itu semua orang cari agama itu kenapa? Karena semua orang sebetulnya takut mati. Oleh karena itu agama berlomba-lomba cerita mati itu nanti mau kemana. Sehingga, oh jangan khawatir, ikut agama aku, nanti mati masuk surga. Padahal belum pernah dibuktikan mati yang dengan agama tertentu itu masuk surga. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Karena kadang-kadang yang meninggal pun gak merasa. Sepertinya dia itu hanya, wah aku sekarang baru pergi ke rumah yang bagus, enak, happy. Dia tidak merasa dirinya mati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ini juga sama. Kita orang yang hidup ini dikatakan di dalam Dharma, hidup tidak pasti. Sekarang Anda hidup, tapi sampai kapan Anda hidup? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah kepastian tentang kematian. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kapan saja dia pasti datang. Apakah hari ini, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun, 10 tahun lagi, kematian pasti datang. Tetapi kehidupan ini yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara,

kita di dalam rangka upacara-upacara peringatan kematian ini, sebetulnya kita hanya diingatkan bahwa kematian itu selalu terjadi pada siapapun yang hidup. Dan untuk menghadapi kematian, jangan pernah takut, karena kita sebetulnya tidak pernah nanti merasa kalau dirinya mati. Jangan pernah takut. Nah, tetapi kita bukan hanya siap mati karena tidak merasa, tetapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat seperti ini, inilah saatnya kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan badan, dan kebajikan dengan pikiran kita, untuk siap menghadapi kematian. Kalau kita sekarang setelah melakukan kebajikan dengan ucapan, badan, dan pikiran kita, lalu pada satu saat kita meninggal, kita melihat keluarga kita, kita aja omong kok diem saja, kita lewat di depannya kok dia gak tahu. Itu berarti kita sudah pindah alam. Itu tandanya. Anda jangan ngomel, kamu tak panggil kok. Anda single-single anak Anda single-single keluarga Anda, tidak merasa. Mereka hanya kroso, kok ISIS. Sambil pegang tengkuknya, kok ISIS. Tapi mereka tidak tahu. Lalu Anda memikirkan dia, kenapa keluarga aku ini tidak tahu? Padahal aku sekarang hidupnya menderita. Pikiran Anda itu jadi mimpi untuk keluarga Anda. Sehingga keluarga Anda merenung, loh, kok aku ngimpi ya tadi malam? Ngimpi si A ini kepingin jalan-jalan. Kenapa? Karena pada saat itu Anda berpikir, aku kok gak bisa jalan-jalan sama keluargaku. Muncullah mimpi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini bekal untuk kita. Karena mati itu gak terasa, salah satu tandanya komunikasinya putus. Anda hanya lihat orang di rumah Anda banyak, tapi Anda duduk berjalan di depan mereka, Anda tidak pernah ada yang mengajak omong. Yang mengajak omong nenek Anda, kakek Anda, leluhur Anda, tetangga Anda yang sudah sama-sama meninggal. Ingat ini, karena ini modalnya Anda. Kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan protes. Makin Anda jengkel, Anda menambah karma buruk. Kenapa keluargaku enggak ngerti aku? Kenapa kamu saja omong enggak ngerti? Anda menambah karma buruk. Makin Anda menambah karma buruk, makin lama Anda tinggal di situ. Makin lama hidup Anda tinggal di alam yang tidak menyenangkan itu. Kalau demikian modalnya apa? Tenang-tenang saja. Aku sudah meninggal toh ini. Ya udah. Semoga kamu berbahagia. Aku sudah meninggal, semoga kamu happy. Pancarkan pikiran positif.
Ingat baik-baik karena ini mungkin nanti malam Anda ngalami. Karena kan gak ada yang tahu toh. Bisa Anda yang ngalami, bisa saya loh yang ngalami. Pancarkan pikiran positif. Ya, semoga kamu happy. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pada saat Anda sering mengucapkan itu, timbunan kebajikan pikiran Anda berbuah. Anda langsung rasanya pindah alam lagi. Ih, sekarang yang aku lihat lain. Seperti di mall. Terang, lampunya terang sekali tapi gak ada lampu yang begini. Hanya terang tapi gak ada matahari. Sejuk tapi gak ada AC. Dan Anda lihat semua wajah itu happy. Ada sebagian yang Anda kenal. Ada sebagian yang gak Anda kenal. Itu Anda sudah pindah kapling lagi. Anda sudah gak lihat rumah Anda lagi. Anda tidak lihat keluarga Anda yang hidup lagi. Itu kata orang Anda lahir di surga. Memang cerita ini seperti dongeng sudah. Malam ini yang saya ceritakan seperti dongeng. Kenapa? Karena mungkin Anda belum pernah ngalami itu. Tapi ini sebagai bekal. Seperti kalau sekarang Anda mau pergi ke luar negeri. Anda belum pernah ke luar negeri, maka sebetulnya tugas seorang guide lokal adalah menerangkan. Nanti kamu kalau di luar negeri begini, siapkan paspormu, dicap. Kalau orang minta buka tasmu, buka. Nah, nanti kamu naik taksi ini, naik bis ini, naik bis itu. Ini guidance. Petunjuk yang Anda perlu ingat baik-baik. Nah, banyak orang yang meninggal tapi gak merasa itu stres. Waduh, ini bagaimana keluargaku, ini bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa umat Buddha mengabadakan upacara pelimpahan jasa. Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Keluargaku ingat aku. Walaupun pada saat dia melihat meja sembahyang, dia sadar dirinya meninggal, tapi dia stres. Loh, aku meninggal, pegang keluarganya seperti pegang angin. Dia stres. Tapi ketika kita mengatakan ya semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini engkau berbahagia, dia timbul pikiran baiknya. Ya sudahlah aku meninggal. Ya yang penting keluargaku masih ingat aku. Ya syukurlah. Dia menambah pikiran baiknya. Sedikit. Kita upacarain lagi, dia nambah pikiran baiknya lagi. Sedikit. Sampai nanti cukup karma baiknya, meninggallah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Tetapi kalau yang saya ajarkan tadi, itu kita yang berpikir positif sendiri. Loh, ini kok saya ajak ngomong sudah tidak bisa. Berarti saya sudah meninggal. Kalau gitu bagaimana? Semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Terus itu yang disampaikan di dalam pikiran kita. Sehingga pada saat itu kita aktif menambah karma baik lewat pikiran. Sehingga begitu terkumpul karma baiknya yang cukup banyak, langsung seperti masuk ke sebuah pintu. Ruangan terang, tidak pakai matahari. Itu Anda sudah siap-siap lagi. Anda sudah pindah kapling yang lain. Sangat cepat sehingga Anda bisa tidak merasakan.
Seperti Anda dari luar masuk ke sini, tidak terasa perpindahan kelahiran kembali. Sebetulnya tidak banyak yang bisa merasa. Buktinya apa? Anda lahir sebagai manusia, Anda enggak ingat ketika Anda sebelum jadi lahir sekarang ini. Kenapa? Kan Anda enggak merasa kok. Anda seperti mengikuti satu proses yang wajar sekali. Karena itu kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jangan pernah takut mati. Walau enggak perlu cari mati. Karena sebetulnya kita enggak pernah merasa bahwa diri kita mati. Tapi aktiflah berpikir yang positif. Bagaimana sekarang supaya lahir kembali dan kita tetap berpikir positif? Mulai sekarang sering-seringlah, perbanyaklah ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Ulang sebanyak yang Anda mampu bisa kerjakan setiap saat. Apa tandanya kalau itu sampai bisa terbawa mati nanti? Ketika Anda mimpi dan Anda takut pada mimpi Anda, Anda bisa ngomong sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat itu Anda boleh siap-siap mati. Kenapa? Berarti Anda sudah membawa sabe sata bawantu sukitata itu di dalam diri Anda. Sekarang coba, Anda kan kadang-kadang ngalami mimpi buruk. Pernah enggak Anda mengucap sabe sata di dalam mimpi Anda? Pernah? Tunjuk jari. Pernah? Belum? Belum? Sekarang belum saat, belum terlambat untuk menyiapkan. Daripada nanti Anda lihat keluarga kok diem saja terus stres. Kita harus sekarang menanamkan bawah sadar kita. Satu kata yang sangat positif, semoga semua makhluk hidup bahagia. Karena itu modal Anda di kelahiran yang sekarang, tapi juga kelahiran yang sekarang, sampai yang sekarang maupun yang akan datang. Tandanya mimpi harus ngucap semoga semua makhluk bahagia. Kalau Anda sudah sampai situ, berarti Anda lulus. Sebelum Anda sampai situ, perbanyak. Anda ngimpi pergi ke wihara. Apa yang Anda lakukan? Pernah ngimpi pergi ke wihara? Pernah enggak segini nih? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Sembahyang? Ngomel? Jalan-jalan? Anda kalau sudah bisa ngimpi ke wihara, termasuk sudah lumayan. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Paling tidak kalau nanti Anda pindah alam, yang dicari wihara. Jadi loh, ini kok semua orang kok enggak mau diajak ngomong. Udah aku stres, masuk wihara. Lumayan. Daripada ke bawah jembatan, ke pohon-pohon yang enggak karu-karuan. Karena nanti di sana itu Anda bukan melihat jembatan dan pohon. Anda ketemu teman Anda. Ini ada teman nih di sini. Nah, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong di situ 5 menit di alam manusia bisa 10 tahun. Anda tinggal di bawah jembatan. Begitu hujan. Aduh, kenapa aku enggak tahu rumahku? Mana rumahku? Begitu berpikir demikian, keluarga atau lingkungannya yang kontak batinnya ngalami mimpi. Si A minta rumah kujanan. Dia gak sengaja minta rumah itu, dia hanya stres. Loh, aku gak punya rumah, mana jalannya? Kemana tempatku? Kok dari tadi aku cuma di sini di bawah jembatan? Seperti itu saudara, alam semacam sana. Oleh karena itu saudara-saudara,
Ayo kita masukkan, semoga semua makhluk hidup bahagia ke dalam pikiran kita sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, sampai akhirnya mimpi pun semoga semua makhluk berbahagia. Apa Anda bisa menyebut Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhassa? Juga bisa. Pokoknya ada satu mantra agama yang perlu Anda ucapkan. Sebetulnya semua agama juga mengajarkan itu. Semua ada mantranya, tapi mereka kadang tidak mengerti apa gunanya ini. Ngomong ini gunanya untuk apa? Ya kalau mau mati aja. Ya kalau mau mati ingat. Kalau pas kecelakaan. Orang kecelakaan kalau mati tahu-tahu dia seperti turun dari mobil. Bukan brus begitu langsung. Loh, kepalaku kok ketinggalan di belakang? Bukan. Dia itu moro-moro bisa di pinggir jalan. Loh, aku tadi ngapain ya? Dia bisa berdiri di pinggir jalan pelunga-pelungu. Apa ya? Dia tanya sama orang, mas, kok diem aja? Nah, satu ketika Anda sampai di pinggir jalan, tidak ada orang yang mau diajak ngomong, Anda toleh-toleh, mungkin kendaraan Anda sudah dibawa kereta api jauh. Mungkin palang keretanya lupa ditutup. Tidak merasa karena saking cepatnya. Ibu-ibu yang suka masak, kalau ngirisin sayur, saking tajamnya pisau, kan gak terasa kalau luka. Tahu-tahu lo, kok perih. Itu sama dengan kelahiran kembali. Terus begitu gak terasa apa-apa. Loh, kok saya di pinggir jalan ini ngapain? Dan dia bisa nungguin di situ. Lalu kalau ada mobil lewat, stop. Wah, orang lihat, ini ada orang nyebrang, dibanting, blung. Nah, dapat teman. Itu. Kadang-kadang dia bukan mengganggu, dia hanya bingung. Kok aku sendirian di sini? Dia stop mobil, loh kok mobilnya ikut nyemplung, tapi dia dapat teman. Dua orang ngobrol, ayo cari teman lagi, itu. Stop lagi, cemplung lagi. Lah, orang hidup mengatakan tempatnya angker. Banyak orang suka lihat ada orang nyebrang. Kayak si manis jembatan Ancol. Padahal dia sebetulnya hanya jalani sesuai maunya sendiri. Seperti orang kecelakaan, saudara, yang sungguh-sungguh kalau kecelakaan. Mungkin apa Anda pernah ada yang kecelakaan atau enggak. Brus begitu kan kayak gelap semua, toh. Dalam waktu sesaat Anda bangun, loh kok di rumah sakit. Pernah Anda mengalami atau ada orang yang mengalami seperti itu kan? Dia kan enggak tahu digendong kemana-kemana. Itu sebetulnya kematian itu ya mirip-mirip gitu. Terus begitu loh, kok saya sudah di sini ya. Lah Anda mikiri apa sekarang? Pada waktu Anda naik mobil, misalnya baru mikiri rumah. Terus begitu loh, kok saya sudah sampai rumah? Diajak omong kok, gak ada. Ingat, sabbe sata bhavantu sukhita, sabbe sata bhavantu sukhita. Aku ini sudah di alam lain ini. Kalau tidak sadar dirinya sudah di alam lain, nanti seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Di Sulawesi Tengah orang meninggal di Manado, kecelakaan, mau dibawa pulang ke Sulawesi Tengah, kita ini baru ngatur-ngatur kursinya, yang meninggal ikut ngatur kursi di situ. Semua orang lihat dia. Karena kekuatan pikirannya yang luar biasa, loh rumahku ini ada pesta apa ini? Dia ikut ngatur. Wah, orang yang ngatur kursi lari semua. Itu jenazah masih jalan dari Manado, belum nyampe tempatnya. Tapi bisa kejadian begitu. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, dia berpikir yang di rumahnya. Karena itu, saudara, di dalam Dharma selalu mengatakan, kendalikan pikiran.
kuasai pikiran, karena setiap saat kita bisa meninggal, dan pada saat pikiran kita yang terakhir apa, muncullah kita di alam itu. Maka kalau Anda mengisi hidup Anda dengan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia, beres. Loh, kok suasananya ungu, jingga-jingga enak. Lihat muka orang bersinar-sinar, badanku juga agak tembus cahaya, kayak pakai body lotion. Wah, itu alam surga Anda. Anda nanti bisa langsung ngomong, saya pengen, misalnya Anda pengen apa? Hamburger. Langsung di depan muka Anda, hamburger. Itu alam cipta. Hamburger muncul, tapi dimakan nggak bisa. Cuman Anda ngerasain, enak ya, kenyang. Ganti donat, ganti. Kok nggak bisa? Oh, harum donatnya, kenyang. Ganti lagi, sate, bisa. Apa saja bisa. Anti kolesterol. Loh, Anda pengen sate kambing dan durian, ya? Wah, enak. Kalau Anda pegang sate kambing dan durian nggak bisa, Anda boleh sedot baik-baik, pasti anti kolesterol. Tapi kalau sate kambing dan durian ini bisa dipegang, digigit, hati-hati, sebentar lagi Anda hanya lihat sate kambing dan durian itu tadi. Badan Anda kemana Anda sudah nggak tahu lagi. Kok ringan ya, saya mau jalan ke sana kok, bus lo sudah sampai, bus lo. Oh, gara-gara sate kambing dan durian. Jadi kalau Anda nggak bisa pegang, aman. Silakan sebanyak-banyaknya boleh. Aku pengen sate kambing 2 porsi, durian 5 gelundung. Tidak akan sakit. Kalau cuma disedot baunya. Kalau dimakan saya nggak tanggung, ya Pak Widya. Nah. Itu saudara, itu menuju ke alam lain. Pada saat Anda bisa sampai di alam yang ungu-ungu, happy-happy, ringan-ringan, nah, Anda boleh mikir yang happy-happy. Sukanya apa di situ ada? Aku pengen tenis, bisa kelihatan lapangan tenis. Aku pengen golf, muncul golf. Karena memang itulah alam untuk happy. Tapi itu adalah cerita yang mungkin Anda sulit bayangkan, tapi paling tidak itulah kenyataannya. Karena itu sekarang yang paling penting yang perlu Anda kerjakan di saat ini adalah memasukkan kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia, ya, sehingga Anda nanti siap setiap saat Anda putus komunikasi dengan keluarga. Itulah yang Anda sebut sabe sata bawantu sukitata, karena sesungguhnya Anda untuk hari-hari pertama, awal-awal keberangkatan Anda, Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda sudah meninggal. Karena itu inilah resepnya, supaya Anda tahu kalau nanti sudah jalan. Nah, nanti kalau sudah jalan, cerita-cerita sama saya, gimana Bante ini, kok saya bingung jalannya, ya nanti saya kasih peta yang lebih baik lagi. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan untuk Anda sebagai introduksi menuju kematian. Karena kita pasti ngalami semua. Orang mau kawin seperti tadi saja pakai teknik perkawinan. Diajari toh jalannya bagaimana, namaskarannya, nanti kamu akan mengalami apa-apa-apa. Akhirnya juga ngalami. Lah, apa yang saya ceritakan ini sebetulnya ya sama seperti teknik perkawinan itu. Anda saya dongengi yang ini, yang itu, supaya nanti begitu Anda ngalami, Anda sudah gak heran lagi. Karena itu bagian dari apa yang pernah Anda mengerti.
Ya, kalau sudah sampai di alam yang happy, ingat-ingat saya ya. Aduh, ini kalau nggak ada Bante yang ngomong semoga mama lo bahagia, saya nggak nyampe sini nih. Ayo Bante ikut. Nanti dulu, jangan ajak-ajak. Saya masih mau bagi-bagi ilmu, ya. Itu. Ya, saya kira demikian. Semoga dengan keterangan akan memberikan wawasan yang lebih baik, kesiapan mental yang lebih baik, mengerti dengan benar tugas kita di dalam kehidupan mengucap semoga semua makhluk berbahagia, sehingga akhirnya kebahagiaan bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma, semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak selalu berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan untuk Mutiara Pagi Dhamma pada Umat Buddha, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar yang terus stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Beberapa saat lagi kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah.

0: Dalam hal ini masalah kerawanan pangan, saya kira secara umum semua desa telah mengalami hal itu karena dengan kondisi sekarang. Tapi dengan harga-harga komoditi perkebunan juga saya kira cukup bagus, saya kira bisa menutupi dari kondisi-kondisi yang ada sekarang.
1: Kita sebagai perempuan, insya Allah dengan niat kita yang tulus dan penuh keikhlasan, ya tentunya kita bisa mengatasi itu semua, ya mengatasi itu semua dan bisa membagi waktu.
2: Selain makanan yang sehat, jelas sudah makanan sehat, tapi itu yang paling utama, kita harus banyak minum air untuk menjaga tubuh kita. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Panas ekstrim yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli saat ini berdampak langsung terhadap terjadinya penurunan produksi tanaman padi sawah milik masyarakat yang berada di Kecamatan Galang dengan persentase mencapai 40%. Serta akan diakhiri dengan wawancara terkait dengan momentum Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 yang diperingati pada hari Sabtu 26 September 2026. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Siliwati, Day Manampa. Warta berita daerah pagi ini kami awali dengan informasi terkait panas ekstrim yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli saat ini berdampak langsung terhadap terjadinya penurunan produksi tanaman padi sawah milik masyarakat yang berada di Kecamatan Galang dengan persentase mencapai 40%. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
4: Saudara, cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada sektor pertanian, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Galang, di mana panas ekstrim yang terjadi saat ini berdampak langsung terhadap terjadinya penurunan produksi tanaman padi sawah milik masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Galang dengan persentase mencapai 40%. Koordinator PPL Kecamatan Galang Rusdin saat diwawancara RRI mengungkapkan dari 2.400 hektar lebih luasan sawah yang berada di wilayah Kecamatan Galang yang tersebar di 11 desa telah terjadi penurunan produksi padi sawah akibat cuaca panas yang melanda Toli-Toli saat ini. Namun demikian, kondisi itu dapat dilalui petani yang ada di wilayah Kecamatan Galang karena musim panen padi telah selesai. Menghadapi musim tanam berikutnya, Koordinator PPL Kecamatan Galang ini telah berkomunikasi dengan petugas P3A maupun GP3A yang ada di wilayah Kecamatan Galang untuk melakukan pertemuan atau rapat guna menentukan waktu turun sawah pada musim tanam berikutnya. Dari 14 desa sekecamatan Galang, hanya ada 11 desa yang memiliki areal persawahan, sementara 3 desa lainnya, masing-masing desa Sabang, Malangga, serta Kinapasan, tidak memiliki areal persawahan sehingga memerlukan intervensi dari pemerintah meski tidak berstatus sebagai daerah rawan pangan.
0: 3 desa yang ada di Kecamatan Galang itu yang memang tidak memiliki lahan sawah, yaitu desa Malangga, kemudian desa Kinapasan, dan desa Sabang. Kalau mungkin dalam hal ini masalah kerawanan pangan, saya kira secara umum semua desa telah mengalami hal itu karena dengan kondisi sekarang. Tapi dengan harga-harga komoditi perkebunan juga saya kira cukup bagus, saya kira bisa menutupi dari kondisi-kondisi yang ada sekarang.
4: Menurut Koordinator PPL Kecamatan Galang ini, meski 3 desa di Kecamatan Galang tidak memiliki areal persawahan, namun desa tersebut lebih mengandalkan pada sektor perkebunan, terutama perkebunan kakao atau coklat serta tanaman kelapa.
0: Sangat berdampak sekali karena memang kita tahu bahwa walaupun itu tanaman padi bukan tanaman air, tapi tanaman yang sangat membutuhkan air. Dimana kalau memang saat pertumbuhan tanaman, kalau tidak tersedia air, sudah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi.
4: Berbagai upaya terus dilakukan penyuluh pertanian lapangan PPL yang ada di wilayah Kecamatan Galang agar hasil produksi padi sawah bisa meningkat pada musim tanam berikutnya. Di antaranya, melakukan penyuluhan serta pertemuan pada tingkat kelompok tani yang ada di daerah itu, guna memotivasi petani yang ada agar menggunakan sarana-prasarana pertanian diberikan secara maksimal untuk meningkatkan produksi tanaman padi sawah di daerah berjuluk agropolitan tersebut.
3: PLN UP 3 Toli-Toli segera menelusuri laporan warga soal dugaan kabel listrik menjuntai di wilayah Nalu. Masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati dan melaporkan gangguan kelistrikan melalui layanan PLN 123. Alfiansyah melaporkan.
5: Keluhan mengenai dugaan kabel listrik yang menjuntai di wilayah Nalu disampaikan seorang warga setempat Emang melalui program Halo RRI Jumat 25 September 2026. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena dinilai dapat membahayakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Menanggapi laporan tersebut, tim leader operasi distribusi PLN UP3 Toli-Toli Fajar Malik mengatakan pihaknya akan segera menelusuri laporan yang disampaikan Emang mengenai kabel listrik yang menjuntai di wilayah Nalu. Fajar mengingatkan masyarakat yang memiliki keluhan atau menemukan gangguan kelistrikan untuk menyampaikannya melalui layanan PLN 123. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh petugas sesuai kondisi dan tingkat urgensinya.
6: Baik, jadi terkait keluhan tersebut, ini tempat mendalam itu ya, Ibu. Jadi ini akan kami coba cek dulu. Lokasinya tadi di Malu ya, Ibu. Semua laporan dan juga bisa lapor langsung ya melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui telepon langsung juga ke 123. Jadi semua laporan pasti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di PLN UP3 Toli-Toli. Cuma kan kita harus memastikan juga apakah memang betul kabel PLN atau kan pasti komunikasikan juga banyak juga ya secara utilitas di jalanan. Untuk semua pelaporan tetap bisa melapor ke kami juga, Bu, yang membahayakan ataupun dampak kegangguan.
5: Ia juga mengimbau masyarakat di sekitar lokasi agar meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dan diminta tidak menyentuh atau mendekati kabel sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Fajar menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan kabel menjuntai tersebut. Menurutnya, informasi dari warga sangat membantu PLN dalam mengetahui kondisi di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
6: Terima kasih, Bu, atas perhatiannya dari teman-teman masyarakat pada umumnya. Jadi memang kalau ada potensi berbahaya, jadi memang sudah betul, saya langsung laporkan ke aplikasi, pasti kami akan tindak lanjut. Ini pasti akan kami tindak lanjut secara langsung, sambil kami pantau apakah bisa disegerakan atau tidak, karena kami juga terbatas jalan dari sisi tenaga dan juga sumber daya. Jadi kalau memang hal tersebut mendesak dan emergensi, pasti kami akan langsung tindak lanjut.
5: PLN mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan laporan gangguan kelistrikan melalui kanal resmi PLN 123. Partisipasi warga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan gangguan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di sekitar jaringan listrik.
3: Di tengah kondisi cuaca panas terik serta kabut asap dampak karhutlah, kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Kota Buol meningkat. Apa langkah yang harus ditempuh masyarakat untuk mencegah penyakit ISPA di musim kemarau saat ini? Berikut akan kita ikuti bersama wawancara Sardono bersama Kepala Puskesmas Bio Jasman SKM MKes berikut ini.
7: Saat ini saya bersama Pak Jasman selaku Kepala Puskesmas Bio Kabupaten Buol. Pak Jasman, kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir ini Kabupaten Buol dilanda kebakaran hutan dan lahan karhutla, dan dampaknya di kawasan kota sendiri dapat kita saksikan diselimuti oleh kabut asap. Tapi demikian, bagaimana menurut Pak Jasman, apakah kabut asap ini sudah berbahaya bagi kesehatan sehingga perlu diantisipasi oleh masyarakat kita, Pak?
8: Oke, baik. Jadi saat ini sebenarnya kan kita tahu sudah sekitar 3 bulan kita kan sudah musim kemarau ini. Jadi untuk dihimbau kepada masyarakat, untuk saat ini kita harus menjaga kesehatan, terutama polusi karena ini polusi udara. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, mungkin kita menggunakan masker, kemudian kita jangan selalu di luar, tapi kita harus berada dalam rumah, karena menghindari juga kita rehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Karena kalau kita kekurangan cairan, berarti kita juga bisa beraktivitas akan terganggu. Kemudian sekarang ini kan kalau untuk dari segi kesehatan, meningginya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, bukan cuma di keadaan kita di musim hujan ada peningkatan kasus ISPA, tetapi ternyata juga ISPA juga itu meningkat di saat kemarau pada saat ini. Jadi pada saat ini, jadi kita harus menjaga kesehatan.
7: Di tengah kemarau panjang ini, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat adalah mengkonsumsi air mineral dalam rangka mengantisipasi dehidrasi. Nah, selain banyak mengkonsumsi air mineral, langkah apa lagi yang bisa dilakukan agar jangan sampai masyarakat mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, Pak Jasman?
8: Jadi selain kita minum air yang banyak, kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan. Selain makanan yang sehat, yang jelas sudah makanan sehat, tapi itu yang paling utama, kita harus banyak minum air untuk menjaga tubuh kita. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat didampingi oleh buah-buahan.
7: Ya, tentunya di tengah cuaca kemarau panjang saat ini, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu kendala. Nah, dari Puskesmas Biau sendiri bagaimana terkait kendala air bersih dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan setiap harinya?
8: Untuk saat ini memang kita sudah diimbau kepada pemerintah bahwa saat ini untuk kita semua di kelurahan, baik dari Kelurahan Kumaligon sampai di kelurahan yang terjauh Kampung Bugis, ini memang kita ada debit air, ada pengurangan debit air. Termasuk kami di Puskesmas itu, saat ini kami tinggal menggunakan sumur suntik karena air yang dari pam itu tidak mencukup untuk pelayanan di Puskesmas. Apalagi di Puskesmas ini kan ada pelayanan untuk di poli gigi menggunakan air banyak, kemudian di ruang bersalin.

0: dengan cuaca sangat ekstrim ini, dengan cuaca panas kita tidak tahu ini kapan akan musim hujan. Jadi untuk saat ini saya menghimbau secara pribadi, mari kita menjaga kesehatan, khususnya kepada anak-anak, balita, baduta, kemudian khususnya yang kelompok rentan juga adalah lansia. Jadi kita tetap harus menjaga buat pola makan, kemudian pola sehat, hidup sehat lah di HBS. Itulah kita jaga.
1: Terima kasih Pak Jasman, dan pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Puskesmas Bio Kabupaten Bol terkait bagaimana antisipasi masyarakat terhadap peningkatan penyakit ISPA di tengah kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino saat ini.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Kami beralih ke berita lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolitoli mendorong kaum perempuan untuk semakin proaktif dalam menjalankan profesi di berbagai bidang. Datra Hasan melaporkan.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolitoli Srianti Daeng Pareba mendorong kaum perempuan untuk semakin proaktif dalam menjalankan profesi di berbagai bidang. Menurutnya, peran perempuan sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah baik di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Ia menambahkan potensi perempuan di daerah ini sangat besar namun masih perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas, kepercayaan diri serta dukungan dari lingkungan sekitar agar mereka bisa lebih berdaya dan berkontribusi maksimal.
5: Kita sebagai perempuan yang juga sedang bekerja dan mengurus rumah tangga, dan tentunya kendala-kendala pasti ada lah ya. Kita sebagai perempuan, insya Allah dengan niat kita yang tulus dan penuh keikhlasan, ya tentunya kita bisa mengatasi itu semua, ya mengatasi itu semua dan bisa membagi waktu.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Tolitoli Saida menegaskan, perempuan tetap memegang peranan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain menjalankan profesi di luar rumah, perempuan juga terus berkontribusi dalam membantu suami dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.
6: Karena kebutuhan ekonomi sekarang, apa-apa kita sangat-sangat dituntut. Jajan anak-anak, kebutuhan dasar, sandang pangan papan. Ya tentunya ini kalau misalnya perempuan bisa kenapa, tapi harus ada komitmen antara perempuan dan misalnya dengan suaminya.
4: Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif. Dorongan ini sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam mewujudkan kesetaraan gender serta memperluas partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan daerah.
3: Memeriahkan hari ulang tahun Kota Palu ke-48, pemerintah Kota Palu menjadikan penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM sebagai salah satu target utama dalam rangkaian kegiatan peringatan tahun ini. Susanti Akataba melaporkan.
7: Jelang hari ulang tahun Kota Palu ke-48 tahun 2026, pemerintah Kota Palu akan menggelar gebiar UMKM yang menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menampilkan sekaligus memasarkan berbagai produk unggulan Kota Palu. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Panitia HUT Kota Palu ke-48 Rahmat Mustafa mengungkapkan, kegiatan tersebut juga akan melibatkan sektor perbankan melalui pelaksanaan akad kredit usaha rakyat atau KUR secara massal. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Dikatakan pemerintah Kota Palu menilai akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
8: Pada tahun ini kita banyak lebih mengangkat mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contoh misalnya yang dilakukan pada pelaksanaan HUT Kota Palu, selain pelaksanaan upacaranya nanti, kemudian juga nanti ada kegiatan gebiar UMKM. Tenan-tenan kita UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah Kota Palu atau kemudian inkubator bisnis untuk nanti hadir bersama menampilkan produk-produk unggulan. Pemerintah Kota Palu juga akan melaksanakan kegiatan kurmasal, akad kurmasal. Memberikan peluang kepada seluruh usaha mikro untuk bisa mendapatkan modal.
7: Rahmat Mustafa menambahkan, pemerintah Kota Palu juga menjadikan momentum HUT ke-48 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengusung tema Moving in Action, pada tahun 2026, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadikan peringatan hari jadi sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum menghadirkan aksi nyata dalam berbagai aspek pembangunan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kota Palu

0: Wisnu berharap potensi ekonomi masyarakat dapat semakin berkembang, sementara pelaku UMKM memperoleh ruang promosi sekaligus akses pembiayaan yang lebih luas untuk meningkatkan usahanya. Susanti Akataba melaporkan.
1: Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 diperingati pada hari Sabtu 26 September 2026 dengan mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Lantas bagaimana Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Statistik Nasional tahun 2026 ini? Selengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter kami Martina Musadi bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain berikut ini.
2: Iya, terima kasih Bapak Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Zain. Bagaimana Anda memaknai Hari Statistik Nasional ini tahun 2026?
3: Tanggal 26 September itu, pada tahun 1960, itu pemerintah Republik Indonesia mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti dari Undang-Undang Statistik yang lama ya pada zaman Belanda atau Statistik Ordinansi tahun 1934. Jadi ada Undang-Undang baru pada tahun 1960 itu untuk mengganti Undang-Undang Statistik yang dari zaman Belanda.
2: Iya.
3: Seperti itu. Jadi itu sejarah statistik ya, sejarah Hari Statistik Nasional.
2: Iya. Kemudian Pak Muhammad Zain selaku Kepala BPS Toli-Toli. Sebenarnya apa makna atau esensi dari kata statistik itu, Pak?
3: Nah, kalau statistika ilmu yang mengukur, mengolah, dan menjadikan data, dan menjadikan data menjadi informasi. Yeah. Kalau statistik itu bagian dari sampel, bagian terkecil dari populasi, maaf. Yeah. Maka statistik ini adalah sebenarnya cabang dari ilmu matematika, jadi dia seperti matematika terapan.
2: Yeah.
3: Namun secara tidak sadar, sebenarnya setiap orang itu sebenarnya sudah mempraktekkan statistika, tapi tidak menyadari. Misalnya untuk menilai atau merasakan bahwa satu panci sayur ini sudah cocok rasanya atau belum, maka tidak mungkin dicoba satu panci ya. Maka mengambilnya dengan satu sendok. Nah itu kan menggunakan statistik. Jadi tema statistik Hari Statistik Nasional tahun ini adalah statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Ya, tadi kan kalau kita bicara hari statistik ini sebagai bentuk pengingat peran data yang akurat dalam merumuskan kebijakan, mengukur perkembangan pembangunan. Nah, mungkin sejauh ini kan sudah selesai kemarin Pak sensus, Pak. Nah, bagaimana Pak mungkin untuk kelanjutannya ini finishing seperti apa ini?
3: Iya, jadi memang kegiatan sensus ekonomi sudah selesai, jadi dilaksanakan oleh BPS. Dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas lapangan, mitra-mitra BPS di lapangan. Di tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, kemudian dilakukan perpanjangan sampai dengan 15 September. Kemudian sekarang sudah untuk kegiatan lapangan, pengumpulan peta dan penyelesaian hal-hal akhir terkait pendataan itu sudah dilaksanakan. Kemudian alhamdulillah petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Toli-Toli juga semua sudah terbayarkan haknya. Kemudian kami berharap bahwa data ini akan menjadi frame atau kerangka yang menjadi acuan bagi penentuan kebijakan pemerintah gitu, baik itu di secara nasional pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah di Kabupaten Toli-Toli pada khususnya, karena data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang benar. Data yang benar pun harus memiliki kualitas yang baik gitu. Karena sensus ekonomi ini akan menjadi satu sumber informasi yang penting. Selain datanya lebih komprehensif, lengkap, terkini, terupdate, karena ini data terbaru ya tahun 2026, kemudian datanya lengkap juga. Bukan hanya usaha saja yang kami lakukan pendataan, namun juga usaha-usaha yang ada di rumah, kemudian keluarga atau rumah tangga juga kami data terkait kondisi sosial ekonominya, kemudian perusahaan baik itu usaha kecil, mikro, menengah, dan usaha besar juga kami data, termasuk usaha-usaha pertanian juga kami data. Jadi ini sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus ekonomi yang terlengkap dibanding sensus-sensus sebelumnya, dan harapannya ini menjadi sensus yang terbaik sepanjang pelaksanaan kegiatan survei ataupun sensus yang dilaksanakan oleh BPN. Data ini akan menghasilkan kebijakan yang tentunya akan baik bagi bukan hanya bagi pemerintah saja, tapi bagi seluruh masyarakat gitu. Sehingga mari kami mengajak masyarakat semua bersama-sama untuk bersama-sama membangun data, bersama-sama memberikan menghasilkan data yang berkualitas untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, Bapak Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Zaid.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara reporter kami Martina Musadi bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sally bersama Sela mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Prosa atau Era Ritoli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Saya masih dengan berbagai informasi yang akan saya hadirkan dan juga musik yang bisa menemani pagi Anda, pendengar yang sedang menikmati akhir pekan atau mungkin bagi Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya, terutama yang ada di Pasar Sesumbolan, yang ada di Pasar Bumi Harapan. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas pagi hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, di mana ada Kepala Puskesmas Biau yang mengajak orang tua untuk aktif cegah stunting. Pendengar, di pagi ini informasi saya hadirkan di mana ada Kepala Puskesmas Biau Jasman SKM mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk lebih aktif membawa anak-anak mereka ke puskesmas sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dan Jasman juga mengatakan keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan dalam mendukung program intervensi stunting, khususnya karena Kecamatan Biau saat ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam penanganan stunting di Kabupaten Buol. Ia pun mengharapkan masyarakat di setiap kelurahan dalam wilayah Kecamatan Biau tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas Biau. Menurutnya, membawa anak secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu langkah penting agar kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak dapat terus dipantau. Informasi lebih lengkap pendengar bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di pagi hari ini, sebelum saya lanjutkan ya lagu bola-bolanya, kita akan hadirkan bersama info cuaca yang akan saya sampaikan ya, akan disampaikan maksudnya dari BMKG Toli-Toli. Dan selamat pagi nih untuk Anda yang baru saja stay bersama kami di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama info cuaca pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi hari ini, Mbak.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecast Peron Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong hari Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan pada malam hari di wilayah Kasimbar, Toribulu, Parigi, Parigi Ampipabo, Sinio, Parigi Utara, Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Selatan. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 23 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, informasi aplikasi info BMKG atau sosial media kami BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Iya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk info cuacanya pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Penyiar Anda, Selly, ya, hadir menemani Anda untuk di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana ada Bunda PAUD yang mendorong desa perkuat pendidikan anak usia dini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Toli Toli melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah termasuk hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan anak-anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan usia dini, maksud kami sejak usia dini, secara merata. Nah, penguatan layanan PAUD menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Kepala Bidang Pendidikan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli Toli, Syafruddin Talib, mengatakan salah satu strategi yang terus didorong adalah pemberdayaan Bunda PAUD di setiap desa. Menurutnya, keberadaan Bunda PAUD di tingkat desa dapat mendorong perhatian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Nah, selain itu pendengar, peran Bunda PAUD diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pengembangan layanan PAUD di masing-masing wilayah. Ia pun juga menambahkan bahwa peningkatan pendidikan anak usia dini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan tenaga pendidik, tapi peran aktif Bunda PAUD di desa menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program pendidikan anak usia dini. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir pendengar melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: 39 menit lampau pukul 7 pagi dan saya masih temani Anda pendengar untuk di pagi hari ini. Saya kembali hadirkan informasi di ruang dengar Anda, di mana informasi saya hadirkan saya lansir dari rri.co.id. Basarnas kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Pendengar di manapun Anda berada, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Jumat kemarin, tepatnya 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan juga Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN Sar Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Korban selanjutnya dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang penumpang. Dari jumlah itu 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengarahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi'i juga mengatakan bahwa seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia dan informasi temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hiburan saya cukupkan sampai sini. Selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk